0: 8.2 minit pagi, 2 pagi hari 3 Sarito.
1: Ya, ini dengar dengan peringat kita di rumah bahagia.
0: Oi, selawa lah.
1: Baru 3 hari, nyona ingat ke diri, gini yang dia cak.
0: Lupa diri, kawan. Udah mulai ke realiti lah tu, cak, pagi tu.
1: Ya, macam tanya pasang semua kita tu tadi. Agi benar liar, ada dia, laban bunyi kita nanti kita nemu itu. Agi belalak dia, orang pun menua, cak.
0: Ya, aku mungkin sana, tumu gini dah namanya pulai nikal semangat ku, cak.
1: Oh, aku berdoa cak laban tertinduk belum tu cukup nyak kali liar nyawa tu panjang liar betul cak.
0: Dan amat ga nyong kenang kepengingat jumingo tu tadi ba Uma Bahar Sungai Sabdin. Cukup rindu meh gulai ngau balam nyalik kita dia ya.
1: Ya, laban si tidak lagi cak maka tua tu orang adab kesatan cak. Jarang kita ya nampil bangsa orang ulu lebih lagi cak. Jadi kita kejaran tu lebih memang terindu meh salamnya utai ke baru, experience ke baru di asal itu dalam penghidup tu.
0: Ya. Memang cerita kita di Lusong lah aku dah. Aku rugi mah aku nanggau kita nah.
1: Okey, di sebelah Lusong aku caknya mah aku. Aku ngomong lama tu aku nemu time kalau ngau Sarawak ca. Nemunya aku tu memang nak muntat bersiarah ke Sarawak.
0: Oh, bisi ke utai ke benau di namanya di temu.
1: Ya.
0: Di tersa ne.
1: Ya, lama tu aku nak nemu kita Sarawak tu nemunya bisi kalanya dia lampu pecah atau kan tadi volcano. Gunung berapi ca.
0: Oh, ya.
1: Jadi Lusong Batu, Lusong Batu, Lusong laku nyeri.
0: Lusong laku. Ni kelas Lusong Batu.
1: Sebab main bunyi. Siti ari tanda sejarah pun bisi cak. Oh, baru ku nemu bisi lampu pecah ngopi mega bisi air sungai Siti tu cak. Ke di komeda wong beji cak. Siti ari wong ya ke cukup apo aku tengok ngangkat ari air mun cek oleh orang upep tanam tu pek ngiret pulai.
0: Nya aku menda gambar kita nya tu buka ada ku ibu ah kecak. Sigi biasa aja tanya kita mantai ke buah teruang biasa.
1: Bisi buah teruang semua.
0: Teruang bisi buah teruang.
1: Oh.
0: Aku menda gambar kita ba namanya air uang nya hakai mana mai.
1: Dia benar begaus kayak rumah orang ngiret pansuat cangnya pulai.
0: Ya, Niagara Falls Sarawak itu namanya.
1: Iya. Tanya memang menyeku kita tadi. Ya kamanya mayu apalan di menua kita Sarawak tu agi bedau ditemu kita yang pucat. Jadi nah salah sebelum kita ketinya batu gagah ti temegah madari. Oh, aku kalah kita udah Sarawak dulu temu. Baru kita boleh temegah madah kediri udah megah menua Sarawak tu di tujah kaki.
0: Iya betul. Okey. Jadi terima kasih meh ke semua pingat manis kita di Uba Baha. Terima kasih meh collaboration kita yang mulai dengan UPS Tanam Tupi.
1: Ya betul.
0: NNB 2026 mengharap ke tahun barunya kita bisa cerita baru ke laban ya. Baru ke nah.
1: Amat laban setiap lagi cak. Aku pengharap ke tahun baru cak yang ke boleh kita cak mereka menua Brunei Darussalam. Lalu pihak mereka dua kali mereka Brunei Darussalam udah tiba lawas cak.
0: Amat
1: setiap lagi lawas pada

0: Nur kita itu ngadu tai ja.
1: Iya. Jadi meneh.
0: Harap jadi meneh. Oke, okay, jadi ya pagi itu lagi sekolah saya lain ngau kami ba 2 pagi jam ya ke penudi. Jadi aba 2 pagi itu ngenang ke ba pemutus entiknya mak utai itu tadi ulah tikal ke pulai.
1: Iya. Ni nemu kita benon dua pagi itu ngira kupi kini udahnya temu pengingatnya temu nikal pulai ke belakang.
0: Betul betul betul. Betul.
1: Nanti aku lihat nikal ke jurumat jamnya pulai baru. Oh. Ya jeman sebedau tu.
0: Ya bakaya aku sikok mari ca.
1: Nanti ayat cita ayat.
0: Hari tiga tu tadi cari cakap mungkin mari. Nanti kule nikal ke jam pulai meko hari tiga aku ya. Nombor dua ya tukar kungke satu aku ya.
1: Tahu ya. Ilmu kau ya. Rizal eh buku tujuh lemai.
0: Jadi ini contoh ya.
1: Contoh yang ini rame. Contoh ya nikal ke hari nyepulai ke Tegal belanja tua atau ke Tegal penghidup ke dekat Lubah tu. Wah, berkawal tu dengan orang kini.
0: Ya, lepas si jahat ketinggal ke pemutus kekala digagak. Nak semua kita tengah pemutus kebetulan. Yang kan jadi, nanti cuma kita tengah pemutus bi mayanya sebab yang kan jadi penghidup kita bisi jauh berinsur hari yang kena toca.
1: Ya.
0: Nyak ku ya.
1: Jadi tanya kami begitu, nanti nuan boleh nukar atau mengubah Siti Utai dalam penghidup. Kita nyak nama Utainya. Drop komen kita.
0: Aku lawa Facebook kami dia tahu. Udah tahu lagi ni cak. Tang sebenarnya aram berpindah baru kita yang regas ke mata pagi hari tiga hari itu.
1: Juget ngau ke Stelo Jawi ketiak jari seribu ganti.

0: Aku Norman Ading, aku rindu mada orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ka bajir, antik mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ka bajir makan ikan tipan kita, antik aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
1: Satu. Dua, tiga. Ih, tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamai wakil. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Weh, mau main gula empat, Ilan?
1: Ih, kati kena dah, tabar.
2: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula ngamai wakilnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datang dari YFM bergulai dengan upis pengerai benua Sarawak.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Kaban sampai mati, what rock?
1: Dingan aja.
0: Ya.
1: Kaban dingan, kau orang Brayon ya?
0: Ya, dingan.
1: Dingan until die.
0: Dingan.
1: What rock, bagi tau, kebos?
0: Oh, kebos. Kebos.
1: Akhirnya nanti dingan kebos. Tengah nama cak.
0: Nanti kurang mau cak.
1: Dingan sampai kebos lah.
0: Dah dingan sampai kebos. Tahu kan ya? Okey, cerita kita pagi tu pada 2 pagi. Nanti kita boleh nukar tau ke ngubah Siti Utai dalam penghidup nama Utai ke kat ubah kita nya. Kita mesti peningat kita itu Jonas Tulang.
1: Ya.
0: Nanti ya aku ya ya ke ngubah jam enggak.
1: Ya.
0: Kapulai ngagai maya pun lima subak ngambil uliah masuk you dalam kuas ke di kerinduk ya. Ianya engineering. Lalu minta kerja dan nya company bak luar negeri ku ya.
1: Lalu Jonas tu ya pengajar ni cak.
0: Ya pengajar.
1: Pasti habis 5 tahun tu masih matap. Nah kalau orang jadi pengajar nak masih matap. Itu masih matap ni cak. Tak apa cak sebab kau ngau pelajar cak. Aku si nanti bakal tai ke uliah di tukar. Aku nguji cak. Habis form 3 sebab nampuang bidang bahasa segi art mainnya cak. Di kurnian delapan aku coba ambil tinggal terus sampai technical school sekolah profesional cak. Uji aku nampuangnya bahat ketika nasib pada tahun delapan aku mesti ke pengawal di kerja aku itu cak. Dan ada yang tunggu nak vocational kata pelajar aku cak.
0: Ya.
1: Mereka tadi kerja tanya pula lagi art megang.
0: Oh lari kia megang lah.
1: Hanya lari lagi art megang. Tidak ada kerja baru belajar basic art baru.
0: Ya. Ya meh laban pengerinduk sikit berdiak dah. Bayar ke ni ya?
1: Oh.
0: Maya, namanya teka di kerja batang pengawal dia tu. Sikit pasal art gak?
1: Iya mat. Tang uji kita mendalami lagi nanti bakal di sekolah. Kok aku ni tadi dicak dah. Nang orang kami nyangkanya. Dalam lagi ke penemu kita tu bahas tentang art tu.
0: Ya.
1: Walaupun kerja di bidang art tu pun nak sengaja. Okey, sama pagi muka ngegay. Peningal kita ke pagi tu. Ini tadi Richa Safina bayang pun ada cak aku ya. Nanti utai perlu diubah. Laman semua utainya ngajar kita ngambil kita kemerti semua utai tangti oleh ditikal. Nanti buka yang meski ditikal bapak hari 3 hari 4 hari 3 hari 6 hari minggunya. Yang ibu cerita kan nanti oleh ditikal hari-hari kan ditikal dah puas tahun cak.
0: Amat. Inilah cermin peningan kita itu hari semanggang. Yang ada ke nanti boleh tikal ke pulai. Kat tikal ke pulai ngagai maya aku game miat ko ya. Lampan dekat pulai baru ngon niang aki niang ini ko ya.
1: Ya mama lampan pulai ngorai ya kagi dop tu ngorai ya ke udah nada itu bila ya cak.
0: Ya.
1: Lampan peningannya sedang segi sesekali pun nak boleh ditukar.
0: Ya segi amannya. Kemarin aku bisa mendak siti video ke FOFP berTikTok sah. Nemu nak nama kebuah akik ngui ini saya amat kucuk ya. Yang mana dia laban jam maya begulai ngau kucuk sudah nak panjai. Dia kebuah sudah saya amat ke kucuk sudah ya.
1: Ya ya malam kita nemu sudah bergelar akik ini tu majoriti umur penyudah dah pia mai. Dah kira bak usia emas teh.
0: Nanti fikir-fikir rezeki amat ini macam ya.
1: Ya.
0: Ada yang lama jam tau kemaya kita bergulai dengan akik tau ke ini kita eh.
1: Ya amatnya. Okey jadi tau peningat kita sekolah lagi cap sekiranya komen pagi tu. Sama pagi dengan gai peningat tip nama Justin Empuau ke pagi tu. Jadi siti perkara kak diubah ya. Nanti umat boleh ditikar ke pulai belakang baru. Hanya bahas tentang pemerat tubuh ya. Nanti boleh ditikal baru. Enggak ya makai mayuah subak ya. Lepas sedar dia tu dunianya berguna benar ke BMI Yati Ideal. Jadi interview semua utai semuanya guna ke BMI ya ke Ideal dia tu. Pihak mega pemerat tubuh mega oleh mai empas ya ke nak mana ngagai pengerai. Nasib gak mau interview tak lulus megang bak BMI tu medical salinya pun okey megantang nangi mai du di hari la. Jadi dia tu kak berengkah diet baru pedih laban terbak makai tu kenyamai.
0: Ya, hanya pakai betul impu kanya.
1: Tangan macam, aku kanya macam siapa aku kena berani cak. Nesal aku, debit orang makai burger sebelum pak aku cak. Ujian aku tengah makan yang terdetu, nanti aku punya main burger kanya cak.
0: Tentunya dia tu, ini ialah tagang nak Azwar dia nyingkang dari pintu eh. Segi macam-macam mutai boleh empak kita.
1: Ya, amai. Nanti
0: berkeliak king ini kita dah lah babas jadi ni.
1: Amai. Cuma kerja aku kemak-kemakai cheese. Ini kau boleh cheese dari kampung naja. Nanti dari pasarnya. Perlu mendapati ke kemarin cheese-nya.
0: Oh. Ibu bukai lah. Contoh ke bala nak kita dia tahu. Nak nurun sekolah. Kadang-kadang bekalnya beri teka biasanya dak si guri yang mi guri yang
1: guys
0: dah.
1: Tapi aku nak mi keluar ke beli nyapa ngai mana cak?
0: Oh guys dah.
1: Ngena kami si cheese ke melina melina nya.
0: Ya, tadi. Ubah namanya. Ubah gaya penghidup ga?
1: Gaya pemakai kita.
0: Makai.
1: Tapi subah semua gaya kepama dia nak keluar dia nak makai. Tang dia tu dia di rumah pandu boleh makai cak.
0: Boleh.
1: Boleh lama dia tu ketiak jabat telefon.
0: Eh lama. Order je nak.
1: Lama mau kau makan birangkai. Tanya mau kau makan birangkai. Ketiak jam eh. Apa pandangannya bisa?
0: Mia,
1: dunia, nyamuk kita itu penyamai dunia kemaya hari.
0: Okay, nol lepas tu macam komen kita yang kebuka, terus drop komen kita ngagai Facebook kami pagi itu.
1: Tahu, jadi kita beri aku dah like, tahu like mega dia tu www.facebook.com/yfmipan.
0: Rowing Cherries, berenang kita sudah tu suluku sirus waktu sebenarnya tu Rem Jana.
1: Terus boleh saya live pada 2 pagi.

0: culiak tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi hari 3 semua orang kita ke baru mendiang ke kami pagi tu.
1: Kalau bagi bala kita ia ke engkanya dekat ngerja pengawal bertanah pagi tu. Dia Seriaman tu berapa boleh ngerja ikan aja.
0: Ya, Seriaman ngerikut ke API ke pemadu tinggi di Sarawak pagi tu aja 168.
1: Audi kucing yang baik juga. Tanya punya lagi tetap nama nak mengerentang. Baik ke lapan dah tetap bah 108 aja.
0: Ya.
1: Lalu mana kebuka kira bah jalannya pemana ga? Ke mana sibu ke utara kian? Kira jalan megang aja.
0: Sangka aku ke Tegal bisi hujan. Nah, lemai kemarin je. Lalu nanti hari sebenarnya pun bisa hujan juga di Kuching itu.
1: Ya, ya.
0: Tentang ke pemadu balat ni lemai kemarin meh.
1: Oh.
0: Tentu nyawa ujung ke sekedar namanya utai kena mana nyadi kemarin.
1: Oh, tu bapa atap menua sekedar.
0: Bawa jadi. Atap bisa pun kayu tumbang.
1: Kang hanya meh ku kita kadang-kadang nanti kita kalau barap tu dari putai ya kedatangan ini tak bakal terkarap kita mamai kita hujan meh hari. Nah benar meh datang sekali hujan kali tu ya kau hujan ngapa ni cak? Nyombe tumbang bala kayu tang nasib ga nak ada bisi kes berbadi di report ke ba perusahaan yang kursi jadi kemarin ni cak.
0: Ya. Okey. Pula lagi cerita kita pagi itu ba 2 pagi. Yeah. Nanti kita boleh nukar atau mengubah siti utai dalam penghidup nama utainya. Oh. Kita bisa peningkat kita itu Uka Besh. Ya kak ngubah atau kenikal ke jam. Semua kenikal ke jam agak tu cak.
1: Ya ya ya ya.
0: Gagai maya gi miat subak ya. Laban kadang-kadang lebuh maya kediri nyo tingat ke lebuh maya gi main lutak betebiang sungai de jelatung maya air langkang ko ya. Jadi dia tu tadi nak uliah gi kenya laban mayo kokok.
1: Iya. Mana cak. Laban itu Uka madah katanya kadang-kadang peguang bekas kena ada utainya pun tahu bisik kuko ke dia aca.
0: Oh.
1: Lalu pihak muka sama pagi dengan gaya capuak kira jadi ko iya aca. Nanti uliah di tikal ke pulai pak pemutus di digagak semua aca. Ya nang ya sigi ka kini nyoba tu nak ngau orang belajar bertabas berkuhul-kuhul ujung minggu. Lapan nyak meh ketengah jam itu belanja temayu hamai rupiah ngelama tu pencakit pun nyau bertambah. Lapan start hari 2001 sebab ketengah ke habit bekerja dia ya bisa nyimpan penyakit tiga sekawannya dah bisa tenuntung ya. Kalau luput lapan gula nyau datai 26 ml ngepiam ke BP datai 160.90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu tadi kurang cak.
0: Ya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita nanti udah ndak gerai kapal pedias ya.
1: Ya mai. Lepas bahas tentang pengerai itu cak aku nggak nyebut orang nyebut berkumpul cak. Nanti bakal sagi kita itu tadi nak dah suara makai ubat kira mana terus ke daya hidup kita tik berpengerai lepas ubat tu pama dah beri orang sekali. Oh ya okay, bukan makan penadual cak. Saya tu makai pengilat nanda kenyal ya. Terutama terlebih lagi bakal aku ke kena ubat kencing ya ke ngasuh semutnya niti ada cak.
0: Manis
1: ya. Ya ke manis ya nyuri pak semut mama lubang mereka kemi. Pama dah makan sekali. Selama-lama ya ame makainya.
0: Ya.
1: Hanya agak penusah ya pama kita udah berpakaiannya sekali. Sekali ti kita lagi berdosor makan ubat. Pandai-pandai kita jaga pengerai.
0: Sampai ke sama-sama gerai mana cak. Okay. Jadi Yvonne Chris peningkat kita dari Sabah pagi itu. Kau ya nanti boleh dukar ngubah siti utai dalam penghidup. Ya mpuh kau ya. Kak pulai baru ngagai maya ya uleh jambung sekolah ketika seketinggi kau ya. Tang tajapan pihak nanti uleh ya kak apa ya bisik ngau medak ya konvo ilak kau ya. Tang dari kau meh leban nada yang kita gulai kita ibu dunia tu kau ya.
1: Dan dunia tu cak yang kamu nyok tay ulah dia tukar tentang pak tentang pemati itu cak.
0: Ya.
1: Asyik aku benar kalau kita ulah nyeliah aku jalan atur petara ti dan pada tu nak kita berdunia nyau tu nak kaya neca. Hanya kepedulian jadi saya kita ke agi bisi orang ke saya kita nampi yang kita bersepia dia anak sesekali kita yang nempayak kia. Udah yang nyau baru kita ngasai kia nas bakaca. Lawan udah nyau tu dah lawan kita ketina nih kita boleh berdaya gitu.
0: Ya. Nada ulah dambik kita pulai lagi.
1: Nah, ni pelaku sulit mena ulah tikal pulai pihak ko ya.
0: Okey. Sebelum kita baca komen peninggal kita yang kebukai.
1: Baru yang baru kita bawa 2 pagi kita.
0: Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: YFM 2 pagi.

0: Statistik memandang kepenusah berpadi buat Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi, arulah ti deriba, ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi buat Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Pagi, bagu, pagi, pagi. Hari tiga tu kami peningat cerita kita pasal nanti kita boleh nukar atau kan ubah cerita kita dalam penghidup kita nama utainya.
1: Ya, mereka jadi kejuan peningat kita yang hari batu kawah kucing itu, Cak. Nanti bisik package tanya disedia. Kak yang berapa ribu, kak yang ambil package, Cak.
0: Ya, mana?
1: Kita mulai ke jeman agak utai ke dekat. Laban munyika nanti bisik package-nya. Nang, tengok diri kak mulai ke maya agak bergulai ngok apa yang inai ngok bala menjadi sebab laban banyak tajapan asai pedutis asai pun merisak mulai ngodin tentang the parent love and care lagi mekang dalam pengingat belum arti penyayang apa yang inai je, Cak.
0: Bisik package ya, Cak. Bisik kita boleh menikal kenya dalam cerita Doctor Strange.
1: Doctor Strange ku ni.
0: Ya.
1: Aku nanti aku nemu dini nu klinik Doctor Strange. Aku dulu lagi klinik eh, Cak. Tang penanggul lah klinik eh nak lantap. Nanti dia cakap macam TV.
0: Minta dek. Fantasi. Nah. Okay, kita bisa ini unyi pagi itu soal pagi. Genuan ini unyi. Kita boleh tikal ke baru ku ya. Ngubah tai jalan penghidup ya ku ya. Sigi sekolah pajak ke niaga tikas ke tinggi lagi. Habis ba Yayasan Sarawak ITM di sia seorang belajar di Australia ku sebab ku ya. Tang nya meh puji Tuhan gak ku ya lebih lagi nemu ungkup pejalai penghidup kita.
1: Dah ya tanya sebab of Vegas tadi. Nadai. Nya meh apa kadang bisi maya ba siti takat deca. Nuan digagap di seorang belia. Sekali kenon dia itu tak kenon patut keluar dari kelompok atau kepompong nanya tu saja kadang-kadang pedih kita kena gaca.
0: Kau kadang-kadang namanya jalan penghidup tua. Sade terjapan dia nak nitiah ke penekak ti tua. Yang ke bunyi ke jaka nya bisi hikmah ya.
1: Ya betul.
0: Bisi utai bukai ke ngasuh ya bekenya deh, Cak.
1: Kebuah ya.
0: Bisi kebuah ya.
1: Bakal ngeriki Rex tu, Cak. Peninggal ke teres pegang. Enti uliah kaya ka nikal baru ngagai tahun 1990 nya sobak ya. Laban mainnya tulang sikit namu lelak amat. Nurun malam pulai pagi lantangnya. Dia tu ninga orang bau pukul 8 lemai mata apa lalu ke ketiduan.
0: Ya mani ke sama na.
1: Sama
0: bateri dah lama kena dah.
1: Energi tu ai ngoi energi miak tu lain. Aku ngasai ka kumpul ja. Kadang-kadang ada ninga orang biak ku bau rumah panjai ca. Nanti lagi sobak cuma kerja ku mupu ada pukul 7 lemai. Pukul 10 pagi pergi lah ulah pulai takal ngorang deh.
0: Ya.
1: Dia tu nadai paman nadai nadai ketiak mimin paman aku tu nabi aku dalam ku 9 dah nguap aku ku sebelah kanannya buku ruahnya aku narit wui dia.
0: Ya meh namanya tadi umurnya tu wahai menyi kurang
1: au stamina ya kita nyelai ya si teja aku ngasai umur lagi biak cak. Nanti pagi ngai main dan mata dan itu mu cak. Cukup lihat dan itu mu.
0: Ya tu, tu metik ya. Auto. Pukul 5 lum celak.
1: Ya aku dah pukul 5 lagi petang duga duga ubah mau pintu cak nama pengawal gagak itu saya ngerti hari kena terang.
0: Okay, Mayu cerita hari peninggal kita pagi tu. Eka bisi komen yang tadi. Mayu akan nikal ke jam pulai magang ngagai Maya lagi biak sudah.
1: Ya, Maya
0: lagi sekolah menya.
1: Tang aku kalau tu pernah ke city pos di kunci kurang cak tu bakal ketika kita nyebutnya info bergambar raja punya aku jaku itu deh. Ianya tadi berkenang bak kita mesia cak. Maknya di agi nembia tenaga energi di bisi deh. Duit segi kusuang nadai.
0: Ya.
1: 100% pepanggai bak apa indai. Udahnya maknya umur kita nya udah 30-40 ke nyokal 50-50 cak. Maknya
0: duit bisi.
1: Duit bisi jam di nadai.
0: Jam nadai. Awak tu ada tadi nadai kena tu limpang kerja utai ke di kedekak di kerinduk ketua mai atau ke bias.
1: Iya, amat. Udahnya udah ada tadi ba golden age to ke kerja betul umur emas
0: kurang tadi. Longgar gi.
1: Nyo longgar gi umur deh. Duit bisi. Jam dia bisi awak
0: tulang
1: bisi tulang kena dai nung rejanya
0: anjuang
1: anjuang anjuang cukup jan temu kati induk mata cukup jan temu kati induk matanya tadi nanda bisi dalam tiap masa atau kejaman kita mesti tu kita tahu bisi tiga itiknya sekali
0: ya.
1: Jam duit ngau piam enggak tenaga
0: perai. Ya, mata dek sigi udah putar penghidup kita yang sia diau di dunia tu menyenyak-nyenyak menyekini ca. Udah atur petara ada.
1: Pau.
0: Tang dan lagi ingat utai ke udah lalu yang tadi ambil jadi keteladan.
1: Betul.
0: Utai ke dekanya di nya dikumbai kita kini pengharap ne
1: ca. Ya ya ya betul. Nu kita ngaga siti cerita lambar baru dalam penghidup kita.
0: Kita ke bagai namanya pin pensil kena kita ngerang cerita terimpu. Ya. Kita kena tahu kena ya.
1: Kita tahu script writer ya. Yang lupa bega anti uliah ya ke mana-mana. Kebelum kalau kita enggak script penghidup kita anak lalu berpanggai ke script penghidup orang. Namun penjalan penghidup sia tahu ya nas bakal aja.
0: Mai.
1: Nanti sama maganya maka semua enggak kita berjalan sebari ya saja.
0: Nah, betul.
1: Pencet orang ke spray riset
0: ya. Satu-satu.
1: Hura. Ya. Hura. Weh, pencet orang ke spray. Cuma mati magang ke sidak ya. Ini nanti si endingnya kemana.
0: Oke, okay, jadi itu nak kita mulai pagi itu bah 2 pagi.
1: Kau ketemu baru kita ya pagi lah pagi hari 4 bah semua salah lelaki tripet kita.
0: Waktu 2 pagi itu.
1: Bye-bye.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.
0: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.

0: Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat cerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coral Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan SAF 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah, 8 kitai patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Melatai ke berita pemandu baru serta ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10 lah.
1: 11, 12.
0: 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12.
1: Apa? Parah ya, aku lama mainnya. 9, 10, 11, 12.
2: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
1: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
0: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama, tumbuh akar tumbuh aku di pasar tu lagi ngante seneram.
2: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
0: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Berindang kita ngau lagu-lagu serta natai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

Ya, 12 minit pas pukul 9 pagi sama pagi. Ngakai semua bala peningan. Bukan seminat di menua Sarawak tan maga engka kita mesti ninggal kami hari Semenanjung. Pihak maga hari menua Bukai bakal di Indonesia. Brunei kini tau ke di menua Tasik. Kita ke Benong Gawak jam ke dia tau. Lalu pihak maga ngakai bala ini induk kita ke Benong berkiruak berdapur engkanya dia ke pemakai tau ke ngeneh air irup. Lalu sekedarnya benar rantau jalai kini yang kan dekat mindahkin kita. Lalu sekedari kita pelawak ku benuang dekat berpakai ke ubat. Terlebih lagi ubat tinggi darah anak lawan pakai pun. Malah peningai ya. Lalu pihak maga ciak kat hospital kita. Engkau bisa temu janji ngelutur. Nyong lebus jam, lebus hari lagi. Nah, susah kita bayau. Ya, seluruh nyaga pengerai. Kelebihan lagi tadi pagi tau. Aku belum beranau ngokaban aku. Nyak ya ke madah. Takut lah dia tahu ke dua amat penyakit nyadi nyinyit tu ya. Nyak kebahaya dekat berperasa pengerai ya. Nama kena nentu ke pengerai ya. Seluruh dijaga. Kelebih lagi kolesterol ke ya. Ya. Ya, kita berpelinang dulu, lagu dari Masterpiece, Mystery.

0: Iya,
1: harap kan kita enti aku madah, kita uleh menang emas tulen engau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso badah sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamit fiction ke muda baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Book jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
0: Ya, peningat mayu agak kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih mila WiFi station kemenang kita bawa WiFi 19 ke pagi tu ya. Ya, ketegar sebuah nasab ke datang hari menua bukai. Ya, pengawak ingin saya tahu ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tahu ke program rakyat. Patut mengira utai ke benua nyadi ke benda ya. Ya, ko Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pen sidak nemu empas ketegar sebuah asap ngagai pengelai dan pengawak tengah tua sitip-sitip pengawaknya boleh diadu nitih ke guna. Lalu pengawak ke dia tua dalam premis atau ke tau nak ibuah dilanjar tau ke nak nyadi dia tua ya. Maka kena tahu sekedar program layan nak nyadi dia tua tau ke dilanjar ke ketegar lari ke bersebun. Atau yang kawan pengalami maulidur rasul ke dia tua sepatut ke kemarin pengalami hari kebangsaan di Kapit ngeprogram Sarawak ku sayang di muka ya. Ya namat bala peninggal ucapan pagi tadi dia gaya hari bisa begit mimik tang ukartinya nak pulai ke pemana laban agi bersebun ya ajak penak balat laban kita bisa hujan di menua kita di Kuching di tau kelebih agi kemari ya. Lalu pihak mereka ngarap ke sebuah tu jam 4 lagi dan ada lagi menyak ya bawa menua kita. Dan kita ilau ke pengelai kita. Tapi lagi kita ke bisa ampuh atau ke nangi ke orang tua ngobalan anak-anak kita kebenar ya. Ya 22 min dapat pukul 9 pagi agak melinang kita ngol lagu ke pagi tau sebenarnya aku berkongsi sekedar berita kebisayan buat surat berita kita.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, peningkat maya tu berita berkawa dengan Carnival penyelakup setakan. Sepatut ya, Bik. Sari belengkah hari selai tau nentu hari Minggu tang udah dilanjak ke ketika hari ke bersebuan jam ke dia tau ya. Nitiah ke penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tau diputuskan kena nyaga pengerai penglikun ngau pengelantar Mesir Mayu lah. Tau yang kau membala temuai pengerja pengawak orang ke ngau masuk programnya orang dagang ngau semua raban ke bisik kau ngau pengawak ngatul carnival tau ya. Jadi semua pengawak ke bisik di perambu bak sepemanya carnivalnya megak sama di insual ngaga hari bukai ke dekat dipadah ke udah tau ilah. Hari baru luar ngatul carnivalnya ilah dekat dipadahkan dengan media rasmi MBKS ya. Semoga hari program ke dekat di lanjar hari bukai ya ketika penangguh sebuah tau.

Baik, naik dinamik ya. Jadi tu ngenang semengkah pengawak ke Diato Empat Lamak Terkuda di Samarahan kalai 14 bengkah saman sudah dikeluar ke polis pelilih kota Samarahan. Lebuah op bersepadu nagang penyalah tik pejalai ke kena hari 4 ngawali 5 yang tadi. Jadi saman dikeluar ke ketika mayu macam penyalah ngelanggar tu trafik. Lebih mayanya tiga ikut lelaki megak bisa ditangkap sikut ketika penyalah hari baru section 380 Penekon. Dua ikut agak ditangkap ketika deriba lebuah mabuk. Lalu bisa 90 buah perengkap pengangkut ngau 92 ikut orang sudah diperiksa maya pengawaknya dipejalai ke. Jadi induk upir pilih kota Samarahan nentu kasida dekat terus cakai hagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke pengawal melesa. Jadi ke atur nagang pengawal salah setang angkat ke ulah ternitih ke undang-undang ya. Ianya tadi sitip perkara ke patut diperhati ke bala peningat kita lebih agik kita ke deriba. Titiah ke undang-undang jalan alun. Kelebihan lagi anak mabuk. Lebih kita berbaik ke kereta ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ningat ke tanduk program pendiam penghidup aku.

Teruban beri terima kasih ngagai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utenya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku indok kecukup diksayau kaku berdalam dunia tau.

ngasai ke bakan emia bukai ngangau kapai. Aku seminat ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nada nyangka aku hidup berketuk kesarito. Aku hidup sebatang kara nada apai. Pia megak nada inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai ngau ibu aku menyadik inai aku. Laban maya inai aku nadai maya nyak subak ketikingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku dah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban ke nyawa ya, laban ku dah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak, minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik ke inai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup meda inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebuh aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tiang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jako ni yang inai. Pia megak peransang hari balake ngu ini. Nga bala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jako semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebuh aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebuh maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu, sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai. Kunang kandik ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyakme dikirum ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya dikena meli belanja dapur tudih inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lebuh maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga niang inai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngau ini aku. Ini aku nak gantuh puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu gak. Lebuh kang ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngau ini misi. Sekuman sebulan inai hospital. Duit taruh ya meh. Kedekena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar gak. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Nanti nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi ulih di ibu untuk kediwan di hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari

beratas katil, arah cermin, mata ke seput inai, ke dekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital, bermalam bat luar hospital, pihak megak, berkerugau bat kaki lima, lebuh maya siang, ngibun niang inai, nyentuk kini aku parai seminggu, pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngu jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek kenuan inai. Kami belak merinsak di lengkak kenuhan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuhan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuhan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tau inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuhan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuhan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai. Ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai. Ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan. Dibaik betungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai, orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Ane andai nuan tok. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umindai, nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi ajak. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai. Pia megak, jadi ku cerita orang nuan inai. Teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bergulai ngok kami. Seduai gak lengkas dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai. Dia aku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nanda yang datai. Entai aku galik kediri. Pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya aik mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu tai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai ko jakok nuan. Ngai ketua ila kedudi hari lebih agek nuan anek ko jakok nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisik kerasa. Macam jakok nuan inai ngau aku ngamek kedudi hari hentik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jako inai. Bebeli ku temu ngamit. Dikenak ngisik. Bilik tua ngamit ke bisik di pedak. Ucau aku kudu diari. Anik nuan ilak jeng. Ku jako nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nadai ngilai harinya pemanih nuan. Nadai kalak keingat aku. Sekume aku kada kedunya inyau tu. Nuan nganuk aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku, jauh nuan ke jakok jai. Nadai sekali, jakok nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai, bakal kengasi ke tegang gemala. Nadai nak nemu morang, pementas nuan ngaku.
Nya meh nak nyadeang nuan kempeng ningau ka nek bujeang nuan to inai tak jau. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri dito inai. Naka mapenuseh hati nuan betati kaku inai. Teh nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngage aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jau. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku cakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebah maya tua ke begulai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai. Udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai ke kerino di empat aku. Begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Di kasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau de beli ke nuan jelu ke dekat timpak aku sebelah orang laban nuan gaga ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Di kenang cukup manis dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh nadai orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai nanti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nadai hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru dito. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajap pia aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngante hati aku berasa nyamain kudu di hari. Ente baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai ditipan ke gare disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku udah dugau ke diri baruai betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ila. Tama aku kebilik diambil aku biak ke diri kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai kadang ibu keduduk betisi aku nengkilak kaku bertusun keresa. Pengujung nyabek ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi ten dia tau inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai. Hentik baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau ke diri. Kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai. Nyapik nuan makai ngomerik nuan ubat. Hentik baka abang menua dito. Ente aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak ke diri detua inai. Nyak maku ngarap ke seduai apai bertemu bat dunia baru. Kasih ke seduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai. Aku anak lelaki nak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anen tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku.
Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup di asi. Madah kedore empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedore empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kedore empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Nanti nuan bisik ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedore empu merinsak makus kumah nuan kudah nadai. Madah kedore empu sunyi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Bakal ke sekali tu aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak. Laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah. Aku nak uli malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung amane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawa. Duit uli giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerja saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kinai hospital. Makai tua suweh nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tu. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap kelekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngeseneng aku. Lalu ngagai bala betunga aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengering aku. Jakut semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambih ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngok jakok acau aneng ngenak jakok mucau nanti aku silap ajar aku ngok penelap aneng ngok jakok biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panyai mempejala itu nada semaya kesangkai datai buat pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngantik di mua tang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantik lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu agak penguji kerudi hari kedatain untung bak muai lah berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji tiang belubah kaku nyabut durik tinebak kaki ke disagi benau maku nagang air mata kari neritiak naya nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai ajau aku wai madik laban ada orang enggak menyadik nadai kaku apai nadai kaku inai nadai kaku penuh ngau penimpang nyemak aku jako ngelambung didinga kita wai madik ane nangi kita negul lalu madih kaku nyemak aku bisa silap ane nangi kita wai madik ngampun kaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab ngoto mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengar, yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu jam ke sepaka. Bukulang aku keluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya ada lagu ke ni by Morgan Segenggam Bara Api. Menunjukkan jam kita 31 minit lepas pukul 10 pagi. Ya, lagi berkongsi sekedar berita dengan bala pelingar kita. Atau berkawal dengan Sukma ya. Kalai kontijen Sarawak nemuk ke Pekit Lumak ngomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2006 penuduk tik ke 4 pengundah sidak ke ngumpul 41 itik midul mas 40 pirak ngal 62 kerajau tau ke buliah 143 itik midul bak lumaknya Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tau udah sidak ke buliah 101 itik midul mas tok ditangkan ke ngau wilayah persekutuan bak penuduk kedua ngau Terengganu bak penuduk ketiga jadi Sukma Selangor 110 hari berunggu kenyau 15 hari bulan untuk 24 hari bulan 8 tertadik serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai kelimpah hari tingat tua 37 bengkah lumbak ngau main. Nangka ke Selangor pengalami lumbak ngau main ia ke diatur 2 tahun sekalinya dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 ya. Nak berkawal ngau Sukma.

Ya, peningan Maya still tinggi. Nara pengharap hati ya kena melinang kita ke pagi tu. Jadi kita peningan di lalau ngau jaku. Rasuah ke kita berjimat hari penusah angus ketika lari ke benuang kemarau setengah jam ke datau au. Pihak Kolalau Risapit Menteri Pemansang Induk ngun Miak Mit Sarawak Datuk Rusi Yunus mada ke tali kalan jalai nguna dapua ngau pengawak nunu megak patut diperhati ke. Ya bisa mada ke hari ti angat ngujuang ke api mudah agi nyeralai perlu tahu ngangus ke rumah. Datuk Rosi megak merancang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengelola api yang nyadi ke cara dikena madam kapi temit kelebih lagi bak dapur ya. Nya tadi Siti lelau ke cukup mana kelebih lagi kita bertunggak ngau musim kemarau jam ke dia tau ngamik ke sama-sama berjimat sama-sama nyaga penglikun pangan diri kelebih lagi kita ke bertunuh ke babas atau ke guna perengkal dapur pelatih-pelatih bala anak kita ngambil ke nak bermain api ya. Ngomel macam lagi kena nyelih ke penusang nyari. Jadi kita lagi berperindang lagu-lagu bawa awak Y19.

0: Siapa kena utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jampan nolong kungun saya api kemauk tu. Jampan, digat, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Ya, peninggal main wang ambil ke kita nemu. Menua Sarawak dia tahu batimpu monsun barat daya ke berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Lalu di sadang ngentuak ke ngagai bulan 9 tu ilang. Tajak pun gaya hari kemarau ribut kudik. Maka agak tahu nyari ke ngerumak ribut ke kudik ke nak lama ya. Nya berkawa ngau gaya hari di menua kita ya. Ya kita lagi sekelas jalan bawa 19 ke pagi tu. Lagi kita ke agi mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM station ke merinang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke Benuang. Hirup kini atau ke benar di rantai jalan yang tak bisa ngurus ke pengawal. Ya, selamat pagi dengan Kak Peter Hong. Pihak Mega Samuel Mudian di Sibu Jaya ke pagi tu. Ya, kita agak berperinang dengan lagu-lagu sudah aku berkongsi sekedar agak info dengan bala peringat kita.

Ya, lagu ke dibaik Nick Refensi kena merindang kita peningah kaget mendiang ke wifi ma ke pagi tu. Jadi berita ke sekali tu nakak bulan 6 tahun tu dia upis pengintu pengelantang pendiau mensia mayu ah. Tau ke di kangau nama JKM udah berkena ke belanja kira 728.5 juta ringgit. Adi kena nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiau OKU ngeraban orang ke sakit raya di Selampul, menua Malaysia. Pihak ko Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ke penyampau nyang kawan belanya ti dikena ngada ke bantu orang tua umur BWE, bantu nyaga orang timpang pendiau ti nak dapat serta bantu orang ke raya sakit BPT. Ambil ke kita lemu peningat di Sarawak kira 23,034 ikut orang tua umur. Bisa engkau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih 94.3 juta ringgit. Lalu berubahnya di menua tau lebih 10.4 juta ringgit. Udah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang ke raya sakit BPT. Ya, selamat pagi ngagai Elis Girang ke minta lagu dari Sri Lin, tusah belaki nguai dia. Ya, ngarap ke Elis lagi bisik mingah ke radio jam kelihatan anak ketawa Elis tau. Lalu pihak menggak-ngagai bala peningat ke Bekai. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ya.

Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso badah sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

Ya, lagu ke di baik jaka rasa bini ayah. Jadi tu peningat mayu pengeramai hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tidak kat data itu berpangai bak gaya hari ngau gaya sebun nasab. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Topeng madah ke perintah menteri lekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya uliah diterus ke. Yang diperintah negeri sudah tahu sudah ngagak pemutuh nangguh ke dulu pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu di dekat datai. Lalu pemutuh itu digagak dikena nyelih ke risiko penangguh pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikuan mensia mayu. Ya, 24 minit lepas pukul 11 pagi. Kau pagi ngagai pengelinyang. Luk ke bisa mendiang ke YFM bakal ke pagi tu ya. Ngapelinga-pelinga kita ke bukai.

Ya, kapan sampai mati? Udah tentu maknyo antara kita ngembuan gi yang keras. Tau ke pemadu dikit saya ke kita ya. Sikok-sikok kita udah tentu bisa kapan ke cukup mana ngau kita. Mengharap ke kita jaga kawal ngau kapan ya ke bangsanya ya. Kapan sampai mati? Kapan ke nak kecik ke kita? Tapi yang megah selalu batisi kita. Bak barang maya kita kena penuh sehukai maya kita senang aja. Bak maya kita sakit atau ke tu sehnya mah kapan sebenarnya. Bekawa ngau bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawak dikena ngelatih ke? Penangkap ekonomi menua Malaysia, nyaga pengelantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Pihak Kementeri Perkara Wang Kedua, Dato' Sri Amil Hamzah Azizan, madah ke perintah dekat ngelatih ke daya semekiah menua tu ngenatua ti melancang orang menanek ke pukuk ti besai nambah hasil serta ngurumban pemancang bak sektor strategik. Sektor ti dekat di kemelan kage yang kawung semiconductor ubah kuasa ekonomi digital minta tiru ngau perkara wang cara Islam. Ia bisa mandakan perintah dekat ngemelan ke pengawak dan nambah ke pelatai pemisik rakyat. Menyedia ke peluang gawak serta muta ke tatiang belanja penghidup. Ambil ke bala peningan mu bajet 2027 di peramakan jakup Malaysia Medani. Mengapai di langit, mengakal di bumi. Ditagak dekat di bantai bak pelimen ke 9 dari bulan 10 tu ilah. Atau lagu ke dipinta semua mudian dari Sibu Jaya. Lagu ke dibaik Maxwell.

Nyanyi saja lagu kena di by Angela Lata Jua. Berkongsi berita ke penudi tau peringat Mayu. Jadi kita udah di perancang tau ke dipinta ngitang menera Jalul Gemilang ba. Premis kita empau dikena ngayan ke penyayang hati kita ke menua tau berserima yang pengawak pengami bulan kebangsaan. Reta upaya pemadah tau ke Jepen Sarawak Sabri Said madah ke Jakob tersau sepintu rumah titik Jalur Gemilang nyaukan seminak dituju ke ngagai orang ke gawak perintah haja dan megak ngagai rakyat hari segenap jalai penghidup. Hanya tadi berita ke penudi ke dikunci aku ngau bala peningat kita ke besok mendiang ke YFM ke pagi tu. Ya nak berasa ya peningat jam kita nyokak pukul 12 ke kalau pukul 12 tu lagi ya kita dekat mendiang ke berita hari YFM ya. Lalu langkah kenyak mulai ngau pengelola program kami hari wife Sri Aman ya. Ya nak kata aja aku bulan kita bawa 9-12 nanti kita ke bulan baru bari kebukai.

harap ke semua info-info ke dikongsi kami. Jadi ke penemu ramah kita, lalu tahu dikongsi kita dengan peningat kita ke bukai ke sekedari bala peningat kita nak peningat ke radio ya. Ya, kena ngujung ke Y912, aku dah nyedia ke dua itik lagu. Kena merenang bala peningat. Lagu hari Pendi Sam. Perahu karang, lalu ke penudi sekali. Lagu ke dipinta Kresa Batuang, Bu Ari Gwen. Sanggup aku. Ngotong, mampu adalah aku. Bye-bye.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lama tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita tengah hari 3 26 hari bulan 8 2026. Komiti Pengatur Penusah Menua bagi Menua Limbang udah dipinta ngaga report pasal 68 buah rumah ke udah rusak ngam megak perengka diguna mensia mayuah ketega ribut kudik kena 19 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyampau pengrusak tu patut dikamat ke Ari Upis Bomba, polis ngau agensi teknikal ke berkuasa. Arinya tulung ke terubah genap ikut sidak ke dituntung penusah tu dekan terima duit RM2,000. Tulung tu dekat diberi Ari Upis Komiti Pengintu Pengelantang Islam Limbang ngau Komiti Pengatur Penusah Menua Pelilih Lawas. Ia maksud ke penerangnya, lebuh ngabas tumpuk pendiau Bukit Kota ke dituntung penusah tu. Mayuh bengkah projek besar dekat mai ubah pemansang bak gedung. Sekedar hari pemansang tu, ianya ngaga upis perintah masjid ngamegak 100 buah rumah ke baru. Pengari Kaban Kunsil Negeri Sitak Gedung, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, madah ke projek tu ukai semina marik pengelantang ngagai rakyat berendonya tamaga oleh muka mayuh peluang ekonomi. Ia maksud ke jakut tu lebuh nutup pengerami Malidu Rasul rengat pelilih menua gedung bak Masjid Al-Kautar di gedung. Residen bagi Menua Seri Aman, Mahra Saleh minta program zikir suah hagi diatur ketau dipasuk bala nembiak rebak baru. Atur program tu dikenangetan ke pemanah pengawaknya ngagai raban bansa. Ia megak madah ke program ke bansa tu ulih ngada ke nembiak rebak baru tinggal meran ke pengawak Jalai Pengarap Islam laban program zikir ukai semina ungkup maya Ari Malido Rasul ajak tang ulih ngerapat ke pemanah kawa mensia mayuah ngau pangan diri. Ia maksud ke jakut tu bak program zikir berserimbai ngau pengerami Malido Rasul ke diatur bak Masjid Seri Aman. Program tu dipasuk 12 bengkah raban zikir Ari Seri Aman. Berita menua ke penudi tengah hari tu ianya pasal sebun asap bak menua Sarawak. Tikas pemersih angin ke Saritu nyamajak mana nanti dibanding ke ngau ngalih hari

0: Salin Edwin Nangga hari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati, Selamat Tengah Hari. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman berawak ngelah tengah hari.
1: Okey, terima kasih Puan Imelda Joni hari YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

Okey, selamat tengah hari dengan balap di ngah nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Terima kasih 89 milih YFM Syaman. Piam akan terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban. Hari itu 26 hari bulan 8 2026. Nama berita kita jam dia tu, Dini Nur kita jam dia tu. Sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi balap ninga, dia tu kita mendiang ke YFM Suri Aman nyentuk hingga pukul 3 dalam program Ngela Tengah Hari. Lalu selepas itu aku Ibian tahu ke Steven tapas silang ngau kita dalam awak tu banyak macam berita dekat dia berkongsi ngau kita. Piamga lagu dah ditusun di karap ke tau ngelantang kati kita. Sepemanjai mendiang ke YFM Suri Aman surat ke sekali itu 26 bulan 8 2026. Okey, tajapan kita ya lagi dalam gayari ya kena manah ke pengerai. Lagi dituntung penusah sebuah nasab. Harap ke semua pengawal kita ya kediatur kita nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Mujur di pejalai ke kurang ke gig meh pengawal bak luar rumah. Kalau kita sama bela nemu nembiak kita ya tau ke bala anak di sekolah jam dia tu. Semua pengawal di luar sekolah lebih agak kau kurikulum nak di pejalai ke. Lalu pihak mereka sekedar di pengerami di benua kita di tu bisik mereka dilanjar ke ditukar hari bulan. Nanya dia diatur bak anggur ya ke udah nitih ke anggur ya ke udah diatur ya ke udah di tetap ke tegal hari gaya hari ya ke pensato empai berinsur manah agik mengkang dalam penusah sebuah nasab. Ok, ngarap ke gaya hari kita itu berbalik manas manah. Lalu kita di Sri Aman tajapan bisi hujan dari pagi tadi. Bisi hujan nak bas kedak nuar kebenar ya. Bagi menua Sri Aman gawa dibagi menua betuang. Hanya lagi nak. Lagi nak ngasuh gaya hari kita berinsur manas-manah. Lalu ungkup sarito munyah ko penerang hari berita tengah hari tadi. Tiga bengkah menua nyang kawam Mas Sri Aman bagi menua Sri Aman ditap ke agi mengkang dalam tikas ndak bab manah ke pengerai. Tikas pengamah angin sarito 26/8/2026. Tiga S Sri Aman Serian Ngos Merahan. Lalu bagi menua Sri Aman 167 naka pukul 8 pagi tadi. Ha agi batikas ia ke oleh ngerugak pengerai kelebih lagi kita ia kira kumai golongan berisiko. Kita japan pihak kita lagi dalam bulan kebangsaan. Dalam ada lagi kita ngintu hari kebangsaan 2026. Kita japan pihak kita berperindang dulu mendiang ke lagu hari Abesta Jauh kira kumai menantu hari panggau.

19 minit dah pukul 12 tengah hari. Pukul 12.30 tengah hari, bakal selama Nur berkongsi ke pesan-pesan berat. Ia akan diterima dari email YFM Iban, pihak Megari Lumer WhatsApp YFM Iban. Lalu pukul 1, Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedebaik temuai kita sore itu. Lalu pukul 2, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak Megangau pun 90-an. Jadi setengah jam ke penuh di hari pukul 2.30 ngalah hari dalam program Seruan Pesan. Berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati hari kita balap ninga yang kebisik dikirim kita ngagai Facebook. Tapi yang bukan live Facebook Suyaman FM. Jadi yang lalu kebalap ninga yang kebisik mendiang kita, bisik mendak kita live jam dia tu hari Facebook Suyaman FM. Bakal sidak Jessica Itan, Induk Kenawin, Iba Vincent. Ya kami bisa berkongsi ke pesan dia. Pihak mengabala kita buka. Ya kami bisa mendak kami live hari Facebook YFM Suyaman. Suyaman FM. Selamat ngali hari. Harap kemujur dalam semua pengawal kelebih agak kita yang kebise. Dalam perambu deka makai de pasar. Ya ke makai kediri tisi jalai. Lalu kita ya ke rumah agak mengkang kiroh empara ada dapur. Nama kini perarau kita sore itu, nama kini bangsa pemakai kena pilih kita ungkup dari sebilia. Ya kena panduak kita tengah hari itu. Harap kemujur mewai. Kita ya ke badapur kelebih lagi dia itu. Tetapi lagi sidak ikin itu, nak milih sidak ke lelaki. Ya kaki itu lagi, nyak lama lagi ada dapur. Harap ke kita mujur dalam pengawak kita ya ke ngintu pemakai jam dia tu, ya ke udah makai jam dia tu. Terima kasih ya, abang kita dulu hari urang bukai. Lalu nyangkung meh kami ya kempai ngetu tengah hari tau ke matah kelengan. Jadi pengawak bukai kreator kita baluardian, harap ke nadai nanggul mujur di pejalai ketemu pengawak. Kelebih lagi kita ya ke benung bumai jam dia tu, di pelabah kaku nanti medak bulan. Udah pansut setengah, nanti munyiko ilmu si dapai menyak. Nanti bulan udah pansut setengah, arti ya bulan tahu mana dor kita yang labuh ke benih. Tahu ke bisik pedak ayan bintang 3. Nyerumbak bulan ya ke setengah penuh, setengah pansut. Alai nur mana nur ngelabuh ke benih. Pihak kok penemu, kita kedai rumah panjai ya kengemberan ke pengawak. Bumai petawan. Aku berkongsi ke Siti hari penerang untuk info gayari yang kena berkongsi ke Opis Pengmata Gayari Menokita Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 25 hari bulan 8, ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua betung. Amai niti akan penerang yang kena padah ke dito. Bisi hujan basukudan nur di Suriaman ngau di betung pagi tadi, lalu ngalih hari itu lagi. Mengkang dalam penanggul sebuah nasab. Lalu pihak megak muak kelemai itu lagi di adang bisa hujan bas kedak nur bak dua bengkah bagi menua itu. Di Suriaman, engau dibagi menua betuang. Lalu ribut berpuput sehari itu hari barat-barat daya, engau pengelaju 10 nyentuh 20 km sejam. Gelombang letak siap peninggik ya hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu tikas pengangat gaya hari kita dia dua bengkah bagi menua itu. Suriaman ngebetuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngegai 34 degree Celsius. Terima kasih yang ngegai pegawai di Jabatan Meteorologi Malaysia yang sudah berkongsi ke penerang itu. Apa kawal ngau info gaya hari ungkup serito, info gaya hari ungkup serito 26 hari bulan 8 ungkup bagi menua Suriaman engkau dibagi manua betuang. Atau lagu hari Puan Juliana Ambu, lagu kena kumbai disindir entua.

Rizik sekedar tadi madah balap ninga yang kebisik mendak kami mendak kita live jam dia tu di Facebook Suriaman FM. Mana-mana udah masang lagu menantu hari panggau udah nyabisik ke lagu disindir entua. Nyangka mana-mana meh udah menantunya ngasih diri hari oh panggau. Kira ke bisik utai ngasuh entua. Nyindir menantu menyakini mana-mana bab mata ya. Kita akan nemu mata orang tuai tau ke sidak ya ke tuai umur tu kira ya nak antu kak muda utai ya ke nak menyana nak tentu nyamai kati tentu ya nyindir kelebih agen tua tentang suah agen ya nyindir buat orang bukai kau dek minta dinga mimik-mimik nak nyindir bak mua mata tu dah menantu. Mana-mana kita ya kebisik menantu okey balan tua ya kedek saya ke magang. Okey ngelansak kita Siti ari berita tok tengah cara ngelansak bekawal ngau Siti ari pengerami ya kediatur menyadik kita ya ke bebansa Cina Tionghoa. Jadi ungkup kita di pelilih menua Sri Aman Hungry Ghost Festival ungkup 2026 di pelabak kedekat datur berengkah hari 27 hari bulan 8 semak nada penanggol tau hanya di terpenerang ya ke pemadam baru dipansut ke komiti tepikung Cina tebing air batang lopar berkawal dengan program kedekumbai pengerami Hungry Ghost Festival semak nada penanggol dekat datur berengkah hari 27 hari bulan 8 tau dipejalai ke berengkah hari lemai 27 hari bulan 8 bagen turung tepikung Cina tebing ai batang lopar. Okey semudah kita meniang ke lagu dari Mr. What Rock di Kometra Bay. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan berat.

Ya, mengenai ke pesan-pesan berat yang diterima dari email YFM Iban, ianya yfm@gmail.com, tahu kari nomor WhatsApp YFM Iban, ianya 013-862-8422, 013-862-8422, nyata dek, nomor WhatsApp YFM Iban, now, nur kita tahu ngatai ke nyanyo pesan pesan berat pia megajak ugrah tahu ketesau ngagai lumurnya tadi. Lalu pia megajak tahu danjo ngagai email YFM Iban ianya yfmiban@gmail.com. Aku ngatai ke Basra keterubah tu berkunci ke pesan berat tiga bengkah pesan pemati. Kalau pesan keterubah tu data dari Mikar anak Canggan ngari ke sidak sebilia. Madah kapaya ianya canggan anak ikau. Canggan anak ikau disebut mega apai bunyau tau kakek mil. Udah nadai lemai 25/8/2026 bah hospital Sibu. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 bah rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Niang canggan anak ikau dekat dihanjung pagi hari 5. 28/8/2026 6 pagi dianjung ngege pendam Sengayan pendam besai basimpang Pengkalan Lubang. Nyalep santo dituju ngagai semua kaban belayan ya keba Jalai Pengkalan Lubang, Ulu Bawan, Sikat, Daro, Ulu Mukah, Balengian, Temesok, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau Mukah, Suai, Niah, ngau semua ya kengelala niang to. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan nomor telefonnya 013-5605-321 013-5605-312 taukan ngagai Munai Canggan nomor telefonnya 013-819-4312 013-819-4312 tu tadi pesan ya kemadah ke pemati. Canggan anak ikau, canggan anak ikau dah nadai lemai 25/8/2026. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 barumah Rami, Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Lalu dekat danjung ke dekat danjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ke pendam Sengayan tau ke pendam besai basimpang Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Berita atau ke pesan kedua pesan mati mega data dari James anak Jalin ngari ke Siah anak Abud madah ke pemati inai sidaya ianya Sati anak Gasah. Sati anak Gasah niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to 26/8/2026 lemai hari 3 barumah Rabayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Morsi. Rumah Morsi Subak. Niang Sati anak Gasah tau ke Indah Siah dianjung pagi 27/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Gesah Teluk Batu, rumah Muluk Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, kaban belayan di Jelai Tatau Sangan Betungkat Jalai Tatau Sibu. Sidak Japang sebilia tau kapai Guini, tau kapai Wini Bagenan. Kaban belayan di Semuruk Bakas Anil anak Thomas sebilia Bak Lambir Miri. Sidak Konselor Jantiang sebilia Bak Sepupu Nia XSM Jalian anak Dau Barumah Indi Medan Nangaluau Julau. Gau semua kaban belayan Tinglala. Jadi itu tadi pesan ia kemadah ke pemati Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to, lemai hari 3 26/8/2026 bak rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Morses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nomor telefonnya 013-599-8090, 013-599-8090. Pesan pemati yang kedua, data dari Davis Romoles
anak Peter. Madah kapaya Peter anak andar udah nadai ba hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 ba rumah Satu Malaysia Kapit tau ke rumah kongsi Kapit. Pesan tu dituju ngagai ke Mamlayan ke diau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Serikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala niang Peter anak Andar. Yang kengelala Peter anak Andar, tau kapai Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan tu madah ke pemati Peter anak Andar, Peter anak Andar tudah nadai 22/8/2026. Niang dekat disenggai 28/8/2026 baru rumah Satu Malaysia Kapit tau ke rumah kunci Kapit. Dianjung pagi 29/8/2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan. Penderang kesilik atau telefon ngagai Sumba anak Nuyeng. Nomor telefonnya 014-947-5388. Kuna nok baru 014-947-5399. 014-947-5399. Tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter 019-2394-905 019-2394-905.

0: Setelah gua hari bibis dulu ke dikumai angkun, aku terus berkongsi ke pesan-pesan bukai. Pesan berat yang diterima hari balap ninga. Sita itu pesan kita sulit yang kedata dari Sudan anak munsang. Madah ke pengawak semiang kita sulit entua ya. Niang imbai anak tindin. Tau kena bangga. Diatur 28 hari bulan 8 2026 hari 5. Kalemanya itu ngatur pengawak wan ulit. Lalu kita sulit diniari 29 hari bulan 8 2026 hari 6. Barumah runggul nanga sepayang lijan julau. Pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Batang Lijan, Jalan Tabai, Jalan Sangkung, Ulu Kenawin, Merurun, Sucung, Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasi, serta semua kabam layan yang kengelala niang embai anak tindian tau kapai bangga. Tau ke inai bangga. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang tak sulit niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Diatur 28 hari bulan 8 2026 hari 5 mayato diatur pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari 6 barumah runggul nangas payang lijan julau penerang kesiliak berkawal ngapa ngawak to kita tahu telefon ngagai Inai Peter tau ke menantu ni yang to nombor telefonnya 0112 5181 261 0112-5181-261. Nangkan kenyap pesan kita sulit megak data dari Roni anak tawan kedua boleh nama Nomi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang inek ya ianya niang Lucy anak manggu tau ke bini niang turu masih gau anak sempun disebut megak ngau gelar inek Nomi pengawak tur ke diatur malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu kabar melayan ia ke ngelala niang ineknya ianya niang inek Lucy anak manggu tu dipinta sampal datai ngolok pengawak sembiang tak sulit ke niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun disebut mega inek Nomi lemai 28 hari bulan 8 2026 rengkar pukul 8 lemai barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu terang kesiliak berkawal ngau pengawak to kita tahu be telefon ngagai Mr. Roni kedua balik nama Nomi nombor telefonnya 0198268767 0198268767 tau ke ngagai Christine ngagai Christine lumur teleponnya 0125283832 0125283832 Siti tu mega pesan ngetah sulit ia kedata dari Kerwana Johnny Wis madah ke pengawak sembiang kita sulit apa ya ianya niang ex-konselor Johnny Wis Engkamat dekat diatur 29 hari bulan 8 2026 lemai hari 6 berengkar di pukul 7 lemai barumah Peter Tingum bawang asan Sibu jadi temuk pengawak kita sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu indai sidaya nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ia kebak bawang asan nanga teliak krian seratuak, nanga luau awek seratuak, julau Sibu, nanga pak Sibu, sungai Tebelian, Tanjung Pekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasien, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kapit, Kucing, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Pelunga, Roban, ngau semua yang kengelala, niang ex-konselor Juni, Wis Engkaman. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak sembiang kita sulit niang ex-konselor Juni Wis Engkamat dekat diatur 29 hari bulan 8 2026 lemai hari 6 berengkar di pukul 7 lemai barumah Peter Tingum bawang asan Sibu tembok pengawak kita sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu indai sidaya to nyalai kabar pelayan ke dituju kepesan dipinta datang ke rumah Peter Tingum bawang asan Sibu penerang ke Siliak, sebarang tanya atau telefon ngagai Kerwana Johnny Wis Lemut telefonnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tahu ke Bujang Kalos? Lemut telefonnya 012-23-24-711, 012-23-24-711. Lalu tu mega pesan, nah, jadi itu pesan berantu sebenarnya. Siti itu pesan berantu ya kedatai dari Puan Poni anak bunya. Dekat madah ke pengawak berantu keniang indaya yang niang ama anak sawup tau kau bini bunya. Tau ke bini bunya. Diatur lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Kaman belayan ke ditujuk pesan, kita ada pinta datai ngagai rumah jati. Rumah jati menalang asal batu lintang undup. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kaman belayan ke dia di Lubuk Jok, Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Sekayuk Batang Undup, Pihak Mega Paku Ulu, Paku Ilek, Sebujuk Sama Radau, Kawang Sebangkui, Sungai Putuang, Merakai, Siga, Tekaluang, Jalai Payip, Engkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindok, Lubuk Subuang, Nengah Kesit, Serubah, Lemana, Kelawah Kemintian, Nyelam, Sayah Batu Niah, Sekerak, Pihak Mega Selanjan Empaliang, serta kita yang ngelala Niang Ama, Anak Sayup, Tau Kebini Bunya. Jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah jati menalang asal batu lintang undup. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak berantu ke indai Puan Poni anak bunya ianya niang ama anak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6, lalu pagi 30 hari bulan 8 ngatur pengawak nganjung bungai ke pendam. Pengawak tu diatur bar rumah jati menalang asal batu lintang undup. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Puan Poni bunya. Lumut telefonnya 012-815-3413, 012-815-3413. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke dalam awak ke sekali itu, pesan kita sulit data dari Nelson anak Cali. Ngari kesidak menyadik, madah ke pengawak kita sulit, niang indai sidak ya, ianya niang libai anak mindar. Dekat diatur 30 hari bulan 8 2026, jam 10 pagi, bak rumah Bobby anak Ndawi, Grandi Sri Aman. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kaman belayan, ya ke baka inik pama di Miri, timah bak Kucing, munah di Sri Aman, Mira ngau Gloria bak Miri, kaban belayan di Kucing, Miri, Grand A, B, C, ngau E. Ngau kaban belayan di Banting, pihak mereka semua yang ngelala, ni yang libai anak mindar. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak kita sulit, ni yang libai anak mindar, diatur pagi 30 hari bulan 8, 2026, perengkari pukul 10 pagi, barumah Bobby, anak Ndawi, Grand D, Sri Aman. Penerang kesiliap berkawal ngau pengawak tu, kabar belayan tau telefon ngagai Mr. Nelson anak Charlie tau kenal, nombor telefonnya 013-7490-775, 013-7490-775. Tau ke Roslyn City anak Charlie tau kemit, nombor telefonnya 019-459-5699, 019-459-5699.
1: Lagu hari Austin kedekumai semangat nuan kubrap dalam mimpi.

Okey, nak lama lagi pukul 1. Bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Tang sebenarnya mendengar kelagu dari Ika Kerekumbai. Nadai agi pengerinduk.

0: bergulai dengan kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih laban lagi mengkang bak awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Selamat tengah hari balap ninga. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari UPS Pengerai bagi Menosri Aman. Kita dekat pukulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menosri Aman. Kita dekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari kegenuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak oleh kena tek direk. Jika konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu mansi mayuah kelebih lagi berkawal dengan penyakit dikumbai rabies. Terus dengan wan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kena sebut kita yang awak nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi merik besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kitai Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi berudu ya ke

0: bisik penyakit rabies.
1: Awalnya utak dikombai penyakit rabies, nunche. Jadi tu nunche Aldrin, mengenai kini gigi penyakit tu tahu leh tamak dalam tubuh kita manusia.
0: Okey, gigi penyakit tu hidup air liur, darah, isik ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita ari telih ti diketup jelu tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
1: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
0: So timpuh inkubasi ya rabies tu inya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu siti penyakit yang kengaca unta ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam unta ngau saraf bat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang ngau berasai penat, bat endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kat makai, ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang, tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya kedikanga orang paralytic rabies tau ke rabies tingaso kita mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isik ngujung ke naban nyawa kita mensia.
1: Cukup balat utai tu neh Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jako meh kena ketup bala jelu ya kebisik penyakit rabies kelebih lagi udua. Nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
0: Nyemak udah kena ketup buduk tau ke jelu. Abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuh lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu. Anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi.
1: Nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketuk tu udah datang ke klinik nama utai ke gagak sida di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang ke ketuk udua tau ke jelunya tadi yang ke bisik ngundan penyakit rabies.
0: Ke klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidak ya akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke ndak
1: lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin lebo sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies nama utai ke guna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital bak hospital bak klinik udah kita ya ke diketup udua tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies
0: sidak ya patut madah ke udua nya ditupi tau ke ndak liar laban entik ditupi kala dibaik bejik rabies bak klinik doktor hewan tau ke bedau udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduknya tadi lebuh yang ngetup sama ada yang nyerang kita ngenyit tau ke nak sengaja laban bisik ngasai ke pemedis laban kita impu tau ke hendak
1: dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita boleh naban kenyawa siku-siku mensia dia udah kena penyakit tu nanti hendak diperubat ngau jampat tu Encik Aldrin berkeni dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
0: Penyakit tu ulih diseliah kita yang ngena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisik rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisik dua jenis. Ianya orang ke bisik tanda-tanda penyakit rabies. ngau orang ke diketup uduk ke bisik penyakit rabies. Jadi, nyemak kita bisik ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelau baka balas da uduk ngamayau enti ukai di ibun kita impu, laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Enti bisik kena ketup, uduk tak ke jelau, ia ke bisik tanda-tanda rabies, ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampi.
1: Ya nana-nana rutai kedi padah Enci Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu meriawak genuan Enci Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ujung ke Ranau Tua ke sekali tu.
0: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui ti baka uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah penuh dia sekali ti kita bisa kena ketuk anang tak nganyung ke klinik lah laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Sekaleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.

Okey, tanda kita telu serta saya ke menua kita Malaysia sekali kenyang menua kita ya Sarawak Ibu Pertiwi ko. Terus ke meha pengawak nuat ke tambai yang menua kita. Tangitang tambai menua kita Malaysia. Jalur Gemilang pihak mega tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi ko nyerombak bulan bangsa. Nyerombak bala kita ya kenyadi. Kita ya ke rakyat Malaysia. Menyambut Hari Kebangsaan engkau Hari Malaysia. Hari Kebangsaan 31 hari bulan 8, Hari Malaysia 19 hari bulan 6. Hei, salah. 16 hari bulan 9. 9 berkali dengan 6. 16 hari bulan 9, Hari Malaysia 2026. Okey, namun balap ninga aku benuang ya Amda Siti hari info bekawal ngau sebagi hari penusah megap. Ia kedi asai ke kita mensia. Bekau gayari ia ke bensoto sebuah nasab. Kita ninggal ke dulu berita bekawal ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia. Kita berkongsi ke ngau kita balap ninga Siti hari info ia ke bekawal ngau mata.

Penusah pedis mata. Penusah pedis mata kini kumbai konjungtivitis. Konjungtivitis. Ya kenyadi bekau lama udah betapi engkau ubah gayari ikan dikumbai penusah sebun asap. Jadi penusah sebun asap tu uliah ngasuh mata kita pedis. Lalu nanti disebut engkau bahasa perkara pengerai, ya disebut konjungtivitis. Jadi konjungtivitis tu atau disebut kita pedis mata bekau hari pengudah kresia ia kebisik bak sebun kedi kumbai megak ngau nama partikel zarah pencemar bisik bak putih mata bak anak mata atau keselaput nipis ia kebak mata untuk selaput atau ke ia ke keterubah di pedak kita ia bak bagi mata ia akan melindung anak mata kita eh? Ia kena kumbai selaput nipis engau ia ke disebut kelopak mata atau kulit mata. Erti yang tadi bisa utai kamah bisa inggap ba mata kita eh? Bekawari gayari ia ke balat nar beketo ia ke napik penusah gayari bersebun sebun asap jerbu ting ujung ke mayo macam gejala dekat nyadi keterubah ya mata kita dekat mirah. Nangkan kenyak mata kita dekat berai lalu dintudi ke asai ke pedis bak mata nangkan kenyak mata dekat gatal lalu ngasuh kita berasa nak nyamai tegal ke mata kita tu bisik pedis tu ujung ke kita nak entu kak medak utai ketampak tau ke disebut bahasa Melayu sensitif terhadap cahaya. Jalai-jalai kena kita nyeliah ke penusah tu ngambil kena balat sebalat nyadi ngambil ke kita itu tadi uliah mutar ke penanggol pedih mata kurang kege aktiviti bak luar sepemanjai musim sebun asap tapi yang megal lebih kita bak luar di perangsang kena cuman mata ngambil ke ngelitung mata ari sebarang utaya ke kamah, kresiak ia ke bak, angin jam dia tu. Lalu pihak muka semengguna kita ia bak luar rumah. Jam 4 kege tau ke anang nak nuci jari. Ngau sabun sebedau kita negok mata sekali kenyak ngusap mata. Ngenas mata. Lalu untuk oleh anang ngenas mata. Anang negok mata. Bak musim kemayari tu. Lalu pihak meganti kita dekat nuci mata, kita di perangsang opis pengerai ngena ubat titis mata. Ubat titik mata. Ngambil ke mata kita enda berupai kering. Enda berupai rangkai, okay, kering. Keringnya jako Melayu ya, disebut kita ngajako Iban, ngambil ke mata kita itu enda berasa ya. Terkelalu kamah laban sebuah nasab lalu ya mega ubat titik mata tu uliah meresi mata kita lalu risiko mata kita pedis nada mayuah nanti kita kena titis mata titik ubat titik mata kena kita meresi ya anang ngusuk mata jam dia tu laban jari kita mudah ingap partikel takutai ya kekresiak bisik bak angin jam dia tu. Tapi sering baik kau nyerombak gayari kita yang kaget mengkang sebun jam dia tu. Lalu ke penudi kena kita nyeliah ke penusah tu konjungtivitis. Empelua di perangsang anang muka ya. Ngambil ke sebarang kresi ya. Sekali kena utai ya kena manah di luar din. Ya kebak angin, partikel-partikel ya keulih ngemedias ke mata kita nak tamak ngagai rumah. Lalu nanti gejala atau ke yang disebut tadi mata mirah, mata berai, mata pedih, mata gatal, sensitif ngagai utaya ketampak. Berjurut 2-3 hari, bisik, pansut.
Utai hari mata lebih lagi hari selama. Nak bakar gaya mata kita selama. Mata menjak pedis, kita ada perangsang datai ngagai klinik tau kepalan pengerai. Ia kesemak ngau kita. Ngambil kesidak upis pengerai, sidak hari pegawai upis pengerai. Ngubat kita. Ngadu ke penanggul, ia kebisik bah mata kita. Nyata di info ngau cara ngelansak berkawal ngau penusah pedis mata kedai kumai konjungtivitis. Ya? ...25 minit dah pukul 1 ngali hari. Harap kesempai lantang mendiang ke YFM... ...agi mengkangi bian ngau kita. Lagu hari Ricky L. kedai kumai anang salah sangka.

Aku kan nama aku tawa balap ninga, bisik balap ninga komen di Facebook. Okay, berai DJ berai. Engkau aku bisik salah sebut, tahu kita salah dengar tadi. Amai nanti kita nyebut berai sentang mata atau okay ya berai nanti mata nanti tu sati baru berai. Betul tak? Nah, terima kasih yang belum dengar ya kekunci ke komennya tadi. Piham kita ya, bajajar, okay? Nanti aku salah sebut pada dia. Nanti bisa utai dekat dia kekunci ke mega, ya kebetul, ya ke pemandu baru, berkawal ngau seorang pengawal ya bisa diatur sekali kena info gaya hari. Tahu dia kekunci ke buat live Facebook Suriaman FM. Terima kasih yang peningannya tadi. Okay, berai DJ, berai kau ya. Okay, terima kasih hangga semua bala peninga kita, kelebih lagi kita yang kebisi mendak kami live jam dia to baka Tok Mayuh to Anita Nawai, Dublin K Baja, Zek Ming, Christina Penting. Oh mana nama Christina Penting? Nor Agat, Eli Spencer, Erika Anis Nis, Cecilia Kumit, Lina Bugis, Pia Mega, Mawar Jingga. Oh, Tok mana nama Mawar Jingga? Jeffrey Jeff, Seni N, Richa Unop ngau Stewart Hengus. Stewart Hengus. Ha. Terima kasih angga kita labas mampai ngatai ke pesan pian moga semampai support live Facebook Suriaman FM. Terus ke pengerindu mendiang ke YFM Suriaman. Sadik mari kita di menua Malaysia. Semua yang pemisi tinggal ke pengerami menyadik kita ya ke pengerap Islam ianya Maulidul Rasul di Intu sidak ya kemarin. Tajapan pihak dibagi menurut Suriaman ni tiap ke penerang perarakan bersama yang pengerami nyambut Maulidul Rasul nak ada perjalai ke tegal gayari kita ya dibagi menurut Suriaman ya ke Mengkang Bersebun jam dia tu tiulah ngerogak ya ke golongan bersiko. Menata ke penanggol enggak kita ya ke bisi penyakit kita ya ke lungar umur nyalai ya perarakan Maulidul Rasul peringkat bagi menurut Suriaman ndak diatur ya semina ngatur pengawal bekulo ba masjid pasar Suriaman. Ya, semangka muka berita berkawal ngau pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menurut Suratu mujur diatur kemari 25/8/2026 ba masjid Al-Muhtadin Suratu. Lalu program itu dipenyadi Kaban Konsen Negeri N38 Kelaka yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri lalu pengawak berguluk berbala mayuah. Lalu tahun itu dipjalai ke, tidak dipjalai ke pengawak berguluk berbala mayuah atau ke pengawak berjalai berbala mayuah kebenarnya perarakan tidak dipjalai ke megak. Berserima dengan hari Maulidul Rasul peringkat menua pilihan menua seratu. Tegal hari gaya hari tiagi balat pesebun tikas pengamah gaya angin di menua to agi bertikas uliah ngerugak pengerai lalu pengawak di luar nda uliah di pejalai ke anangkan kenyak nyerumak program to sidak komiti pengatur pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua suratu bisa ngatur pekit ngagak sepandu air ke pemaduk manah lalu nitih ke penerang megak ba info to dikongsi ke komiti pengatur bagi pekis bandu kategori A ungkup upis-upis perintah tetulih ke nomor 1 ba program ngagak sepandu bersembah ngau hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua seratu ianya raban upis pengerara api ngau penyap nusah pelilih menua seratu ia ke nomor 2 ianya raban hospital seratu ke nomor 3 ianya upis pekara pelajar pelilih suatu. Menangkan kenyak pekit ngagak sepandu kategori B ungkup sekolah-sekolah di pelilih menua suatu. Nomor 1 ngagai nomor 1 pula ngagai SK Kampung Kupang, nomor 2 raban pengawas SMK Bahasa Malaysia suatu. Lalu nomor 3 pula ngagai raban kolej tingkatan 6 suatu. Lalu ba pekit ngagak sepandu kategori C jadi tungkup genturung-genturung pendiau di pelilih menua seratu nomor 1 pulai ngagak raban JKKK Melango Baru Ulu seratu nomor 2
Raban Surau Silaturahim Suratua. Nomor 3 ianya Raban JKK Pagan Suratua. Anangkan kenyak berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat pilihan menurut Suratua diatur kemarin 25-28 bak Masjid Al-Muhtadin Suratua. Raban tau ke kuntijan ia ke pemaduk manah berserimbai ngau program to peringkat pilihan menurut Suratua perimbunan Maulidul Rasul ianya Raban dari ia ketulis ke nomor 1 to ungkup kuntijan ia ke pemaduk manah ianya Hospital Suratua. Lumur 2 pulai ngagai upis kemas peliliah menua Suratua. Lumur 3 upis pelajar peliliah menua Suratua. Jadi beri pengaga hati ngagai kita ya kemujur, semua tim ya kemujur tuliah ke lumur bagena pekiat ya ke bisik Datua bersimai ngagai program tu. Tanangkan kenyang mega program bergolok balamanyuah Maulidul Rasul peringkat bagi menurut Sri Aman mujur dipjalai kemegak ba Masjid Pasar Sri Aman empai lama lalu tebal lagi dipjalai ke ianya pengawak bersembiang tau ke majlis kesyukuran solat hajat zikir pia megak selawat lalu program tu mujur digolo yang berusaha Tuan Mahra Saleh Residen bagi menurut Sri Aman tim megak chairman komiti TAP pengerami menyadik kita ia kebab pengharap Islam di bagi menua Sri Aman.

Nak cerita lagu hari Dayana Sini Kedai Kumai Singkang. Ya, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM Sri Aman.

Ya, lagu Arimawan Kedai Kumbai, Tungkat Semangat. Sebengkah lagu baru, Siti Ari, lagu baru Mawat. Ya. Dia tahu kita kenang sebengkah kos ia ke di Kumbai kos ngagak produk manuk ais, ayam sejuk beku. Ya, kuda mujur diatur ba Dewan Mayoguna Pelilih Menua Sepawah Betuang Empai Lama. Jadi kos tu dia perjalai ke Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah Palan Arai Nampung Pelajar Menua Kota Sarawak Yahus School of Skill Empai Lama. Jadi maya tu Empai Lama bisik 102 ikut 6 ya. Belia pihak mega orang Indo tebal lagi hari sita N37 Bukit Saban belak ngau kos tu sebagai dari inisiatif Perintah Sarawak nambah kaget penemu serta peluang ekonomi ngagak produk pemakai lebih lagi ungkup orang-orang dagang produk pemakai di menua kita itu. Jadi program itu dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, Tim Gakaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Nyalai ku yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, program untuk koya cukup manah serta ulih ngada ke mayuah agi orang-orang dagang di menua kita itu belak mujur bersemekiah bak perkara ekonomi. Yang bukan menambah, yang bukan madah, industri pemakai bempu potensial besar di kemansang ke hari pengawak ngasil ke produk menua itu menua pesisir kelebih agi tidak ditemu endang ngembuan rega komersial. Nangkan kenyak kuya pemansang infrastruktur bakal jematan Batang Lupar 2 pihak megarentayan Jalan Besai serta second Terang Road dekat muka mayu hagi peluang ungkup community menua pesisir kelebih hagi ngemansang ke sektor ekonomi ngau sektor dagang temuai menua to. Bala nembiak rebak baru kuya belia megak diperansang belak ngerebut peluang bak pekera dagang yang kawam pengawak numbuh ke restoran ngasil ke produk pemakai serta industri kulinari kena ngericah kage pemansang perkara ekonomi menua kita kelebih hage menua kita Sarawak Ibu Pertiwi ko. Ya tadi berita bekawal ngau Siti Ari program ia kuda diatur di Dewan Mayoguna Pelilihan Menua Sepawah Empai Lama dipegai bagi menu betul produk tau kakus ngagak produk manu ais ayam sejuk beku udah diatur dipejalaikan dengan kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban dengan kerjasama sebengkah di Palan Nampung Pelajar Menua Kota Sarawak Yahus School of Skill.

Ya, sebenarnya ingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngalih hari atau lagi kita berkongsi ke setiap berita kalau apa lama ia keudah megak balap peninga wujud di penyadi ke program berjadi ketaba ala ngatur projek ngemansang ke jalai ulu rimbas betuang. Lalu program itu dipenyadi ke megak sapit premium Nukte Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu projek itu megak enang sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur yang kepenting serta besai lalu penembok ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan Jalai Alun Community Ulu Rimbas Betuang. Lalu pemansang akses Jalai Alun tu ialah ukes minak maik pengelantang genap komuniti di benua tu yang megak dekat ngemujur kage pejalai mindahkan kita tau ke pemindah nembiak sekolah dari SK Nengah Gayau engau SMK Saribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai bakal klinik pengerai debak serta hospital bagi manua betuang. Nyata ada rintai tau ke berita-berita pemansang dan perkongsi keungkup kita balap ninga. Sebelum kita ngepun ke program Saruran Dikenang Hestia Hestia lagu kedekumai kaban sampai mati.

0: Welcome program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

0: nya bari malam-malam ge tinduk-rinduk ninga radio teh. Urang penyanyi merindu nggo berita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bake sidam ke jemaat sida nya kliapo rindu ninga pati ninga. Ya. Sida ngalai sida anu namanya teh tidak bunijib urang lama mana magang. Urang kliak baru rindu ninga.
1: Ya, ke sekali itu kita ngepun ke program Saruran Dikenang. Ngatai ke lagu Wari Andrusan Ngalai Kedekombai Ngajah Kediri Uliah Bertemu.

Okey, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu untuk tadi nyebut menyito nanti aku burung aku boleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nadai sayap diberi petara kena aku terbai datai. Rindu kena ingat leka lagu tu. Nama kena kita sebuah suah nara bersemak ke burung nanti kita itu madah ke diri empu jampat datai boleh mindahkan kita lapan nak bersemak ke jelur bukai nah. Laba aku tentu ya tegal burung tu rumpas mindah tau kejampat mindah ari Siti Alai ke Siti Alai nya ke buah ya bersemak ke kita mensia bersemak ke burung ke perkara penyampat mindah ke Siti Nur ari Siti Nur nanti aku beka burung aku uliah datai nemuai dan nyak marmeh laban aku anak mensia nadai diberi petara sayap kena aku datai ngagai nuan. Wah, seh. Jako bujang adara. Okey, kita mendiang ke lagu yang kan kenyak. Lagu kena kumbai Anang Me Anang. Dia pelabak kaku tu lagu Jako ajar tu. Datai hari Mira Adam. Terima meh. Anang Me Anang Mira Adam.

Anang nama aku kata deh. Anang main mata, anang main api, anang selalu mendak mata hati. Nama kini Kerkumar mata hati. Nyak kebenar ya. Anang tu bertundik-tundik nanti ke padahka, nanti ngai padahngai. Tu kira ketikisah orang ke berkuntik pengandiri. Nyata deh. Al dalam lagu Kerkumai anang main anang hari Mira Adam. Kita ngerancak kaki program berkunci ke lagu-lagu lama dengan cara berkunci ke pesan Rino Ati itu. Tiga bengkah pesan. Oh, laban itu mayuh pesan itu. Cita itu datang dari Dayang Jega. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Seminaknya ajak DJ Mary Antayan. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak di Konti. Lalu gaya hari kami bersenadin Miri. Panas ku ya. Minta tebah ke sebarang lagu. Lalu cita itu sebelum mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Surina Sendai Jana. Selamat berjalan ke pengawal. Salam mengai salam hari suratu nuju semua kaban Facebook ya kenglala. Semua orang kenglala muka ku ya nuju pesan harap ke semua kita semampai gerai belama. Setiap lagu hari Michael Jemat, Joget Milih Menantu.

Kita terus ke ni buah kenang lagu nyau. Kita terus ke lagu dari Lina Kidang, lagu kena kumai keran ati dekat bertemu. Aku harap ke lagu tetap perindang meh kita menyang ke lagu tu ditujuh ngagai Mr. Man ya ke benuang Triba pulai remukah ngesibu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

Okey, kita terus meniang ke lagu-lagu lama ke Bukai. Siti lagu hari Setiwa Tinggi kena kumbai Nada Yagi Pengarap Hati.

Lagu kena combine nada agak pengharap hati hari istiwa tinggi. Jadi dua lagu ke penuh itu kena kita ngujung ke program saluran dikenang untuk ke sekali itu. Siti itu lagi lagu hari Penny Lili gawa band Nasib Teruna kena combine terubah bertemu. Ditangkan ke lagu hari Dato' Zamri Amira kena combine kena jaya tubuh nuan. Terima kasih kita ya kebisik minta lagu hari Dato' Zamri Amira. Tu lagu Ria kena kumbai kena jaya tubuh nuan. Sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Pini Lili enggak band Nasib Teruna kena kumbai terubah bertemu.

Ya, selamat ngelih hari ngagak kita balap ninga. Kita dah datang dalam setengah jam ke penuh di Nur berkunci ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati ke bisa dikenatai ke balap ninga di Facebook YFM Sri Aman. Lebih lagi kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala kaban kita ya ke bisa dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga. Jadi situ itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam dia to. Benuang meda orang rami kami di to. Sidak di bintangur bisa rami nah. Harap ke nadai tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke baluar dian. Jaga pengerai, nanti nak uliah. Tahu ndak ngendak ke diri. Golok sebarang pengenami yang kebisik bak luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gayari yang kebensatuk. Kaget mengkang bak gayari yang ketau ngerugak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun tu. Lalu situ itu Debbie ya payah kuya hari kami di Johor. Kami tu hari Johor kebenarnya kuya, selamat berjalan ke pengawal ngagai semua yang kengelala ngau jaku pesan harap ke gerai belama ngagai kita ya ke di menua minta lagu hari Anthony Igu Anthony kuya, lagu hari Igu Anthony ke di kumbai maligai pengerindu. Ngenatai ke mengga pesan hari Sinun Edi amat sino lagu lama. Ya, aku sudah dikenatai ke Nuan, ke Sinon Edi. Terima kasih sudah kenatai ke lagu Ari Penny, Lily. Lagu ya ke dikerindok ke ya. Nama lagu Penny tadi, nah, terubah bertemu. Sinon Edi nang sige rindok ke program Seruran Dikenang. Siku hari peningah kita, ya ke rindok ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Siko tu Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal ngagai Nuan, panas kami bak limbang di tu, minta main ke lagu hari Winnie Albert, ndak ngigak lebih kena merindang semua peninggal YFM Sri Aman. Itu Mr. Samuel Mudin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak Sibu Jaya jam dia tu, nanti bisi awak minta main ke lagu hari Igu Anthony. Kena merindang diri empu, engkau semua yang ngelala. Aku jaga pesan dari Samuel Modin. Atau pesan dari Akiah Alex Delta Bina Watabarau. Akiah Alex tu, dari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Angkelili. Selamat ngalih hari, selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony. Dia kena merindang animate di selulap betung Bulan Pengerindu di Batunia Ripien Nyandang. Pihak megak kaban Facebook Alex Yakebukai, Alexander David Biju, Wellington Imai, Richard Unop, Rusi Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Golbin Golden Balai. Tinggal semua yang ngelala di Facebook. Mayuh kabarnya tu di Facebook. Ya kini di tag ya, ya kini pesan dituju yang agak ya ke ditulis ya nama dia, ditayap ya nama dia. Salam rindu, salam saya, salam Malaysia Medani. Aku pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Landi Alex berpesan dia tu nah. Michael Johnny, panas kami bak Surian, agik mengkang bersebun, minta Nuan nebah ke sebarang lagu hari Remjana. Dikenak merindang, balam nyadik. Di sebarang dur sidak tu diau, kawan Facebook, harap ke semampai gerai. Nyata dia pesan hari Michael Johnny. Tau pesan dia kedatai hari Ali Malang. Minta main ke lagu semampai lagu Ariduna. Dikenak yang merindang.
Semua yang ngelala, lebih agak kita ia ke di SK Nanga Macan. Panas kami di toko Alim Malang. Mami Dodi, rindu dengar ke lagu-lagu retro. Sigit nak kalah tinggal tiap-tiap hari tiga. Terima kasih Mami Dodi Aris Tampin Iban Kucing. Sama mengak rindu ke program Seruran Dikenang dan berkongsi ke lagu-lagu lama. Ujuh Cawang, selamat berjalan ke Pengawang Gen 1, panas kami bas bawah ke Ujuh Cawang. Pihak mereka Mr. Uka madah ke gayari bakmu yang sibu lagi mengkam panas. Jaku pesan ngagai semua, anang dak mayuah ngirup air bersih musim panas to. Ko Mr. Uka ari kemoyang sibu. Rita Philip merik selamat ngalih hari, semina nyapa enggau ngatai ke pesan selamat ngalih hari, panas menua kami kapit jam dia to. Ko Rita Philip. Lalu Sita itu datang dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Meruan Likun jalan ke Pengawang Gen 1. Grab lama minta main ke lagu hari Duna. Aku tetap sayang. Dikenal yang merindang Anti Selina Indai Endun Bak Miri. Elysia Tony Bak Bintulu. Doni M. IPD Limbang. Agnes B. Sharon Sia. Stephanie. Diana Charles. Charlene Duri. Catherine Kelina. Aiden Lang. Engau semua peninga YFM. Jaku pesan, harap kita semampai gerai berlama-lama ya. Ko Anita Nawai. Okey, mayu kita minta lagu dari Igu Anthony. Kita nyedia ke lagu tu, kena kita berperindang. Lagu dari Mr. Igu Anthony, kena kumai meligai pengerindu. Okey, terus rindu ke YFM. Semampai mendiang ke YFM, dia tu lagi mengkang YFM Iban, Suryaman FM ngau kita. Nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Okey, tetap teguh saya kepangan diri menyanyi sekedar di leka lagu Meligai Pengerindu di sadak Igu Anthony. Terus mengatai ke pesan-pesan bukai hari bulan peninga 42 minit dah pukul 2 ngali hari. Zek Ming hari suratu selamat ngali hari ku ya. Hari kami di suratu ngali hari tu mengkang panas. Salam ngagai balap ninga yang kebisi meniang ke radio tengah hari tu nya aja hari aku Zek Ming hari rumah minggu suratu. Lalu si teh tu Kristina penting. Selamat ngali hari. Hari jalai ulus bawah minta lagu hari gumbang ndak kala salah. Hari gumbang lagu kena kumbai ndak kala salah. Bisa lagunya. Gila kita mendak. Okey. Lalu Tuan Nur Agat, selamat ngalai hari minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat jalan ke pengawak baka ngalai hari tu. Minta main ke lagu Sayau Noan Ndak Dimpu Aku. Hari Juni Aman. Dikena merindang semua peninga. Ya ke bisa mendiang ke bisa mendiang ke program hari YFM Seri Aman baka ke ngalai hari tu. Harap ke semua terperindang. Serta tucum-tucum mes selalu ku ya hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Nyata dia pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Ellie Spencer. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Panas bak pakus bawah dito. Minta tebah ke lagu. Pobi Kolawi, aku Ukai Pak Nuan dikena merina Mak Ken di Seri Aman. Isan ya Mak Lani di Sungai Besai Lacau. Menyadik ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah bak angkerbai paku di to ko ya serta ya kenglala ngajuk pesan salam saya ngagai semua kita ya kenglala aku ko Ellie Spencer. Lalu Cecilia Kumit, selamat jalan ke pengawak ngagai nuan seminaknya ajak pesan aku noju nuan ko Felicia Kumit. Lalu terpesan ya kedatai hari Lina Bugis, selamat jalan ke pengawak ngagai nuan bak konti dia hujan kami bak kosa. Okey, kosa tu. Kota Masai. Ko ya dia, Kota Madai. Lama aku Kota Masai tu. Kota Masai Johor dia minta tebah ke lagu. Anderson Ngalai. Ngai Jawa Nuan. Kena merindang dari empu. Kami serumah di Nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C. Bak Sungai Poi Kenawin. Ya, maka dituju ngagai kaban Facebook. Baka Dana Tenggoling. Indok Kenawin. Miri Ubuang Matin. Sindun Edi Malaya Ugo di Kapit Pangkas Unggang James Anyau Bulan Pengerindu Menantu Ngaucok ya di Sibu Jaya Sidak Serumah Bajohor ngakain wan mega di konti dia pesan salam sayau ngakain semua yang kenglala nya aja terima kasih ya ko Lina Bogies. Lalu tu tadi ya ke bempu ke nama akaun Mawar Jingga minta lagu Jessica Remaya, Makin Sari Makin Benci. Dikena ayam merindang, sidak serumah. Lain lah lagu tujuh kursi rumah tu nah. Kena merindang, sidak serumah di ya kebenuang nyedia kediri dekat Berami ujung minggu tu. Minta lagu Makin Sari Makin Benci. Hari Jessica Remaya dituju ya ngagai sidak serumah kok Mawar Jingga tu tadi. Lalu lagu, bukan lagu, pesan ke sekali tu. Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngalih hari, selamat bertugas di konti. Minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau dituju ke ngagai semua kawan Facebook. Ngagai Nuan Lema Thomas di Bayon Serikai. Semua peninggal Radio Seri Aman. Biar megang ojok pesan. Harap kita terperindang ngalih hari hari Rabu tu ko ya. Ngalih hari hari tiga. Bisa mendak Nuan live. Terima kasih ko Jeffrey Jeff. Terima kasih moga enggak kita ya kesempai nyukung YFM. Lagu kelis dia lagu hari Pobi Chloe. Lagu kerikumai aku ukai Ipa Nuan.

Ya, terus ngenatai ke pesan-pesan bukai yang akan diterima di Balap Ninga. Dua itu pesan tu sebenarnya kita berkongsi ke lagu yang akan dipinta Balap Ninga. Siti tu pesan yang akan datang dari Nisa Andrew. Selamat berjalan ke pengawal. Panas muari kami, panas gaya hari kami ku ya. Panas gaya hari kami di Sungai Spasier Sibu. Minta Nuan main ke lagu peminat Nuan dari Florent Low. Lalu pesan ke dua ke penudi data hari Kawi Kurus. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal gaya Nuan di Konti. Harap ke Nuan diau dalam pengelantang. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang semua peminat setia kawan Facebook yang kenglala Kawi Kurus bak sebarang dur kita tu diau. Terima kasih ya Kawi Kurus, selamat nak dengar Kawi Kurus bisik berkongsi ke pesan itu. Nyangka Chef Nanggol menyana nak berkongsi ke pesan di ruang bagi ban YFM Sri Aman. Neo Fu minta masang ke lagu dari Matthew Francis. Seminat penyangkai di tujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Panas kami bak serupai tengah tatau bintulu kok Neo Fu. Okey, mendiang ke lagu hari Juni Aman kira kumbai saya Nuan nak diempu aku.

Okey, bukan selamat di pukul 3. Dia dah penuh 2 atau dekat ada suak baru ngagai YFM Kuching. Terus ke program YFM Kuching ngal program Rentak Ngalih Hari. Lalu YFM Miri dekat Berbalik Nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 didinga kita lagi. Lalu Tok Meh Naka ngau YFM Iban Suriaman FM ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Kita berperindang ngelengkak kita bala peninga. Sebenarnya salam saya ngagai semua kita bertemu baru. Jaga dirimpu musim hari ya ke nak mana ngagai pengerai to. Jaga pengerai biar mega lebuh musim sebuah nasab to. Tunggu baru bawa ke bukai kita meleka boh perindang mendiang ke lagu hari Mary Camilla kedekumbai 7 mimpi. Bye bye.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat besar engkau kita deka mai pulai emas
0: mai hari ke bala angat ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Rontak, hari-hari. YFM. Segulai sejalai.

Terima kasih Ibi dari YFM Sri Aman. Bulan kita 3 jam ba ngelah dengar YFM Sri Aman. 28/8/2026 sari tu bulan aku dan Stephen. Ba seman rentak ngalih hari kalau kompat lagi bisik program bepantun. Terus bulan kami ba YFM nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi segmen rentak ngalih hari kita ke sari tu. Ingat crown lagu ke diberi nama Nak Gipak.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal ke diayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikedekat kita. Ya, alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren. Why?

hari ni kejeding kapai-kapai. Okey, nak ke dia tu jam tu ya ke pemadu baru hari Apim atau ke website Upis Rampak Menua di mana ke di Kuching ni tu dan mana dah berinsur mana ianya 93 API di kas pengamah angin. Sebenarnya di Semarang Serian Gaus Riaman di ngerikut di kas pengamah angin agi nak mana ke pengerai ianya Curak Kuning di Semarang 162, Serian 164, Seri Aman 163. Kebukai mana bakal Seri Kai 82. Udahnya tadi di Sibu 70 lebih, Kapit 54, Bintulu 68, serta megak di Semelaju megak di sama dengan Bintulu ianya 68. Okey, ni meh tikas pengamai angin tiga kanan dur ngerikut tikas di nama ke pengerai ianya Seri Aman, Serian ngau megak Semarahan. Kucing udah beli insur mana yang kanya bisi namanya tadi laban hujan kemarin dah. Hujan kemarin di Kucing bersekalian nur di ujung ketika sepengamai angin nyau berinsur mana. Okey, kita tinggal ke Hani J. Aneh laju.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lagu hari Louis Bennett Martina. Agi ninga ke kami YFM semerentak galih hari serito. Agi begulang aku Megat dan Stephen agi berjam ke terubah 26 bulan 8 2026. Okey, berini ngau gaya hari kangat tu dia sapi Premier Sarawak atau Ahmad Douglas Ogambas kembaga pengerusi JPBN Sarawak. Madah ke hari bulan tau ke timpuh ke mana nur ngaga hujan ianya 3 nyentuk ngaga 5 2009-2026 pemilihan awan mentok di pelabak kiam laban tu dekat di perunding kebaru dekat di awam baru perkara ke ngagak hujan atau ke pembenihan awam tu serta berita tu mengat badai ke dekat ke dia tu nya tadi 287 hotspot atau ke titik angat di Sarawak hari bulan 1 nyentuk ke ngagai dia tu lalu kita berhati ke di Kalimantan dia ke berita tu lebih 11,000 hotspot hari bulan 1 serta hari 11,000 nya tadi lebih tau ke 9,000 nya ianya bak bulan tu jadi kita berhati ke di Sarawak hotspot ya hari 287 hari bulan 1 subak dan bak bulan tu aja 171 hotspot artinya bulan tu meh ya ke Pemaduk Mayuh nur ke angat tau ke hotspot nya tadi ok dia berkawan dengan gaya hari kangat serta menggap pengawal di kumai kita pembenihan awan. Serami selamat.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palak, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemenda baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli bub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas
2: Why? FM.

0: Tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigak di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat. Pegari nama.

Okey, dah datang bawa kita buka lebar program Adam Berpantun. Kita nanti ke pantun kita bawa Facebook Wife Fam Iban. Serta moga kita boleh telefon ngagai konti 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke dekat nanti ke pantun kita. Dua arus telefon serta moga kita boleh nanti ke pantun kita bawa Facebook kami bawa Wife Fam. Sudah nyawutkan ngau kita semua terus berperindang. Kita ni ke St. Even ngai berumban.

0: Kau tadi tuang lagu dari Linda. Okey, bisi peninga ke ngata ke pantun tu Flora Deli. Pantun di kenata ke Facebook WiFi Iban. Okey, pantun ni bunyi tu tebang kayu ninggang prabuang. Prabuang digaga ari daun mudung. Ndak salah kita bertolong awak keberat nyadi lempuang. Okey, adanya pantun kedua. Tajak tua jarang bertemu, aneng ngumbai aku nak rindu. Kau minta tebah ke lagu Ari Florence High, Kau Antara Tua. Regi sekaitan tu. Ari bau kaya, malas pantun dari Mai Cagat, minggu ni kemari. Okay, pantun dia bunyi tu. Nurun ke gerai, tapau umai, pulai ke rumah, empak ngau asi angan. Aku runggu, ukai nama wai, dia tu musim bersebun, ngau lemik semengan. Setinggi pantun ditujung dengan Mia. Tergendung ketiri duduk batisi pun pinang. Tergendung kenang kawa tua kelia. Antara apa kilat ngau janeng. Siapa bagi seduai pilih tua Mia? Tanya ya, ya. Pantun tanya ya ni. Okey, tu barang siapa meh ku ya. Pantun rindu hati tu. Bisi padi, bisi ampa. Padi ditambah bapaya. Aneng dekat. Aneng dekat berdanyi sengapa enti minak bakar dalam mimpi nak dipercaya. Pantun Ari Jessica Itan. Kita boleh datang ke pantun ba Facebook ngau megak ba arus telefon. YFM siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Oh, siapa tu?
1: Rinda
0: Rimuka
1: tu.
0: Rinda.
1: Inendo
0: Rimuka. Oh, Inendo. Okay. Terus ke pantun, Inendo?
1: Kan malah pantun pergilan minggu ini juga. Ya, madia sendiri. Bisa gini, ya, mainan daik, ya. Aku berdarat ngambil kulat. Kulat dia ambil di Tanjung Batu. Amat jujur lah, man. Apa kira? Nasi setiap. Semua satu. Ya, jadi.
0: Okey, Inando sama-sama. Ya, Inando malas pantun pikiran kau tadi. Pantun pikiran minggu nyen kemari nya. Okey. Agi nyon kangau tu YFM. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Bujang nak
0: tau. Bujang sedang kenang. Oh, terus ke pantun dia nah.
2: Pantun lalau tu. Ya. Artinya tuh tinggal semua buah petai, buah semangka dipakai jalur tupai. Hai balah kapan semua anak tak nyangka pengerai menua musim musim jelbu dia tau hanya aja.
0: Okay, Aki Wan.
2: Yes, okay.
0: Ya, selamat menari. Hanya Aki Wan ke suah megak ngau kita berpantun berprogram aran berpantun kita kebukai ke bisik pantun terus kena tanya ke pantun kita ba arus telefon kita itu bengkah arus telefon 082 2586 34 ngau 2586 33 YFM. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Warna putih ada bentuk.
0: Okey, berkini ke pantun sore tu.
3: Kain batik, kain sutra, baik orang, hari mula Jawa. Siapa ni mau? Tahu jawab semua oleh kita. Tahun berapa saya masuk Malaysia?
0: Cita ya,
3: ada.
0: Okey, sama-sama. Peningari bintulung megap singgau kita ba program arambu pantun kali tabur kan inti hari 3 pukul 4 ngali hari setinggi kangau ni sebelum kita berperindau YFM siapa tu?
4: Halo Dina anti Nina lama Miriko lama nanti bejaku harinya aja bejaku dengan Dina hari minggunya ya bisik kedengar program Iban selalu dengan Nancy ya. Aku kan mantun apa kilat harinya mantun aku ya.
0: Okey, mantun
4: cuba-cubalah ngarang-ngarang pantun Melayu tapi ngarang jaku Iban ya, kita tok program Iban nyukung program Dini lah sama-sama lah kita nyukung program kita untuk anak Sarawak ya Dine ya.
0: Okay.
4: Dengar patu nanti Dine. Makai tabu anda boleh dikupas. Kalau dikupas lenyau manisnya. Cinta baru Anang dilepas. Kalau dilepas susah juga penggantinya. Yang nuju yeah. apa kilap. Kelanya nengah. Mukanya sehatlah apa kilapnya. Ya Dine, nanti pula berjimat-jimat Nen. Nanti gitu. Ah Dine sehat lalu Nen. Bye Nen. Makasih Nen. Bye.
0: Sama-sama. Apa ni kita ke Megawi Sibu Kelengok kita bawa FM. Berpindah kita ke lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa.

0: merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kat nemu, sapa nun bujang sigat di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak berbukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama.

0: ABC Pantun by Facebook YFM. Kelimpernya kita megau oleh telefon tau. Pantun dari Richard Uno tu, selama berjalan ke pengawal ke yang lagi bersebun ba simpan semunjan. Okay, Pantun minta lagu Menua Serian Bala Jerbo Tinggi IPO Ari Menua Bukai minta di Jenebah Kelagu Ari Lucy M tu, Tulang Besi Urat Dawai. Nyak Pantun dari Richard Uno. Okay, buat telefon biasanya tu siapa agak telefon tu? Hello YFM.
1: Hello Muka
0: Janel. Okey, kena ke pantun Janel dah.
1: Sebab apa yang patah melepai Muhammad orang boleh dengan kita isi barang sikit lebih nakak kuantai. Oh, nyajak.
0: Oh, nyajak ni. Okey, ke Janel. Janel hari Muka sikit nakal lah tinggal Janel tu. Nama ya berpantun. Okey, hari stemmers tu, pantun yang bunyi tu. Klip-klip ukai gak calon berpijar-pijar ukai gak gitar emba antu aku nak takut nangi lagi mensia ulah ngelakar. Aristemus pandu kedua nurun mansai bau sungai boleh undang ribut semangku abilut anel nak berunding gak panjai pemansut leka jaku ari mulut. Okey, mana pandu Aristemus ni nya pandu Aristemus lalu kebukai ari bulan pegari. Okey, hari bulan pegari pantun yang menyitu daun kayunya kebut-kebut dipuput keribut lemai hari pengaran hati nyau tengah-tengun dekat bertemu ngau suluh hati pantun hari bulan pegari. Faham pantun bulan pegari. Okey, kita boleh telefon gagal kita kebuka ke dekat pantun 082-2586-34 ngau 2586-33 Natalah lagu ke diberi nama Kelir Hati.

0: Why FM.
1: Ngagai kita kengemuan dari kelalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngai gereja. Tau kengagai orang bukai tim guna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM
1: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Lagu-lagu Ria Kedai, lagu ke diberi nama Anna, dituju ngagai induk ke bernama Anna banyak tadi. Okey, program adalah berpantun kita, kita nerima kangau serta mega kita akan dekat berpantun oleh ke natai ke Facebook YFM Iban serta arus telefon 082-2586-34-2586-33. Okey, hari Merdan Ashadi, selamat ngelari hari ku ya. Angat bersebun nak ngasuh pala berpetir, kumai di nda anci aki ungkil ku ya, agi regas agi oleh mangkil, jambu batas batu ambil segi buai kai, nemu diri tuai maneh ningan lagu, maneh duduk liut kaki dia diri. Pantun ke namanya ni, kira aku pantun banyak tadi hari Merdan Asadi. Terima kasih Merdan Asadi kebisi buka langgau kita moga program aram berpantun kita ke sekretu berpindah baru kita ke sekretu tegapang badada kira di bawah.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Depeda aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti nyadi ketuai beruang bilik nyadi pastor beruang bilik nyadi jurulatih beruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak bak pangkat dunia dan lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 99.8 FM.
5: Sekulai sejalai.

0: mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan, TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
1: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Okay, lagu hari Isteri Bayang, lagu ke diberi nama Merampau. Semalam mai kita ke baru ni dengan aku FM tu jam ke penuh di Sema Rentak dengan hari Isteri tu 26.8 mula dengan aku Daniel Stephen nyentuh dengan aku pukul 6 lemai tu lagi. Okay, DYT Sarawak dengan bini ya Isteri tu tadi bersin muai dengan pusat San Sarawak di Petra Jaya Kuching. Lalu sedua ya tu tadi bersin muai agai galeri serta mega bisi nemuai dengan mayuh dua buka ya meh ya kebak dalam pusat sains Sarawak ni tadi ya ke bisa di Petra Jaya Kuching. Jadi pusat sains tu udah berga dibuka ngagai mesin mayuh kena 30 bulan 7 2026. Lalu udah berga dibuka untuk mesin mayuh dan nak ke dia tu nya tadi nadai dibayar atau ke nadai berbayar kita ke deka datai nemuai ngagai pusat sains Sarawak tu nyentuk ngagai ujung tahun tu. Jadi tahun baru ilah nyangka je buat tahun 2027 nyangka dekat diletak ke bayar. Jadi kita akan bisi anak atau meh berbaik ke anak berbaik ke diri sebilia datang ngagai pusat sains Sarawak. Mari kita ke ngerinduk ke hati kebenar ya buat pusat sains Sarawak di tu. Okey, kita berperindah ke sekali tu. Friendly, pahit manis ku telan.

kacau. Mama kakak kita dari kami itu mah cukup rasai lantai angan mana tiu cau. Tiu dah mulia mayu pernah mau. Hari bala pengica hari upis pengarah api. Jadi kami serumah mereka diberi YB tunggis mirahnya ucau. Nah sangau kai main kakak ya kagir naima tunggis mirahnya ucau. Sangau nyo nemu ge bejimat ucau lembuah keberapi. Asal ia mindah dua tiga kali api berapa nangi ke api berapa nuai ke berapa ingat nak ingat itu padam ucau dan utai kenyalai kenyau udah licanya pedih kemana sangau entak berumah panjai udu berjigawe ucau marai malah kepenungan. Lapa kini kurundian kita ucau? Alam kita ninggal kerana ruai sekali tau tak keguni naik ke belas.

Sama itu minggu hari, sama juga minggu juga ujung. Di rumah piteng, temawai kanyok juga dah.

0: kay Bumba may gari to. Kanya may gari nga, yung nga di, yung may buwat. Uda man naman na, hanya kapanas ka di. Nga hujan, gadi ato, yung basa baru gagari ato. Tala na, buwat, yung may gari. Nga may gay, yung may baruway dito aja. Nay, bisa di rumah, di pay not? Nare nurag ke pasar di Saritop ya. Mada tujuh minggu suwa di pasar. Tau bisa di rumah. Nada mindah pinut.
1: Eh, nada mindah ku tebanun. Tadi ku makin lama ngabas nanti mendetu. Eh, tanah mindah ya ku din. Kami tiga pai ku tadi kin. Nggak lama aja. Mayu-mayu wah buah. Nanti mon betu buah rampu. Ayan tak belah tanah umai. Kami din mau dek. Banun. Ayau, medanya pekecit. Oh, kayaknya ameka karang kami tiga tadi. Masih. Pagi tadi nda hujan hari, ya. Tiap jalai ku makin maya hujan. Ya gerbuah nanti hari hujan.
0: Oh, ya. Mayu hinut, mayu uli ade. Te mayu kak ku meli. Pama mabisa kelawa.
1: Mama aga tadi. Bisa setengah gunisan sana pai ku tadi. Namun, kapak nga dijual. Lagi meh merik. Besok terjun gulai salah ikan. Maka pemanis kuah mu dek. Hei, nanti kan ulam tau gak? Ini gudup deh.
0: Dadai, gudup di rumah Sarito ini kan. Yuk ke pasar ya, bisa pengawak ku ya. Aku bisa belajar miri. Jenama ke muam nemu dek. Maneh mai belajarnya nemu dek ini ya mai nemu dek. Lagi ku agak ke kita sambal. Ini kita ngulam di ruai aja.
1: Kau di ruai itu aja meh. Lagi ngau kesangau mau tua, duduk benadai.
2: Nggak lama, udahnya.
0: Apa, amai saya, uga boy buah rampu. Tanya dia tu, dia kerit siat ini. Uji tak nampak belakang bilik dia ni, sembat rumah. Kan tak, siat berani ngacau.
1: Nggak, ni bangun. Tu uga, igi temu tabur kina ikuti si umai. Mak nangka kebangat gawak bekenya dah. Nangnya pedak ditoknya. Pumsi-pumsi nyau setengah aja boleh guna. Laban menye penuh habis tebuk cir. Bakat tu magang buahnya mu dek nyak meh. Nak nemu bekeni kenyualnya. Beri aja meh. Eh, ini labut dah. Labut? Labut? Oh, labut. Uji kan ngau kejuru ini dia labut. Asuh. Pansut keruai, ane megang urung diri bila ya, okey, megang ane umbung. Padah kini dek, kami dua bangun tu, kami yang ngulam buah rampu. Kangau kini dek dia tu ya buat.
3: Se nada di rumah ini aku ibu minut. Nyop juga ke pasar ya tadi. Semama minggu tu ya. Sige, uduh jika ke pasar. Aku tu dia di rumah. Tak ada buntah kaya sadin lomba aja aku tu. Nya laban dia kena dari nyomai lawak. Kadang-kadang temu nyulik belacan aku tu. Nada utai ke lawak. Ulam aja ngebojerian. Nya bojerian kuliah minggu sitenya kemari. Nih, kedua di ibu banan ngulam timunnya ya. Aku kengal kedua di ngulam ulika. Aku tu agi lapar tu, agi berkeriuk perut aku tu. Asai terkerawah maya perut aku tu.
0: Nai, lapa ini dia jabut. Kini kaya bangga berjegau ke pasar nyus minggu-minggu tu. Nyu nak terpandu kedai lawak. Iga, kaya ini dia nyabangan. Bejegau berkenyak lawak ucuk dirim pundak galah pandawa
3: nadai aku tu nemu tai ibu banuan udah malam hari selalu berpegai ke telepon batalia lau adai kedudugai kadang-kadang ngena WhatsApp ya bejaku nanti nak entu dedingau tai sebut ni. Ada yang nemu teh tersebut dan tu dinga tersebut yang telai Nemu dek. Bisa hari ini aku gila. Ning aku teka terendau ya buat telepon. Bisa belap iu tanya. Bersayang-sayang. Akainya getar-getar si aku tu. Selamur peluang aku ningau teh bekenya nemu dek. Engkau boyfriend baru yang banyak ini ya. Irau aku ningannya. Siapa metekak ini aku. Utai kenyo lilupnya. Nanti bakal utai ke bakal gari. Akai nyomesok memesok di bakanan. Udahlah umurnya agak guan bekenya. Ada ikonmu. Nanti bakal main bandat. Sekitar 16 ini kunya. Kak cabut mati. Nak dicabut pun dipakai. Ada ikonmu ini kunya. Tak tahu ngai terbadu-badu.
1: Pak mama ini di dia tu cabut. Dini ya boleh lakinya deh. Kayak belah pisboknya. Dia tu. Udah main ayah utai. Kini dia nyabak pisbelah pisbok. Lagi nak tipu orang baru ini dia nyanyi buat. Nyanyi buat. Rampok dah pun sik. Nyak aku dah suap. Enggak usah laikan lawak kami tengah hari tadi. Nyak tahu pakai dek. Iruk mamba biar kenyak sayau kenyak. Nadai dia lapar lagi dah. Nembok ketuk lagi.
3: Nadai nak kutuk nemu. Iya nyak bisik bukalah kau. Orang bak pes bawah. Jangka aku lakinya udah nemu bak licau pes perapirnya. Jangka aku tidak kari perapi enggak punya penusah harinya. Ya bisa ngekelala si ku ayat tinggi-tinggi ngegegumnya. Datai riupi bumbanya. Bisa ya bersuak-suak ke kertas putih. Kan nyamberi dari lumut lipun ya gini. Harinya benar ya. Ngeliat ngesau ke jari ke penuh masnya. Maya ya biaku ngosidak. Ayak bumbanya. Orang nadai si gila merati kia jangka kau. Aruh ini ke 2-3 hari itu ke pasar rajak-ajak ya. Withdraw duit. Engkau dipinta adanya buat duit. Terukuk kurangnya kini ya. Nya kapan lah. Nama teh ini kunya.
0: Be sempat gini dinya neja buat. Aku laban ke kiri waktu cik ke pinggai. Nadain tu berarti ke balau orang mayanya. Kada kamai lakinya kak kaya ni nuat. Kada nang ini emas sangau aja lakinya. Na pihak kada ini nuat. Nah alih mat dia laban sangau nya ini nuat. Sangau malu boleh sulau. Dei alu da ini nuat.
1: Dei uka nak nemu sangau nya banun. Perahu injir 60 kuasa kuda. Laju nyinyi dan sate dulu ken. Tang. Amat dah. Bisa siku sedak riupis pengarah api ngau penyah penusah kedatai harinya pedakku. Bisa siku ya ketua yagi kesidak. Nak nyentuh jauh hari umur ini jabot tu. Kadang nak sikunya deh. Kak ya kak lelah sewuk palaknya. Kayaknya ya.
3: Nya zipin kincong. Udah datai. Jangka. Kau bisa aja ini ke dalamnya. Nyanyian ya. Ibu minut tadi. Kumpai di bula. Sigi nanti jauh. Sangka aku. Ma peniau ini. Kuna nipdak dinya. Laban bayannya. Nyau gersau peniau. Ngakai. Yantau. Nyau murak. Boroda derkak beruang peniau. Pansut aribin. Ini. Kincuangnya. Ini punya. Tengok kalai satu adik. Ininya. Ada papa.
1: Oh, sangau. Sangau kita. Eh, laju pejalai. Kita yang ulam kita.
4: Eh, minuan, banuan. Eh. Nungau ngulam de pia jabuat.
3: Naik kati kena deh naik. Lapar nemo deh laparnya aku sebarang utai pakai ketu. Udah seminggu-minggu tu aku udah terbuka kati sedin lubak. Deh udah deh temu ngelak mata aku tu. Lalu makai sedin lubak. Maka makai nyomi pia. Gulang perut ketu seminggu tu makai sedin lubak. Nemo deh nyoba kesirap. Sedih lubaknya tu, tu kayak ketegal aku tu milih lawak ini. Nadai petan belawak kesadin lubak seminggu minggu minggu tu berjujur curut. Nyomi piah kula perut tu, makai sedih lubak diberi deh. Namo deh ini.
0: Oh my, gedenya sangau. Nanti dekat pergi kau ke pasar. Sumai kedai dulu lawak. Sumai kedai dulu ucok dek. Sumai kedai lawak dulu. Nemu dek. Ni alah tu dah suah dek. Muka sadian lama-lama.
4: Nara sempat nyumai na bangun. Tumu pagi. Kincuang ratai. Tumu maku mumpuak. Nyal muak ke lemai. Lawan kak kincuang. Tertarik nurun ke kemawai kanyuak. Eh, nyona sempat berbelah kelawak ke aku tau. Aku tau, ukai, bisik, ukai kena. Bakal kitanya banuan.
1: Ya nama pengawak dek, terkalat-kalat ke pasar kanyuak seminggu tu. Nyawa banget nak tersumai kelawak. Tersumai ke, terbelah kelawak, kucuk dia jabut. Nyawa lebih hari kami ke gawak tu ke pengawak dek. Sangau, nama dek. Di tiang sangau. Hei, pada ke kami dia mah. Siapa boyfriend dia sangau? Siapa boyfriend dek?
4: Yeh, dia tu minut. Ini bakal mana yang ulak gak? Nunggu ni liat, nunggu ni jauh lem. Kati dia nunggu nuat. Nunggu dek nuat. Sikuk abang bomba alinya. Lagi ingat dek. Dia ke bisik berkelalang waku. Ia ke sikat diknya tajak pen sikat tuai ngalah dik nemu dik siapa aku-akunya ingat seluruh dik manun
3: aku sikit ngamang-ngamat aku tu aku sikit nemu ini bisi boyfriend ukai ayah bumba kengena nem tiaknya gilong gelana kai ini gilong anak gelananya. Nantinya tahu kepada aku. Ipak dek dengan ini. Pada aku. Matanya lelan wak. Udahnya ngena gigi batu wajahnya. Nyak pemama. Jangka aku. Ipak dek ini. Pemangga aku. Bisi ang aki baru. Orang hari upiah bumba. Upiah pengerapinya punya penusak. Nya, Pak Mama, hari tak kami tunggu lah nenek.
4: Nya, Mia jabut. Akik baru dek ni lah, mu dek. Tahu ni lah. Nyuka pincian ke ya kawak? Pak Mama, bisik ngau tua bulai.
0: Tahu ke nyangau ne? Tiba ke umur seduai dek nyak. Ni alah dia bangat ngigak laki kebiak. Umur 20 lebih ya. 30 lebih ya. Nyuna ipak dek. Nyu umur ucok deknya sangau. Kada nekak kemas diajak orang ke biak umur bekenya.
3: Ye. Mama aku boleh aki baru, aki bumba, aki nini. Sigi nasib mesu. Orang kerja bumbanya jadi kini ku. Mama mejarak. Hari terkemik dia tunggu lah.
1: Bah, kemaya lagi dia sangau. Kita itu lama. Nak ngansar ke kaki. Bawa ke kita beramai ke ngansar ke kaki. Dini menua giluangnya sangau. Nanti jauh menua rindu lagi ah. Rindu medak ura datai ngambil induk ke rumah panjai kita itu. Napi aku dia benuan?
4: Rumah panjai sirak ya. Kilik kian. tungak ke punggau engkeluang. Saya kekenyak nama menua silaknya. Saya dia bapak pasar kanyu wak. Mulai ngosila ucau ianya. Bini udah parai. Kira balu menyak. Teng. Lebuah ya ke mai aku ngusuang. Anak ngau. Ucau ya ke ngau ya sebiliaknya. Akai. Akai, akai, akai. Manca, manca ucau ya. Nara ya kutuk. Kak baik ya sebiliak ngucau ianya. Ih, gelam ke meda asai ka getil ku. Belanda kin kia kin kia. Aku disai mengucau. Nadai me. Jabut tau belanda kin kia mancanya. Eh, no, nala lara. Minuan. Banuan. Akai, pernah pala aku meda sila. Nyak sebiliak. Ni kelarawah akai enya ngelaraya. Peluat ke mata. Nadai benda yang sesuai mancal gay.
3: Biasa lah ini. Aku kan Jackson Jabut. Nemiak ti pemadu lama bak pemeriksa tu. Nemiak ti pemadu pintar. Nemiak ti pemadu kiot. Bak temui kanya waktu. Ngai kedai dan mau. Nya.
5: Ya, nanti dia jadi ngau gila orang nyelak ngau. Kati kedai ngai sebiliak ngau bala nak bala ucok ya deh. Engka madiknya, kak mai ya diau bak kita bak mawai kanyuak di tau. Pama ga? Ngerami ke kita serumah. Nambah ke pemayu atau buah kita serumah dah ngau.
4: Dah, nanti aku tu. Nak diau nguya bak rumah bak pasar kanyuaknya. Ilah anak menantu yang ngempu rumahnya banuan mudik. Ni aku kalah. Nanti aku jadi nguya rumah ya. Rumah aku mai. Jabu awak ke dia ditau nguan rumah kami dua.
1: Nai. Lain mai penemu ditu sangau. Kati dik ngenggai kucuk, ngenggai kanak ya. Baka dik kemadah rumah ya, rumah dik. Sama gak anak ucuk ya. Anak ucuk dik. Ni ditau ngai ke sidak sebiliak bukai. Ya kak melah pinang. Bukannya jadi kesikuknya jak. Jadi kesedak sebilik-bilik nyak menemu dek. Nyak mi aku terlalu berdau ke belaki. Laban udung ngerundiang nyak.
5: Oh my, gede sangau. Kati ketika ngaso cabut ke diri nguan bilik batu mawai kanyuak tau. Ya bala nak ucuk gilu orang nyak kak. Deburu dek nyak. Nyak ga sikit sebilik ngoya. Hari subah-subah. Dek kebaru ke nyemilik sedak ya. Lu kamuru orang dini nyakan nyadi.
4: Ya, barang kau sila-sila yang berburu ni ngigat rumah dua. Dia, nanti ucuk yang nak manca apa maka ke? Ya, nakak pun manca. Ya, banuan. Mudik.
1: Nanti dek seminak kak kapai. Ngau akik sila ya, jak. Nak ibu belaki dia sangau. Nanti dia jadi kegiluangnya ilak. Ujung-ujung. Baka cerita TV bawang merah, bawang bakuangnya dek. Jaik ngau anak tiri, jaik ngau cuk tiri diri. Nyak ke kumbai sempama, kak ke beras, ngai ke guni.
5: Nyak minun, nyau ingat ke kes ke bisa nyadi bak bintu lu api lama terkudah ni nun. Indah ya ke baru nyama kati ku nyama anak tiri ya umur 4 tahun tidak salah ku mah. Parain biaknya udu kena jambah indah baru ya. Kati ke bekenya kak ya kapai nemiaknya. Ngai ke anak ya. Ngai minta anak ya. Lain mai gak pengawak mukanya. Dini nyakanya di. Nanti kita ikat kapai ya. Kak, mau kita ikat anak ya. Napi ya kuda inuat?
1: Amai kuda jaman nun. Ngelamak tu. Ningau teh tu nyadi di Melayu din aja. Bendaun tu lama bak perak din. Leban din kesuahnya di utai bakatok eh. Tu tadi. Baca aku berdaun tu lama bak perak din indai tiri ke dibicara bak kot laban nyamah anak dulu laki ya ke berumur 6 tahun apa yang main nembiak tu megak sama nyawa bini baru ya nyamah anak itu tadi nyak kepada aku baca aku bak surah kabar lalu dia tu seduai tu didawa baru section 34 kanun keseksaan ketau dihukum jail 10 tahun tau ke hukum duit 20 ribu ringgit. Tau tau ditinggal hukum kedua sekali megak. Lalu indai tirik tu dinitiah ke dibaca ku dekat dianjung orang ke spital meresa untak. Artinya tadi ngambil ke untak yang diperesa pengerai sekali ke iya tu bisi betul tau kendak ba untak. Nyak mai tadi utai kenyadi ba seduai melaki bininya ke udah ia kenyamah nemiak tu tadi. Nya bisi ninga kesnya dek sangau. Pasal nyamah anak nyamah ucuk diriknya sangau dingamat mati dingamanah kenyau teh kenyadinya ngambil kenyadi kelalau dek ke dudiari.
4: Bisik bekenya pihak banuan minuan apu
5: kode ndak menyamai he sampai ngemedias ya tang nanti udah geram kadang-kadang ndak berasai jari kita itu sangau sangau baik dia pedih hati umbak hati dia kepediasnya. Ini nanyu datai jari dede.
1: Baka kes di Bintulu ke Bandungnya tadi meh. Ukai di dawa bicara bakut nitih ke section kenyadi di perak din kesebut aku tadi nya sangau. Labannya nyau sampai naban ke nyawa. Lain lagi hukum ya nemu dek. Ya ke di perak di Bintulu nya kira ke debaruh section ke sama disebut aku dulu tadi. Nyadi inti nyemak ke ya ke nyadi di nanti nyemak ke kes sampai ngujung ke nyawa babadi. Lain lagi ya baka kes di Gombak Malaya din bulan 8 tu tadi. Nah sikut namia umur 8 tahun ke parai jadi lebuh ke parai tadi di persa tubuh ya tak manyuah abi demaram abi getil abi palu tubuh ya tu tadinya madai. Jadi kes tu diambil polis ditasat polis dia tu. Jadi ni tiah ke cerita ke baca ke indah ya tu laki baru. Lalu di pelabak ke ia ngau laki baru ya tu sama bersawup. Salah sama salah sama bersawup laban nyamah nemiak tu tadi. Jadi dia tu dua ya didawa baru section 302 kanun kesiksaan laban kemunuh. Nanti ditemu salah sedua ya tau dihukum gantung sampai mati. Hanya hukum nyelai gi kala bantunyo naban ke nyawa ko kitai meh tadi kadang-kadang kak nyamah nembia tangti kitai tu udah nyo derasuk sitan nyamah nembia tau naban ke nyawa nembia nyak ti tau ngujuang ke section hukum baruah 302 kanun keseksaan tu ketau dihukum gantung sampai mati tu meka tau ninggang kitai nemu ni sangau.
4: Rumah nak kuningannya minun. Aku tu nanti udah geram kadang-kadang nak berasai datai jari.
5: Ya, mesangau. Mana lagi dia berpikir panjai dulu sebedau dia jadi ngolakinya. Beruni yang panjai-panjai dulu dek. Nanti dia ngasai ke diri nak boleh nerima bala anak, nak boleh nerima bala ucok ya. Mana lagi dia nak ibu jadi ngau gilawangnya. Ila lusa dempo ke pedi ya. Nyamai dia beridup ngejabut aja. Dia buat mawai kanyuk di tu.
1: Nusi kede utainya ukai magang di belaki sangau. Mana meganti di belaki laban kita serumah tu. Lama endak berame melah pinang. Tang gak nak padah pengawak ruang bilik tu. Kak pikir di panjai. Di ukai nak baru sekali belaki maduk penyuah-nyuah nanti di tuang sepiak jari aku lebih hasai kau nak cukup nak umbai subak dek jadi kapai gad nanti diingat sarak nama kebuah sudah sarak ha tegal lapai gad mai sebilik ngau bala nak adik kucing din lagi ingat dek nah dek genggai sebilik ngau anak ngau cuk apai gad sanggup di sarak keliak nya ingat ke nya
4: hei nyu berundi yang baru gak aku tu kak belaki nanti giluangnya ngai bersara ngobala anak bala ucok ya nalaila aku kepedih hati sewiliak ngau sidaknya aku tu sikit nak entau ke sewiliak ngau mayuh ura ukai suai nak lemu banuan minuan bukan terlepas aku bermala mayuh lah akai pedih pala berundian kenyak
3: asai aku ulat ini Nah ibu aja deh laki baru ini. Nah Allah kita terus rumah lah. Temu medak deh pansuat buat TV, pansuat buat berita sida WFM nya. Laban kenyamau cuti rei. Ia agak nanti dek nya. Jadi kaki gilong anak gelananya. Aku tu lalu dah suruh ditinggal ke diri buat temu kanyok tapi ya. Okey, antuah. Adai pakutan lah. Makai sadin lupa ajak-jak-jak-jak tiap hari. Nyau esit tubuh aku tu. Namun nyau keracunan perut aku makai lupa teman mesinnya. Okey, nanti buka tu. Nanti penyadinya dia aku tu lah. Nanti dia jadi ke. Aki, gilong gelananya.

0: Nya, lawa amai sangau nya bisi boleh bangan nari upia pengala api lah ucu. Tanya masa ada ucu. Ya nya, kak kebangan ya nya aja. Tengai kan nek ngucu lakinya ni tahu makanya nek ucu. Nyo, munyi jaku sempama kak ke guning, ngai ke beras. Bah, lupa dulu ini mana yang kita tu dulu ke makai buah rambut suap ngau salai pamak beri minumnya tadi. Nanti orang ke ngeluluk kedirinya tadi sangau nih si nanggai jambut merini di ben banuan melati badi tetapi nuat Monica midi. Jadi program lanau luar itu dikeluar ke Monica midi ya nak kesau cu.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Niaga bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

lagu ke? Terima hari kawalan kau lagu sedaya sampai aku ngarak ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya. Saritunya mujur magang di kerja kita. Ujan di Bandar Kuching kau sekedar pilih menua ke bukain bala kita ke Bandar Terbang jam ke dia tu ya bila jimat pa jalan alun tebal lagi bala kita ke benung berambi ke bala anak bala ucu pulai sekolah tau ke pulai gawak mansang gawak lemai tua. Terima kasih laban kagi ninga kami nampung awak tadi ya. Okey, rentang ngali hari engau kaban kita ianya Daniel Steven lagi ditampung tadi ditampung gau sadalamai 6 ngari pukul 9 malam tu gau tu dapangan DJ MA tau ke TU di konti ya bakal selama nintiang hari 3 pukul 6.15 lagi kita terbaik ke Sibu Nalama mending ke Hello Why Sibu. Ok, terus ingat kami lagu ke terubah tadi Kovalon sampai aku kita nginjau lagu ke di Sada Jazzless Peter ngau lagu ya lebu ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 tau ke channel My TV.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kontak Inali Hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Wai FM. Segulai kejalan.
2: Selamat malam, saya balap dengar. Mulai baru kita dalam Hello Wai Sibu, boleh aku Nana. Ini dia berita keterubah kedekat dikunci ku dalam Hello Wai Sibu, ungkup ke lemah itu. Ini antara pengawak ke dikulu Sapien Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penauk Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Rafai. Jadi tunggu pagi tadi ia sudah nguluk program ke dikumai program sepagi warga 9 briket. Lalu pengawak itu sudah diatur berkarib pukul 5.20 pagi bak camp Rescom Sibu. Udahnya urang pukul 11 pagi dia nguluk program back to school Yayasan PKMA Sarawak. Jadi pengawak itu tadi dah diatur bak SK Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Lalu pengawak kepenudi diguluk ya muak ke lemah itu. Ianya pengawak ngabas tapak projek skim pemesaran kampung SPK Tekuk Sibu. Jadi pengawak itu diatur bak tapak projek SPK Tekuk Sibu peringkat di pukul 2.30 lemah itu tadi. Jadi antara pengawak bukai ke besi nyadi bakana tengah Sarawak enya kita ke Meradung enya program My Journey to University serta pengawak nyerah ke insentif pelajar STPM 2025. Pengawak itu tadi sudah diatur bak Dewan PIBJ SMK Meradung berengkari pukul 9 pagi. Lalu pemesai ke jadi ke pengawak itu lalu nyerah ke insentif pelajar STPM 2025 enya yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing enya kaban kunci negeri N46 Meraduangnya. Tadi antara pengawak kebisiknya di Saritu 26.008 tahun 2026. Jadi kita berkongsi hal dengan berita bukai kedekatnya di ujung minggu itu. Ianya berkawal dengan Pesta Air Sibu Jaya edisi ke-7. Kedekat diatur kena kari 6 itu 29 dari bulan 8 tahun 2026. Berpalan bak endur ke baru ianya bak Azman Hashim Community Sport Center Sibu Jaya. Jadi pengawak itu dekat berengkah diatur pukul 7 pagi. Lalu masuk nadai pebayar. Ngau nyak tadi balam ayah dipinta datang ngau sama ngerami Pesta Air Sibu Jaya. Lepas maya macam aktiviti bukan megak bisi diatur. Pihak megak balam ayah kedatai dekat berperindang. Abu gulai ngau penanyi ke bisi dikangau merindang balam ayah mayanya antara tadi nyak Lucy M, Asim Matawil, Harry Francis serta Rodriguez Wan. Okey, lalu berita kepenuri kita bawa Hello Wai Sibu. Nyak kena ke malam 30/8 tahun 2026 bergerak dari pukul 7 malam dekat diatur Pekir Ratu Kebaya Nyonya bak panggau karnival Sibu Jaya. Jadi sidak ke menang bak Pekiat Ratu Kebaya Nyonya tu ialah Enya Johan dekat Mike Pulai RM1,000 crown sash ngabungai. Nombor 2 RM800 sash ngabungai. Nombor 3 RM500 sash ngabungai. Lalu sidak ke bukai dekat nerima sanggu hati Enya tadi hamper. Jadi malamnya megak bisik disedia ke aiskrim percuma ya. Ngagai sidak ke bisik datai medak Pekiat Ratu Kebaya Nyonya. Jadi anda ingat Pekiat Ratu Kebaya Nyonya kena ke 30 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena hari Minggu berengkah hari pukul 7 malam. Okey, ngau berita Pekiat Ratu Kebaya Nyonya yang tadi hang ujung ke Hello Wai Sibu. Terima kasih ya.
3: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM dan RTNK YFM Segulai Sejalan.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ia pukul 6.20 minil mai sandal mai hingga pihak lemai tu lemai hari 3.26 hari bulan 8 nganti penuduk Monica Media. Okey, lemai tu hari kita ungkap ya berita pukul 4 lemai tu tadi dikeluarkan Upis Meteorologi Malaysia yang dibeku di Nyadi Bak Sekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulungga Kapi lagi bersebun Bak Sekadak Kandang Menua, baka di Seraman, Betung, Miringga, Limbang, malam lagi megak di pelabak ke dekat hujan Bak Sekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang lagi bersebun di Kandang Menua, Serikai, Muka Engau, Sibu. Gaya angin di menua kita tungak ke barat ngau utara Sarawak, angin berpupu dari barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Tasik bergelombang ke 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, bila kita kena terima jam ke dia tu, mansak kandang menua ke benung ia hujan berjujimat bak jalai alun ya. Terus dengar kami merinati diri dengan lagu ke desa dan Philip Jambu patah pengerindu. Kedua lagi Felicia V, badu ngenang pengerindu lama.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bukan selama berjam ke terbaas dalam mai kita yang rungi pukul 6.40 lagi. Macam pesan berat ke bisik diterima kami lemah itu di YFM ya. Ambilkan lagu di Sada Dennis Steven, Nujah.

0: ya kenalah di hari tayang itu kelebihan rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio ninga kami, terima kasih San dan Lemai. Ungkap ya, Lemai tu ya. Macam San, berat dulu. Baru ingat ke terbatu datari judin anak likup ngari ke sidak ya sebilik madah ke indai ya sidak ya lili anak parit. Udah nadai 24 dari bila 8 yang tu dintu balamanya baru mah yang pu bak kampung sampun tebun di Asa Jaya. Di sengai malam tu 26 dari bila 8 dianjung ke Pendam kena ke pagilah 27 hari bila 8 pesan dituju ngagai kapal belayan kenglala niang tu niang lili anak parit di sampun gerunggang sampun baru sampun tebun sampun kelili sampun jugu tungkah dayak sebangan sungai mulun sungai daun sungai bulu di senangnya ngau semua kita kena oleh dirintai ke di temagang kalai penerang ke silik tahu tanya ngagai anak niang tu judin nombor ya 012-881-3813 5 tau ke judi 011-251-5621. Pesan pemati kedua datari tuan rumah kana anak temaga madah ke pemati apa ya ex tuan rumah temaga anak lum tau ke apa ikana udah nadai 25 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Sungai Jantiung Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu Lima Jalan KJD Madur Batu 8 Keletung di Sungai Kelupuk Ngau semua kita kenulih dirintai ke di temagang niang dintu malam tu 26 hari bulan 8 baru mah kana anak temaga Sungai Kawi di Bintangur Lianjung pagi hari 4 27 hari bulan 8 penerang ke silik telefon ngagai kana temaga 012-895-6797 tau ke langgung anak temaga 012-792-9993. Pesan pemati ke sekali tu datari James anak Jalin ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai ya sidaya sati anak gasah. Pesan dituju ngagai kabar belayan bala di rumah gesah di Teluk Batu, rumah muluk di Selitut Tatau, rumah Buddha di Gemuan Selitut Tatau, bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan, bala bertungkat Jalai Tatau Sibu, bala di Japang. Sida Japang sebilik tak apa Winnie di Genan, kabar belayan di Semuruk di Bakang, Sabala Madi Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuak Nia, XSM Jalin anak Dau, Barumah Andy Medan di Nangalua Julau, Gabala Manyuh, akan oleh di Rintai ke di Temagang, Niang tu di Sungai Bala Manyuh, malam tu 26 hari bulan 8, Barumah Rabayah Lubuk Pas, tak tahu tak ke rumah Niang Termah Mos Subak, Niang Sati anak Gasah tu ke Indai Siah tu dekat Dianyong ke Pendam pagi 27 hari bulan 8 penerang kesila telefon ngagai James Jalin dengan nombor 013-599-8090. Pesan ke sekali tu datang dari Peter tau ke apa yang naung hari labang ngari ke indah ya mawas anak melintang madah ke apa ya labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai 25 hari bila 8 hari 2 niang tu dekat di Sungai Balamanyuh lemai tu 26 hari 8 baru mahboni Sungai Bayan Tasik dianjung ke Pendam pagi lari 4 27 hari bila 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Dijiah Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak, ditamin bawah kenawit di Rantau Limau, Liuk Sebuluh, Berdegan, Sebetung, Setejuk, Setuan, Kuala Balingian, Bintulungga semua kita akan uliah dirintai ke di Temagang, Kalai Penderang ke Siliak. Telefon ngegai Peter, ngenak lumur 010-590-8940 tau ke Esah, 014-971-9924. Pesan datang dari Mikar anak canggan sebilik madah ke pemati apa ya canggan anak ikau tau ke dikalan ke apa ibunyau tau ke aki mil. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Jalai Pengkala Lobang di Ulu Bawan Sikat Daru Ulu Mukah Balingian termasuk di Tiris Megau Bayan Penyana Jalai Selangor Mukah Suai Niah Kalai Apai Siadatuk udah nadai kena ke lemai 25 8 bak sepital sibu dekat di Intu Bala Manyuh bak rumah Rami Jalai Pengkalan Lobang Sungai Bawan Bali Ngian kena ke 27 hari bulan 8 di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 5 28 hari bulan 8 bak tanah pendam Sengayan enya pendam besai di Simpang Pengkalan Lobang penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan 013560 5312 tau ke Munai Canggan 013-8194-312. Pesan pemati ke penduduk dibaca aku sebelum ngalih ngagai pesan ngetah sulit nangkan ketul lagi pesan pemati datari Aslan anak geraji ngari ke sidak ia sebili madah ke hindai sidak tu inya naja anak banyang udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 dekat di Intu Bala Manyuh 30 hari bulan 8 malam hari minggu bak rumah Yempu bak rumah Petrus di Nanga Tadak Kenawit dianjung ke pendam kena ke hari 1 31 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kebab belayan bak batu pikul wong betung dibangkit nanga ensenggai di Kenawit mapai Kenawit nanga kabah Kenawit Kucing Sibu Bintulu Baram Miringau di Selangau engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Aslan Geraji ngena lumur yaku 014-877-6017.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya lagi aku macam baru pesan bak renggat kedua kita nginjau Stella Philip dengan lagu ya Sulu Injau.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih kita ke hari ni dengan kami tau ke muka radio ni dengan kami sound dah lemai ke lemai tu ya. Nguyung ngegai pesan ngetah sehulit ba renggat kedua tu datari Umin anak busang tau ke apai Linda mada ke pengawak ngetah sehulit inya anak ya niang anak ya Jennifer anak Umin tau ke Linda pengawak diatur nguan hulit kena kali 6/29/2008 ngetah sulit pagi hari Minggu 30/08 ba Sungai Kawi di Bintangur Pesan ditujuh ngagai kaban belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Asan Rumah Jampak Belungai Pasin Nansang Lemayung Gemuan Bakung Bawang Asan Muara Bunut Ilang Sungai Sian Rumah Mawang Ngau di Kapit Ngau semua kaban belayan ke Ndauliah dirintai ke di Temagam Penerang ke Sili telefon ngagai Christina Subang 0112-9966-778 atau ke Lisa Giman ngena lumur ya 0198-497-728. Pesan kedua diterima dari Roslin anak linguh madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya singe bin Ruby kena ke malam hari 5/28/2008 nguan ulit ulit dekat diketas kena ke pagi hari 6/29/2008 6 pagi ngena cara sembiang kabar belayan dipindah datang ngagai rumah sidak tumpu balot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat di Jalan Oyak Sibu penerang ke sidak telefon ngagai Hillary Singit ngena lumur 0178-04-5411 kiap tau ke Elizabeth Linguah 0194833156. Pesan ketiga ngetah sulit ngau nyuak ke Entebalu datai Ari Masmuni anak Gindu madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang Indai Sidatu inya niang Anita Gindu anak Indang pengawak diatur hari 6/29/2008 pukul 7 lemai berpalan ba Fu Siu Trading Batu 6 di Bintulu pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalah niang Anita Gindu anak Indang tau ke Indai Yud penerang ke silet atau telefon ngagai Yud ngendak lumur 011-397-98434 tau ke telefon ngagai Umang 010-9463415. Pesan ngetah sulit niang Regina anak Nyela diterima datang dari Nyela anak Sempurai tau ke Apai Api madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang anak ia niang Regina anak Nyela tau ke di Kangorang enya Bini Hendra Kenawang anak Manggau jadi pengawak tu dekat diatur kena ke hari 5/28/2008 ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu kena ke pagi hari 6/29/2008 pengawak diatur berumah putih di Sungai Rasau Batang Igan di Sibu pesan dituju ngagai kabar belayan ba Sungai Rasau Batang Igan di Sungai Tutus Sungai Sebedil Engkalat Aup di Penasu di Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balungian Pasai Siung Batu Burak Rumah Nor Liza Sungai Menyan Sentosa Baladi Sungai Ilas Banyuk Sungai Salim Simalajau Diet di debak ngau munggu tunggal di debak ngau semua kita kenglala niang tu penerang ke silik tau telefon ngagai Nyela Sempurai 013-6588-048 tau ke Lundat Nayang ngena lumur 013-800-6820. Pukul 6.52, kita mendengar lagu di Sada Majestika dulu ya. Lagu

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Ya, sebenarnya kan ke jam ke dua. Sadalmai macam baru pesan ke sekali tu ya. Pesan ngetah sulit. Datari Sudan anak munsang madah ke pengawak ngetah sulit. Entua ya, embai anak tindian tau ke indai bangga. Nak cara sembiang pengawak ngetah sulit tu diatur 28, 28 hari 5 nguan ulit. Ditampung ngau pengawak ngetah sulit kena ke dini hari 29 hari 8 pengawak tu diatur bak rumah rung Nanga Sepayang Lijan di Juala Pesan dituju ngagai ke Babelayan jauh hingga semak bala kita ke Diau di Batang Lijan Jalai Intabai Jalai Sangkung Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi hingga semua kita kenal Niang Embai Anak Tindian tau ke Indai Bangga penerang ke silik tau telefon ngagai menantu ianya Indai Peter agenda lumur kusung 1125181261. Pesan ngetah sulit kedua tu datang dari Kerawana Johnny West madah ke pengawak ngetah sulit niang apa ya niang ex-counselor Johnny West engkamat pengawak diatur 29 hari 8 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum di Bawang Asan Sibu nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala kebelayan di Bawang Asan di nangat telik kerian seratu nangaluau awik seratu Julau Sibu dengan Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rontau Panjai Bidut Pasien Teku di Sekerang Sibu Kucing Kapit Miri Bintu Lupakan Sungai Maung di Julau Ngau di Pelungak Roban Ngau semua kita kenal Niang apa itu tu Niang ex-counselor Johnny West Engkamat pada rangka sila tu telefon ke Kerawana hangat lumur ya 012-883-47111 atau ke Bujang Carlos 012-232-47111 pesan ke penudi tu datari Nelson anak Charlie ngari ke sidak ya semenyadi madah ke pengawak ngata sulit niang indai sidak tu enya niang libai anak mindar dekat diatur 30 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Dawi di kampung Grandi Seri Aman pesan dituju ngagai ya ini pama di Miri ya timah di Kuching ya munah di Seri Aman ya mira di Miri Engkau ia Gloria di Miri Begak. Engkau semua kebabelayan ke diabak tua rumah Bobby Gerandi. Kebabelayan di rumah panjang Gerandi Kucing Miri. Bala di Grand A, B, C. Engkau I. Pian Begak di Banting. Engkau di Pelilim Lebukai. Kena boleh di Rintai ke di Temagang. Kalau ia penerang ke Silia. Abak pengawak ngata sulit niang indai sedatuk kita tak telefon ngagai Nelson Charlie ngena lumur ya 0137490775 tau ke Roslyn City ngena lumur ya 0194595699.

0: さらなる前に進んだ BYFM。
1: Zoom 99.8 FM。

0: bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, hagi bersebun ba sekadar kandang menua kita mengagi di lalau sama nyaga pengurai rimpu kurang ke aktiviti ba luar. Ya, kalau Ofis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, benung bertati ke baru ya. Okey, sekali ke pengawak menih remang atau diatur kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9 tu. Enti semak gaya hari nyak mana engkeman. Okey, enti kena ngaga hujan tiru. Nitiah ke penerang, enti keluar ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang madah kalai awam dekat diatur aban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS kena ke 1 hari bulan 9 tu. Bertati ke sekali ke pengawal menih remangnya ulih diatur tau ke endak kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9. Okey, dalam kandang ya 2 hari ke udah lebih maya lemai hari tentu ya hujan banget diumbak engkau angin deras bak sekadar kandang dur ya tang hujan dah lama. Angin deras juga tak lama ya. Okey, bala kita kebenaran dari Bamga ngarak ke semampai baju jemaat ba jalai alun. Okey, menikah lagu di sada heli. Gak lagu ya baduk kiruh bagi selama 7.30 minit lemai. Mending ke berita lemai dari kami di YFM. Abal kita ke baru dekat berengkah makai lemai tu ya. Terima kasih laban ke Agi terus. Ninga kami dalam awak sada lemai.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, temu pagi tadi laban ke nganjung bala anak bersekolah. Handalah ti meda tikas penyanguh tinjau mata kita nya jauh kira ke kurang mesebu untuk ku anak ati ne. Nemunya nyau lama kelama udah ke paginya majak agak menua kita itu bersebun ya sama-sama. Kita nyaga pengerai. Okey, bulan 8 cigi ya, bulan dul kita nya ngintu bulan kemerdekaan kalai ke tahun tu ya. Lagu tema andu kita ngintu hari kebangsaan hanya lagu Aku Berjanji, lagu kedisada Faisal Tahir. Suah moga dipedak kita iba stesen TV RTM ya lagu tu. Kalau lagu tema Aku Berjanji tu ya, ditengkebang serta dibaik penyanyi menua tumpunya Faisal Tahir. Kalau lagu tu dah dipansut ke secara rasmi mai menjadi kebulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambai jalur Milang 2026 akan diatur di Perak sebedau tu tadi ya. Kita megat diperansang sebenuat ke tambai tau ke menera jalur Gemilang berumah kita tau ke berprimis kita tau ke berbangunan kita ya. Jadi kita kena kita semangayan ke penalu serta penyayang kita ngagai menua kita Malaysia. Sebelum dengan ke berita, tulang di sada manca endak berani ngelaban matahari. Kedua lagi Wings Sejati.

0: utai tu nyadi buat ruang bilik ketai, nang ulih di pedak ketai. Bini kelebih lagi hari laki ko ketai, abah ruang bilik sedua ya. Nanti ketai meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi gitu dah dipedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba berpangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Dinga ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tak intan siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Pekulan sejalan.
1: Jom kita dia tu pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kena buka berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3 hari tu 26 hari bila 8 tahun 2026 batang berita. Pengawal Menih Muari di Sarawak di Sadang diperjalai ke dalam minggu keterubah bulan baru telah. Program pelancar Petronas RM28 juta diagih ke Ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambut dengan gemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Kita mending ke isi berita. Upis Meteorologi tahu ke Met Malaysia dekat Nuku ke timpuh ti mana hagi antara 3 ngaga 5 hari bulan 9 telah endur berjalan ke pengawak Menih Muari di Sarawak perkara tu dipansu ke baawum penyelarasan khas Komiti Penyangga Penusah Benua Sari tu tadi. Tegalnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madaka sebagai awam tinangkan ketua dekat diatur kena kedua nyin ila alai berati ke pemanah hari endur berjalai ke pengawannya. Berbangunnya di Sarawak 287 bengkah kandang endur tiangat bisi ditemu kenyau hari bulan 1 tu kemari. Nyengkaum 171 kandang endur ke ditemu dalam bulan tu. Di Kalimantan, hari 11, 1,364 bengkah kandang endur tiangat. Kedirekod kenyar bulan 1 tu kemari 8,989-nya direkod ke bak sepemanjai bulan 8. Kandang endur tiangatnya majak nambah ketegal hari ti kemarau serta angat jam ke dia tu. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah terlalu jadi chairman Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madaka sidak udah bersetuju dekat dumbuh ke Rabon Operasi House babili operasi penyangga penusah menua. Rabon tu dekat Semampai, Ngemata serta ngerekut ke empas hari air ke majak langkang di selampur menua tu. Komiti Penyangga Penusah bagi menua engkau semua agensi megak udah diasuh berarti ke nakak ni sidak udah nyedia ke diri nangkup penusah ti tau nyadi. Tunjing kaum penanggul air pipe perkara pengangkut engkau sumber alain tentu ke bantu oleh diberi engkau lengkas enti semak penanggulnya majabalat. Pengawal nyedia ke diri bakatu berguna benar laban ari tau kemarau panjai serta bisi empas ngagai tikas ai. JPBN Seramega dekat Semampai Ngemata ke utai tinyadi lalu dekat berjalai ke atur kontingensi antara agensi. Pengawal berluar kelas di Sarawak lalu bedau di Kemendar ke diatur jam ke diatur perkara tu dipansi ke Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli. Ia madaka tajapan ikas pengamah angin tau ke IPU bertambah lagi kandang menua besi udah berlinsur ngagai ikas ke jalan tang upis tu agi dekat nentu ke angin majak bersih nur ngatur sebarang pengawal berluar. Perkara tu dipansi ke ia ngagai pengarang berita di Kuching. Dekat pukul 3 ngali hari tadi seminat 3 jak kandang menua ngerekod ke IPU ndak manah ke pengerai enya serian tinggi rekod ke IPU 164 Seri Aman 163 ngau Semarahan 162 kandang menua kebukai sama ngerekod ke angin ke jalan pembersih. Inisiatif Pelajar Petroleum Nasional Berhad Petronas dekat majak muka peluang endur bala nembia arit Sarawak ngulih ke pelajar ti menyana serta nambah ke penemu ngau penelebak sidak. Pelajar di pelajar ngelati ke penemunya. Ianya sebengkah arit jalai ti dikena Petronas ngada ke menyagi raban profesional ngau bala ketuai menua tu ke Dudi Arila. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Sri Roland Sagah Wiin beri terima kasih ngagai Petronas Tidak nyaup negar ke orang Rebak Baru di Sarawak lalu sukung ari kompeninya. Tidak lama jadi tawing pemansang menua Sarawak mega cukup diperbasa ke. Ia mansu ke jakutu bak program nur nyuak ke anugerah pelanjar-pelanjar Petronas ngelati ke penemu Sarawak 2026 tidiatur ke 100 iku anebiak ke udah tembu peresa POM 5 tau ke SPM 2025. Program tu dipenyadi bini pemegai menua Tepuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Berbangunnya Senior General Manager, engkau ketua bagi perkara pelancar, pemansang modal mentia, engkau pengatur, pengerja, pengawal Raban Petronas, Akmal Niza Ahmad. Madah ke company itu dah ngagih ke belanja kira 28 juta ringgit dalam tahun tu dikena berjalan ke programnya. Tudukan beri peluang ngagih bala penerimanya nampung belajar sidak bapalan pelajar tinggi ke Tebilang di benua tu ngau di benua luar. Di Sarawak lebih 100 ikut anak biak ke udah tembuk perusahaan SPM tahun 2025 udah dipilih nerima pelanja tu. Program ke bukanya nyengkaum Discover Petronas at School pengau ngagih ke mobile STEM kit ngau STEM hub bapalan aktiviti pengajar serta sekolah ambu. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak merambu dekat ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah Kediri. Menteri Nebiat Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke palanya dekat Nur Nulung mulai ke pemanah pendiau orang Tigian Dadah. Ia madah ke tajak pen penglikun gau pengawak nagang penusah dadah tu endang perkara kedikuasa perintah besar Tang Sarawak Megak sama dekat berjalan ke ungkup diri dikena mutar ke isunya. Datuk Seri Abdul Karim telah jadi chairman gerempung penagang penusah dadah Malaysia Pemadam Sarawak. Maksud ke jakutu dah tembu AUM Council Penagang Penusah Dadah Renggat Menua Sarawak ke diatur di Kuching. Sarawak dia tu bisi sebuah palan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah tau ke Puspen bak puncak barunya di Kuching telah muat 300 ikut orang. Malaysia patut negap kaki kaul kerjasama antarabangsa dia kena muktar ke kes tipu online. Sikit orang ke terbangkar bak perkara kriminologi. Datuk Dr. P. Sundramoorthy madah ke Malaysia ngerikut ke pengerugi semak 1 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu. Tuk terang benar ngayan ke pengawak penerit adat dalam kandang menua tu aja endang endak cukup dia kena ngelaban pengawak sindiket antarabangsa di Majak Mar ditemu. Ngena kawul kerjasama antarabangsa pengawal mansi nyidik penungak duit pansut ngau atur penerit adat uliah dikerja ngau jampat lagi. Kena ke 18 hari bulan 8 tu tadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazel madaka pengerugi ketegal penyalah nipu nengah online di Malaysia tu ditetap kemanggai 958 juta ringgit dalam tempoh kenyar bulan 1 ngagai bulan 6 tu tadi. Di Pelilim Nua Pantu, 13 projek infrastruktur dia tu benung di pejalai ke ngena ungkus timanggai 500 juta ringgit. Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden lawan madah ke agih belanja ke semua projek tu udah diberi dengan agensi pemansang Seri Aman, Kaunsel Pelilih Menua Seri Aman, ngau sekedar lagi agensi perintah kebukai. Sekedari projek besar, tibenung di pejalai kenya projek jalai muding, tubal, mentu, kebuli 42 km pemanjai serta berungkus 265.5 juta ringgit. Kebukai, nyak-nyak kaum jalai menangkin menuang, jalai batang strap, spak, isu, munggu ubah, jalai sebemban gaya ngau jalai munggu ubah. Perintah megak bisa jalai ke projek indur ngadu ke parit jalai kebun serta ngagak jalai di bersambung ke palan pengelantang hati. Datuk Snowden mansit ke jaku tuba program randa ruai ke diatur bak rumah Augustin Antika di rapat tepus pantun. Program Singgah Media Merdeka yang sebagai program ke Bisi Diatur UPIS Pemadah Malaysia Japan Sarawak berserimbang dengan Kebangsaan Hari Malaysia HKHM ke tahun tu. Director Japan Sarawak Sabri Said madah ke program yang diatur kena negap ke semangat merdeka kelimpah hari tinggal rapi ke kaul antara agensi pengerembai berita. Program yang berenggah diatur kenyau 5 ngagai 18 hari bulan 8 tu tadi dipastu 8 agensi pengerembai berita. Sabri Said maksud ke penerang tu buat program pagi Sarawak bergulai engkau Sarawak FM di Kuching. Dan ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pengawal meniah muari di Sarawak disadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru tu hilang. Program pelajar Petronas 28 juta ringgit diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Berita lemari kita ke lemari lemari 3, 26, hari bulan 8 tahun 2026. Ditusun Rosita Ampung di Salin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Yang dah berasai kita nyau datang jam ketiga sah dalam mai. Sari dari tiga mai. Bila kita akan rindu ke program genggam semangat ya hugelang kau. Hanya ya DJ Sam kita lagi 9 ngagai pukul 12 tengah malam berkongsi ke cerita bala kita ya. Ngagai yang bak konti lagi ngena lumur tali alau kami 258633 tau ke 258634. Bagaimana mereka lagu lama, lagu Kedisada, Lina Kidang hingga lagu ya baik berita aku ngagai ia. Kena berindah bala kita kagi mending ke kami di selampur menua kita ni Sarawak Bumi Kenyalang. Huda tu aku uji nyapa bala kita ba fanpage kami kita nginjau lagu Kedisada Ram Ringgit ngau lagu ya ukai selatan tua. Okey, kita ke diau di Surian ninga kami ngena 106.9 ngarap ke teramega program di dinga di selampur menua Pedawan Bau Lunduk Sematan nyentuk akan gagai pukul 9 malam tu tentu ya sada lemai segulai sejalai.

Lagu hari pengajar kita Ram Ringgit Menjam 8.7 minit malam. Di Islamabad 14 ekor namit akan baru ada okey berbadi nyawa berpenusah angus ke nuntung wat anemia mit ba sebuah hospital perintah di Indu Menguri Pakistan enya Islamabad nitiak ke penerang dikeluarkan agensi berita en dulu ya kalai penusahnya nyadi orang pukul 7 pagi jam menonya nuntung peringkat 3 ba wat penerai indai ngau anak ba Institute Sains Perubahan Pakistan kalai lebuhnya 15 anak mit benung di perubat ke kalai raban berkuasa.

sekalipun pada sangga jadi ketegal penanggul ba sistem ekon ba hospital nya ya okey kalau pasal silia benung di pejalai ke nyautai ke nyadi di menua Pakistan dedian kita ke benung nyumai benung Charles handphone tau ke nama aja gadget kita ya anang kelalu lalik ko kita anang mega overload ngai ke pulai ngagai penanggul ya ngabik ke kita semua bala likun tambah lagi bala kita ke diau ba rumah sewa diau kediri-kediri okey ba bilik sewa anang lalik ke kita terus mendekat lagu ke disada Stephanie G hingga lagu yang nujah penguji merina kita sada lemai ungkap ya sarita 26 hari bulan 8 ya kejeng itu hari pengada sarita ya selama itu hari pengada panjang umur murah jerki hari kami di YFM.

Ya, bangun temui ke dekat ngelantang ke hati ngagai menu kita Serama Bumi Kenyalang tau tulis ke diskaun nyentuk ke 40% buat package ngelantang ke hati ngagai menu kita Sarawak buat kempen Sia Sito Sarawak ya ke diatur Maya Mata Fair September 2026 ke dekat dibuka 4-6 bulan 9 tu. Ini bapalan pemandang gau dagang antarabangsa Malaysia MyTech ke dibuka pukul 10 pagi nyentuk ke 9 malam kali package ngelantang kati teka cuti ngagai menua kita Sarawak di tu Sia Sito Sarawak booking ya patut di gagak balam menyuh buat pavilion Sarawak semanjai pemandang yang dibuka ya kalau ya timpuh pejalai yang sah nyentuk ngagai 15 hari bulan 12 tahun tu ya nyediakan menyebegah package ngelantang kati ungkap ya di menua kita nyengkaum ia ke pemadu minima enya cuti ngelantang kati 3 hari 2 malam ngagai serama bumi kenyalang bisa pegang tambang khas ke disediakan ngena penerbang bilun A Borneo tambang Sarawak ku sayang ha nya ya kita perlu datang ke benua kami Sarawak Bumi Kenyalang selamat datang welcome to Sarawak ku kita lagu sada Isna Nala terkenang kenua kedua lagi Jonas Makin terlebak kediri.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Jenis makin galang ke yang terlebak ke diri, okey. Jam ketiga, sadar lemai, kena ke lemari tiga, kita mesti main asal. Kena tutup program ke malam tu lagi, enyak pantun, okey. Sebelum kita mending ke berita, hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi kita gini dengan program kami. Terima kasih manyu-manyu hanang gue madam ke radio Nampung Barunggau Pemerintah Malam. Udah tu lagi yang bila kita ke belalak malam tu ai. Okey, bukan selama belalak ngawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana ya tinduk jenak. Sorry kita ke belalak ungkep ya malam tu 26 hari bulan 8 ya sepeda dan pergilah. Ungkap ia 27 hari bulan 8 hari 4 nak berasa ini, okey? Kita akan gini dengan kami secara online. Terima kasih memangnya guna RTM Click, guna channel My TV, tau ke channel Astro kita 871 ya. Lagu kedua ya penudi kita mendengar lagu lama di sada Anderson Ngalai hingga lagu ya Nuan ke ambai aku. Okey, dan dimainkan lagu Ari Roslin Abu Nawas hingga lagu ya Kenang Aku di Mimpi. Terima kasih semua. Kita kedah berkali engkau DJ MA Bak Lubang Ribut ungkap ya Sarito yang nganti penduduk Monica Midi Sadalmai. Bagai selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Mayari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Bak Serian, 106.9 FM.
2: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami orang ino bapa yoak lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bisa bedawo penyuaikan.

bawang ditangkap bawang. Sadua ewa sakam dini lembang tu warina kusubara mawang sana nau dupang agang agang nyarayas. Aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami urang no suba mengat.

Andai kesenati kami urai nona lihat tila bujang sigat dalam aku nak udat rensiang sas dan singian aku kamai baradai naik ku begadai bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilan ngicap kalembang tua bunga kami urai nona kamai naik ku bajual tanah getah ku madang rian.

mi urai no nyebuat dire dike nyawai manya dek ku mengal me dapat te na dapat nunyan kaku nyengkau na gajapai datai japai kami urai no repas gatengan kaku nutuah dan ya kabar wah ku takuat kekalalu mayuah penuah saladan kasiadu menembang mekang kutubu arembang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
5: Sentiasa di hati.

pengumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, lagu ke di by Anderson Ngalai ya. Linda Omai, jam kita pukul 9.18 minit malam. Yang ngepun ke awak pemerintah malam, hari 3 ke malam tau peninggal ya. 26 hari bulan 8. Anak bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan awak ku Sam. Okey, kabar aku ke malam tau. Selamat malam, Min.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, tua bergulai dengan bala peninggal ke malam tau lagi. Ya,
1: menyentuh ke semangat.
0: Ya, lebih lagi buat program kenang diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3, hanya program ngenggam semangat. Ya, terima kasih lah kita ke nang udah buat TC radio ke malam tau. Nanti nuan mereka ninga bala ya ibu kita ini, Min. Nang malam hari 3 nang nganti program tau.
1: Lu sida anu si cerita ke ngasuh tirawan.
0: Betul.
1: Ngasuh hati takut menya.
0: Ya. Penusah ke kalak di tapi nanti kita berarti ke mega cerita ri peninggal kita sebedau tau macam-macam. Ke bebadi ngau mega penusah ke bukai. Okey, jadi nang bakal selama arus telefon ke disedia ngagai bala peninggal ke malam tau. Ke dekat telefon tau.
1: Ngagai nombor di konti hanya 082-258-634 dia bagi 082-258-633. Kau nak ingat aku dah Sam.
0: Ya. Dua arus telefon ke disedia lagi kita ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Okey, jadi bedau tua nyawut kangau ri peninggal kita ke malam tau Min. Berperindah dulu ngau lagu-lagu dah disedia ke untuk lagu hari sandai. Udah kalak sangkai bahati.

0: Okey, jadi udah berengkah kita itu peninggal bawa program ngegam semangat ke malam tu. Jadi kita ke bisik cerita nang bakal selama tahu bertelepon kena harus telepon kita 082258633 ngam ke 62586334 ya. Dua harus telepon ke disedia ke malam tahu ya. Okey.
1: Kami dosen mengantik kangau ribalo peninggal jam ke dia tu untuk kita bisik cerita ke dekat dikunci tau bertelepon nah.
0: Ya tadi bisik berkijap min ada dengan awak ke berdau bersedia jadi inti udah bersedia tau berengkah bertelepon nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi panjang awak kita ke malam tu lagi nih min. Okey tu udah bisik peninggal tu tua nguji nyawat kangau ke terubah tu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Ya, siapa tu dah?
2: Ini Tirin, hari Julau.
0: Ini Tirin, hari Julau ya. Okey, ini Tirin. Tu, kak, berkongsi cerita atau ni? Okey, ya, nama cerita kita malam tu dah.
2: Dengar ada cerita. Dengar hanya kan nosi ke cerita hanya asidin. Kakak aku nosi aku umpung.
0: Okey.
2: Lama tu dah siam. Tahun bapa aku dengan anak aku ke biaknya berdemik coba.
0: Ni. Nuan pu. Ba nuan pu.
2: Bapak kumpul. Bapak jalan ke jadi. Jalan ke jadi julaunya dah.
0: Julau dia ni.
2: Bapak tu tiga. Bapak tu tiga.
0: Berapa tu?
2: Angkat kami mana tu tadi. Kenapa tu sikal. Kaya kenapa ringkak. Coba ketemu tu sikal. Kena.
0: Kenapa tu sikal.
2: Kenapa tu sikal.
0: Hari ni kininya?
2: Hari seri kai kak kejut kak. Waktu 12 jalan ke jadi. Kak ni aku sikok dia.
0: Jalan besar ni.
2: Ajar besar.
0: Berdau temuk. Pemberniannya?
2: Baik. Lama tu dah. Lama tu dah. Bisa itu biasa 30 tahun dah.
1: Petang jalan.
2: Udah nyata dari dengar dari nyata dari angkat dari nyau kami mana dari akhir itu udah hujan panas kira pukul 6 lemai baganya datang letup mentaya motosikalnya
0: okay.
2: Tak pelanti yang kami mana aku dari kenal mana kedai aku ini nak dengan mengan baganya aku nak nemu tay lalu
0: apa luput mana
2: luput. Datang hospital Serikai aku nak nemu. Ni pukul 2 pagi aku sedar buat hospital Serikai.
0: Apa? Kati balak nek ada deh?
2: Kami aku punya pediah tapi nak datang aku laki aku punya lengan yang humbek magang.
0: Kai ni?
2: Aku belakang kecil. Kecil. Kekuk muka saya motosikal. Tan kecil. Pelanti yang lambannya yang ada parit. Dia tak bisa parit. Kalah nak mati.
0: Apa?
2: Baik
0: Nari temu orang ke nyelamat kita mana?
2: Dah nemu. Aku dah nemu siapa nyelamat ke kami. Aku nak nemu. Nampak aku nak nemu tay ke. Udah nyat tadi. Mencelek aku tadi pedak. Kusta serikai pedak aku yang dia tisi aku dia. Balane aku tisi aku dia. Udah nyat tadi. Pedak aku kudai pala. Aku kudai tenang dah hemiat pecah pala. Pala aku nyat kepapau. Nyumuk mau pala aku mengku.
0: Okay, ni.
2: Iduang aku kudai nyo tanya iduang aku terlihat maga-maga. Jumbo iduang nadai mali ke pula kedai.
0: Apa?
2: Dia tu pedang berkau jumbo iduang lah. Jahi aku kaki aku nadai ku kuat. Ambil semua sepiak kudai. Semua hajai maga-maga-maga. Jahi sikut balat. Ku kuat jahi aku kudai tinggi. Ku kuat kaki aku tinggi. Dia tu pedang berbelah-belah ku habis ya.
0: Apa ni?
2: Cahi tanya tanjut no ku kecil kata tanjut ke bawah ni motosikalnya kecil dan ikau tayang motosikalnya
0: namanya licin kan namanya
2: udah hujan panas sahinya tadi banyak kenyak ini nyak tayangnya nak nakal ini saya nak kelupa mau petuai kenyak balat tayangnya gambar tayangnya besar kecil tayang tepuk gua tepuk nanti yang
0: nih
2: baiklah. Dia mau tai batu-batu tisinya tau jalannya kajaman batunya.
0: Okay.
2: Aku nanmu kaya nanmu kaya supaya yang paling ledak nanmu kini anak aku nya bedong mian anak aku ke dia tau dah. 30 lebihnya ke 40 anak aku pengau punyanya.
0: Lama-lama cerita tu dah.
2: Lama. Mai tiga ya mayanya tu pak.
0: Au ah. Oh.
2: Ya.
0: Nasib nak ada nama-nama
2: ni. 40.
0: Au ah.
2: Au. Ya aku mayanya gemuk gitu. Saya aku dah pedih-pedih aku.
0: Au. Au.
2: Au.
0: Kanya tu buah. Pedih ya selabar.
2: Au ni. Ya aku dia tu habak aku nya aku pedih-pedih dia tu laban dah kalau balat pangkaknya coba.
0: Hmm.
2: Ada aku hanya nyitan ngabah aku nak ada nemu nak ada sedar mata aku nak ada medak orang jahit orang betisi mata jahit bapak aku mata jahit maka bedau api dia tau
0: au
2: dia tacat banyak aku dah tacat
0: au lama kalau au. Bala apa tu wainan tadi deh minat telih aja
2: tidak minat telih aja dengan yang home anak aku tadi hajai memagian aku sedak medak aku tu lalu pada masa hospital lama aku masa hospital seminggu ya baik. Masa inai aku kumai hendak hidup poya ke inai aku mayanya nemuai ke madai aku ke batu lindang undup dia
0: oh
2: nyape tidak ya kumai sedang hendak hidup po
0: nasib kena dari nama-nama ni
2: baya nasib aku ngulih ngeledah datang bersedah sekai aku dua pagi aku ngeledah aku pada aku datang jelek pada aku mai hospital aku dia
0: yang ngeledah luput manuanya tadi ni tirian.
2: Nih luput lalu nak nemu angkat nak nemu nama kena mai nak nemu.
0: Nasib nak ada cerita mansa ni.
2: Baya.
0: Luri cerita semua kai.
2: Suba lapan utainya kurang mayanya suba. Muto kurang, luri kurang mayanya. Pain tu bisa. Pak kami mana kena muto sikal mayanya.
0: Amat.
2: Aunya aja okay. Kau. Bila mesti kita bahu agai main wah kita tu sah dah.
0: Yuk sal ninggalnya.
2: Baya.
0: Okey, ini Tiren. Okey, terima kasih ya telefon. Au ke malam tu. Nyok peninggal ke terubah kita malam tu, Min.
1: Ya, ini Tiren.
0: Ini Tiren. Bebadi ba jalan luun. Kai nasib kena ada nama-nama ni.
1: Ya, nyak eh. Kita nak nemu dah utai ke kanyadi bekenya.
0: Nyak Tuhan aptara nyangkuang kita ini tadi ni. Amin. Okey, utai ke nak disadang kita nyadi. Ba kita ikut kita ini tadi. Berjiman
1: berjaga kita tadi berarti kita tanya tadi ente kah adinya di mana kuda sem
0: aman nanti utai penusah nyuka datai nya tadi datai me ya okey nya peninggal ke terubah kita ini tirin ke malam tu okey bisik tu halo selamat malam
3: halo sim selamat malam
0: selamat malam maya
3: Api Ninon baru tu.
0: Aki Nuel baru, ada tay baru malam tu. Terima kasih meh Aki Nuel. Lambat.
3: Aki Nin.
0: Ya ke suah nama tu berkongsi cerita meh buat program kita itu ne.
3: Jadi. Cerita orang lalang tu isan aku.
0: Ne.
3: Aik si tek ni.
0: Okay.
3: Siap. Lama cerita tu sim.
0: Okay.
3: Apa orang nabe nasi? Nasi juga tu.
0: Nabe ngawak ya.
3: Jadi ya pada namanya nurun ni tay dan nurun nyalau. Mada orang belalang. Mansa ibai sidah edir. Rili rumah tu. Lemang udah nyak tadi kenal kemana sayang urah belalang masaya kuat
0: selengan
3: udah nyak tadi nanti dia buyan pasuk kekain bini kaya
0: mulik
3: udah nyak tadi nada ini nyepulai ya nyari bukai ni tarik ulo ibu ibu kan di nomor ini 15 merinan apa ya nak slow pasang isan kau je pedak tepansu tenangkap pam ya kedriba motor tu.
0: Okay.
3: Lekat ngeli belalang buat tangkep tau.
0: Apa ni?
3: Ya, nasib nak kena ya.
0: Ay, ama tercari apa?
3: Ama nyau yang tu kena dia.
0: Lekat ngelai ini.
3: Lekat, boleh bunuh ya. Bunuh ya, dengnya. No lama tu tadi, dengnya mulai risibu. No lama. Kak ku mai ke sebelah bini ya. Kak ku mai ke. Sekali tengah ipa ya, bayar lah mai. Pemesai, pernah madah ke pemesai ya. Orang belalang tadi. Besar-besar, kau yang tanda jemput ke mesai kantor yang besar palo, besar-besar.
0: Nadanya, itu madah ke besar ya, Jok?
3: Madah ke besar ya, Jok. Bisa, ini ingat cerita tu. Nanti bisa nampak radio. Udahnya, nak nyari sudah ini ke umai. Ya, ya, madah kaku. Badu kuisan ku ya, badu nung di belalang. Aku ya, bunyi ceritanya pada sil.
0: Okay.
3: Siapa yang ada
0: Min? Min malam tau.
3: Terima kasih. Min kau sil.
1: Sama-sama.
0: Ya, sama-sama. Okay, nak peninggal kedua kita.
1: Akin Noel
0: tadi ni, Min.
1: Mama cerita ulah belalang teh terbaik. Pisan kak dia tanya ya. Kak di
0: tapat ke?
1: Tapat ke? Teh ternyata aku dah bisa ulah ranya.
0: Ya, Akin Noel tu nang sebuah buku lain ngau kita buat program tu Min ni.
1: Ya, kalau ni ngau tak aku tu sebenarnya mantin ni ngau cerita ke. Mungkin kalau nanti nasi cerita antunya takut ni ngau.
0: Kak geli ni ngau.
1: Kak geli mana Sam?
0: Mayu, minggu yang kemarin Mayu ah. Nama tau cerita ke bekerja Demen.
1: Ya, nangis kenduli tidur malam Sam.
0: takut Demen. Okey, nah dah Ismina tidak ya ke berkenang aja menyata Demen utai ke Pak Nyadi. Ba tiap kita yang nyata Denang bisi utai ke berkenang.
1: Kelebih lagi orang kekalak ngasai utainya. Kita yang nak uleh, nak uleh madah kutainya nadai lebon. Utanya segi bisa.
0: Kita ke dia apa rumah siwa. Kita nak nemu deh siapa orang ke dulu hari kita ini bakal cerita minggu yang kemarin demen. Bekau rumah orang ke mati ngantun diri ni. Kena kacau masa doanya tadi. Okey, nak dengar awak nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Apa tu?
0: Siapa tu deh? Halo. Okey, angkanya tersat dengan wifi telefon ni. Nanti dengan awak 082258633 dengan 258634 program genggam semangat kita ke malam tu. Nyak meh dor kita nusi meh
1: au. Nusi cerita kalau dia sai ke kita lebih lagi maya kita kerawan kini.
0: Betul.
1: Bisik te pedak kini. Kayaknya aja ke nasi mesidian kini ne.
0: Ya, utai kudah dari tapi kita.
1: Ya.
0: Angkanya penusah rumah hangus kini ambil ke contoh tadi ne min. Okey, halo. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tadi?
5: Aku Wilfred Nyawai. Dari Kapit.
0: Orang Kapit tu ni. Wilfred.
5: Bisa nuan ingat. Saya aku sebab ke nama biluan ke bisik. Lantak burung lang.
0: Ingat. Lama-lama nuan ada tai baru ni.
5: Ya, lama aku nak datang. Yang ni berketuk, aku cerita ketuk. Aku tu kerja 1973. Aku atas sahabat Raskom. Raskom dengan kumai orang Rejang Anas Kerti Keman. Jadi kami tu nama ambisi operation mukat saya. Dia seorang hari headquarters Raskom di Sibu dia. Operation agak menua tulai.
0: Tulai.
5: Tulai nerasyik. Tubuh kami bisik 15 ekor lah. Sebilian. Lima belas ekor. Jadi, orang ke skot kami askar Melayu. Bisa 30 ekor saja ya.
0: Oh.
5: Now kami operation. Nak bas kami semua.
0: Oh, nak bas.
5: Sangkai distrik aw, sangkai distrik kai.
0: Okay.
5: Ada distrik kai nya kami. Kajo pergi ke Nasir Ken, agak Nasir Ken. Nak ke tulai.
0: Oh.
5: Mayanya tiga mawai tiga tiga ke.
0: Oh. Musim tiga lepasnya.
5: Oh, musim tiga mana? Jadi kami pengawal kami kiannya ketuai oleh kek leda, kami eksibit action group leda. Jadi tuai kami konsil dengan orang gaya kaca medical, kumpul medical lah.
0: Oh,
5: lawang itu tubuh.
0: Anuan medical.
5: Medical. Mainnya aku medical surgery.
0: Oh.
5: Pakaian kena ken, kena baju sedadu megang lah.
0: Baju sedadu.
5: Kena sedadu ke. Ini nak napang, kami nama mesti napang. Ini nak baju satu aja.
0: Aw, ah.
5: Okay. Seminggu kami dia di menua tulai. Abah sekolah kami dalam. Bira kami nakai semua di kodan segalu megang.
0: Aw.
5: Nada oleh kami aja tahu mana kai.
0: Aw.
5: Naga sungai.
0: Jaga rumah kai ang mana?
5: Jaga rumah gang kami.
0: Aw.
5: Mak ya malam hari kude. Ninga munyi namanya munyi suli yang terdebah orang munyi lagu-lagu Cina ni.
0: Au ah.
5: Sebab orang au. Pagi pedang merah aja apa jalan lu apa jalannya jalan motosikal ni.
0: Dekat
5: orang nan mula jenis kereta lah aku nan mula nama. Jakonya dia. Tamai-tamai. Nama aku operation dia kira ke seminggu mah. Ras operationnya aku lo cikoknya pertenen.
0: Oh.
5: Oh, sikoknya orang agak kaca. Naga simpang jalan situ.
0: Oh.
5: Nak jauh dari bala menyuahnya.
0: Oh.
5: Bala menyuah bawa mentot. Asal hokin, eskot sikok sedadu.
0: Oh.
5: Kopral Ahmad. Ingat ku nama kopral.
0: Kopral Ahmad.
5: Oh. Jadi kena sikoknya. Itu untuk buah orang. Nanya ke nama pemisik hidayah. Kalau mendak kemenis toknya kita ku ya.
0: Oh.
5: Nyalah aku udah nyalah aku nyalah ubat. Saya berbebrek kubat pial nyambok apa peladol kubat tu angge Cina. Cina sebilak je. Cina sebilak je mesti 12 ekor.
0: Au ah.
5: Dua-dua aku apa? Dinilah udah mie mawa de.
0: Au ah.
5: Jadi kapan kedua ekor nyage bedau dia? Mari aku ke bas. Nama Cina tu mesti nyangkul ke aku?
0: Au nyangkul.
5: Au nyangkul. Nak dia kira bisi 10 pak mie pial. Pati ke komat pedang aku bintang bintang tiga tupi ya.
0: Eh?
5: Senapang aku boleh pecangkul.
0: Okay ni.
5: Tiga ikut.
0: Nama. Nah,
5: nunyuk lagi aku. Ya nasib aku dah muka baju sudah dulu punya kat ke badan ni yang tunjuk aku pihak. Nanti lima aku. Siriau aku Cina. Mati aku.
0: Awak. Bunsu lah ni tak ada.
5: Bunsu lah. Aku ini niasnya. Ha? Aku nen mau kena punya merah baju sama holiday maka pupuk namanya pup, sama holiday lah nak kena nak kita nemu bajunya kena kami punya agen agen nak bajunya merah baju aku angkat namanya kopra ke baru kenapa saya tengok bandit aku ya jadi Cina tengok aku dia nak tiga kali ya getah di jari ya aku nyong nap ke dia aku dah medap ya ngendap ke dia ya udahnya uji bilik belakangnya dia nyampau nama tingkahnya dia sikuk ngai berjuak sikuk ngai berjuak lekak kesah aku tak berjuak aku lagi dia berjalan ke ini tiap lah dia sedadu ini tiap ke atau berjalan ke saya dia nyomadah sudah ya ini pergegas ini pada sedadu sedatai ngesah kami kia orang ke sedak askar Melayunya nama ke nada itu pedak
0: ni
5: nyorari.
0: Okay.
5: Kemudian sikit orang kampung dia ampu, sikit Cina dia ampu.
0: Au ne.
5: Au, anti ini mak aku parah ya mak aku. Amat dengar sebenarnya. Eh.
0: Okay.
5: Tu kan cerita bola tu.
0: Amat, amat, amat.
5: Ya. Amat. Kisah amat, amat, amat. Jadi buat aku.
0: Tak.
5: Jadi berkami tiga.
0: Kira nasib mana ne?
5: Nasib anti ini mak. Dada aku kena. Aku tu ngisap.
0: Au. Nak medak ya, dengan pihak.
5: Nak medak minyaknya. Nyau lama aku perhati bahawa aku medak.
0: Oh.
5: Kumai kau yang kau medak kenapa? Atau mesti gannya si cek ke aku. Repel. Dua cek nak patah.
0: Oh. Nama kebuah yang nak jadi tenyak tarik deh.
5: Angkai medak kau ajar ke ni.
0: Oh.
5: Nak ni mak aku tahu ni kenapa? Serincik aku ke atas ke?
0: Oh. Nadai nangkap, nadai ngemedia semua meh?
5: Nadai.
0: Oh, no.
5: Nadai. Kami ini kecil terang sudah nya. Oh. Sudah duduk ke skuad kami yang berumah yang madah ke. Bisa musuh aku ya. Timah aku nak anang kau aku. Anang ni mbak. Lari yang kita aku. Ya kami pula lari. Dah tak bawa. Balap saya nya. Nya kol sudah ke dia. Tak balap ke nya malam nya. Mainnya kira pukul 6 ke nya. Orang. Kami ni senar lagi.
0: Ngigak sudah ya orangnya.
5: Ni ka kemini nak temu lagi. Sikit orang ke dia menua. Lama menuanya. Kampung Cina dia. Cina ke. Cina ke.
0: Nak menua sempu.
5: Menua sempu. Rasidnya. Di itu lain rasid area Serikai. Ni pengalaman aku mudah kemini.
0: Amat tahu juga. Amat
5: kenal juga. Nanti ditimbak.
0: Okay.
5: Mati weh.
0: Oh. Amat tahu juang senapai hang ni.
5: Tahu juang senapai hang. Harap ke kapan ku cikgu di dengar nama ni aku ya selalu rasa ku nusi cerita
0: arwah ya rasa nak nusinya
5: kisamat tu
0: aman ya
5: apa min ke selalu rasa nusi cerita tu biar ku
0: cikgu rayu
5: apa aku tahu nya ustaz rayu arwah ni nama cerita ku minyak terima kasih.
0: Okey, Mr. Wilfred. Terima kasih cerita tuan. Ketemu baru lah ni.
5: Okey.
0: Selamat malam. Nuan pun ngelala Mr. Wilfred tu. Amin.
1: Tak aku ngelala SM.
0: Okey, ngapain Nuan?
1: Ya, lama nampak aku tukar lumayan kabar.
0: Ya, ngasuh. Tidak, Mr. Wilfred tu cerita menyata dari reti apain Nuan pun ninga malam tu.
1: Ya, sehingga rindu ninga program mengau semangat. Yang tadi Sam, nanti kita tunggu bertemu dengan orang tua itu. Kalau mai wak, nak mau ni bagi ya deh. Okay, kubah kita nak lala nama deh.
0: Aman. Okay, halo, ulak siku ke pelabak aku. Benda kita mendiang ke berita. Halo, selamat malam.
4: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam. Kabar hal.
4: Amrus tu, Sam.
0: Oh, selamat malam, Amrus. Nama lawan bas hari tu.
4: Lawan tu, abang aku tarainya. Abang kedai tisi jelah luan ni tau, ada Sam. Apa kau ada, Sam?
0: Min malam tu.
4: Min Melisa, ya?
0: Betul. Lala, dia ni.
4: Ya, nak jawab menua aku, nyaku deh, disuang dia deh.
0: Okay, Mros, 7 minit sebedau kita ninggal ke berita. Kira 7 minit mah Nuan bercerita.
4: Jadi, cerita aku tu tadi, terima kasih ngodek CM, ngosuduai deh, Min. Jadi aku tu tadi nak serius mampai mulai kita abah dengan semangat tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Besar terima kasih yang kita ke pengeluar program tu Sam. Jadi aku tu tadi nak sedih mayuh cerita aku tu Sam. Laban aku tu tadi nak asal dari Menolu. Mayuh udah sebelah air, udah sebelah kampung aku kerja.
0: Aman, ya.
4: Yang jadi sakunan mu amiah Sam.
0: Aku bisa aja aku deh.
4: Bisa engkau Sam, mariah sebelah dia main.
0: Okay, malam
4: jadi, tu. Jadi cerita berkata ke ya Sam. Jadi buah maya tu subah, aku tu tadi. Bukalah yang dunia ke aku kenama nanduang ane empati. Bukalah yang wakil aku beliau awet. Beliau nama ke kami sebenarnya beliau awetnya orang sikit yang sikit bak ku kita beliau deh.
0: Beliau. Nama mana yang
4: ter? Jadi aku tu tadi ucok sida ya aku tu tadi SM. Jadi mayanya suba aku tu tadi nusi ngambil bala ke ini aku sebelah deh tunggak ke sibuk yang mau dengar aku tu ucok. Ucuk nanduang. Ucuk nanduang tau ucuk beliau awet. Ngau ucuk kumai orang tadi mana yang riduan laban laki kami suba mana yang ya. Yang sidaknya seruainya sikit nak kalah ninggal ke pengadilan seruai nanti sikau kulu nanti kile. Ngau ini kami kenama banuah suba ini kami. Awak sida ya bisa ningat kursi jadi tang ibu kunci ngau no ayak ke muda ane ake ko beliau wet. Pau nya me ngame sida enmu aku to tadi uco nanduang to ke kumai orang mana yang mana riduan ake kami.
0: Au.
4: Aku to tadi mayanya suba DSM.
0: Au.
4: Laba ke kami sigi me sigi bulai jalai no ake kami beliau wet suba.
0: Au.
4: Nang kami tadi maya tu saya tadi bergulai me no pengadire. Jadi mayanya suba aku rebai ni ake ku suba tem. Au.
0: Kini
4: baik merinsa ama kami laba sigi mayan suba sigi ama merinsa dia tu pun merinsa mesti.
0: Au.
4: Au nya tu jusi cerita agi kelia tu sem.
0: Au okey.
4: Jadi mayanya suba tadi utai kempak pun ada berau pun ada lawak pun ada biciang pun ada garam pun ada.
0: Au.
4: Yang udah nya tadi nyabe aku. Aku ngomade aku kena mak kena wayang tadi nyabe.
0: Au.
4: Nyabe mari kami kena ma liap siko mari kami kindo. Nyabe kami nyabe. Pahai mak kita itu ake. Aku dah dia tahu nyukan nyabe aku jebuatnya sem.
0: Au genang pemerintah.
4: Angnya bisa lagi berdau mayanya suba deh.
0: Au au oke.
4: Okay. Au dia nyak tadi sem. Anak tak kuat dia uco ada tu saya ada uco pakai aku.
0: Au.
4: Pakai kami ke dama nanduang anak empati tahu ke mana hiduan. Jadi udah nyak tadi sem ni pada kerja aku.
0: Au.
4: Penemu. Udah nyak tadi. Nah lama udah nyak tadi. Pakai aku tadi lalu ngadu ke telau ya, ngadu ke telau. Nak buat pinang.
0: Au.
4: Au. Lalu telau menya, jadi telau nya kedempak kami kami nyade nyabaya kami tiga. Mari aku kena mak kena wayang, mari aku siko liap. Ngaku. Nyabaya nade terempa.
0: Au.
4: Ante maya tu saya tadi nak lihat gagak atau ante nak tu saya nak lihat gagak atau nya gagak ake aku buat pinang. Jadi telau. Aw gagak ni ake ku suba.
0: Aw.
4: Bisa ye mutar awak de nyata dai. Baru mungkin mun nyade nyabe.
0: Aw.
4: Nyabe ke de himpu nare ter empa. Aw de nyata dai. Yo yo hari maya ke tenya tadi siam nadae nya siam nadae ulih gagak belalu lamanya siam.
0: Aw.
4: Aw suruai de tenya katin tadi Min Malaysia tadi ngau ada siam.
0: Au min, au min malam tau au.
4: Au meda min tenang bunyi min.
0: Dia meninggal cerita orang kau ya.
4: Au tu tu kayaknya cerita tu namanya media pengadire ngeneng ke kami baik niak ke kami suba ngau ke kami beliau wit. Beliau wit nada orang nan mau de tungak ke suang dien ngau tungak ke. Umeh ya, nanti orang nak nemu dia. Okey, kami beliau wait sebab.
0: Au, aman. Okey, Imbrus.
4: Nanti nyabuang tadi. Halo,
0: Imbrus.
4: Nyabuang tadi, buah.
0: Lagi, nak nampuang boleh, Imbrus?
4: Au, okey, nyabuang baru.
0: Okey, okey, laban kak berita.
4: Au,
0: okey, okey. Selamat malam. Okey, nyak tadi Imbrus ke malam tu eh, Nemin.
1: Ya, lagi kita nampuang baru ni.
0: Betul.
1: Merewak dengan saya macam berita tu.
0: Ya, 10 malam tu lagi peninggal. Nuna bur ke berita malam di YFM. Udah tu lagi, kita nampuang baru program menggenggam semangat kita ya.

Selamat malam pendengar, dia tu akan menabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar di Sempulang Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi udah nemuai ngagai palan Sains Sarawak di Petra Jaya Kuching sarito tadi. Rambau penemuannya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi ngau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah bela ninjau perengka guna ngau semua kerasa ke bisik disedia ke bak palan sains interaktifnya. Sedawai maka diberi penerang berkawal ngau mayah macam galeri pengawak pemandang ngau perengka guna pelajar di mandang ke sukut sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Palan Sains Sarawak ditumbuh ke tinjadi pelasar ndur belajar interaktif dikena nernak ke pengerinduk Mensia Mayu kelebih haki pak rapan nembiak rapat baru pak bidang STEM. Palan Sains Sarawak udah dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng kena 29 hari bulan 7 2026, lalu udahnya berengkah dibuka angkai Mensia Mayu 30 hari bulan 7 2026. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren niki tik ngirau kati. 5,875 kes direkod ke timungkur pengeruki ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk ke bulan 4 2026. Sapir Menteri Pemansang Rindu ngau nembiak Mit Sarawak Datuk Rozi Yunus madah ke penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke pemerhati ngau literasi penglikun digital bak Mensia Mayu. Bak tahun 2025 kes nikai 36.1% ngagai 2,662 kes nanti dibanding ke 1,957 kes tahun sebelumnya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikenal sidak nyaga diri empu ngau diri sebiliak lalu nyiliah kari nyadi mansa penyalah cyber. Yang maksud ke jakunya lebih jadi ke program Wacana Bistari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Pemansang Sarawak Hari Baru Strategi Pemansang Semudah COVID-19 PCDS 2030 tak boleh tak bisi IPAC serta merik penguntung ngakai rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelaka Muhammad Duri madah ke pemansang tak boleh tak dipejalai ngau cara komprehensif lalu kai seminar fokus ngakai kanang negeri aja. Yang madah ke peranak bak pilih menua bakar seratua berguna ke infrastruktur jalan alun air ngau kuasa karanti intam bungkur internet ti mana lagi peluang kawak serta pelajar ti berkualiti. Berbak banyak sektor bertanam ke patut ditegap ke dikena nyungka penatai permisi rakyat. Yang maksud ke jakunya lebih jadi ke pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratua. Perkara pelajar Al-Quran ngau fardu ain kafah patut ditegap kagi. Yang jadi ke pelasar tiba guna benar dikena nampak rebak baru tiba penemu bisik pengarap serta ngembuan ulah ti mana kelimpah ngembuan jati diri ti tegap. Sapit Menteri Pemansar Rindu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah ke pelajar tiba kualiti nak boleh nak merat ke pengawak nampak ulah ti mana. Nyalai kafa ukai seminar fokus ngagi pengawak belajar ke Al-Quran ngau penemu senentang pengaram dan muka nyadi ke pelasar ti berguna benar dikena nampak ulah nembiak kenyau risidak ke biak umur. Yang maksud ke jakonya dalam jako yang ke dikenatai ke pengaria sapit Presiden Betuang Muhammad Nizam Buang bahawa pengerami appreciation kecemerlangan kafa renggat pagi menua Betuang di debat.
Janaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

Mayari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, pengerindu di lamun sebuah hari Niang Michael Jemaat tadi, Min.
1: Mak jam kita pukul berapa dia ya, tuan Sam?
0: 10.11 minit malam.
1: Ya, Nur kita nerima kangau daripada peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita dekat Nusi cerita bangam semangat.
0: Ya, jadi ke terubah tadi bisi empat ikut peninggal kita ya macam-macam cerita meh ke malam tau ya. Okey, jadi bak jam kedua ngau ke penudi itu lagi harap ke bisa lagi peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita. Jadi ngenang sebun tu tadi deh mien neh. Nyo bisi kurang mimit ke pada aku.
1: Bisi suar lagi ke baka ke sari tu ngau lemai tu tadi.
0: Ya, lepas udah bisi bekau hujan. Tadi pan bisi nyo ke kudi dan nak nyadi ke neh.
1: Nak nyadi. Buntu berkilat ya, menya. Bum doro nak lama.
0: Ya, tang kemari balat pada aku. Tunggak ke airport.
1: Ya balat kian. Tunggak kemoyan batu kawah pun balat
0: ya,
1: juga.
0: Ya, ngujung ke kita meda namanya Prabuang ba airportnya nyot kesai. Bisik keruntuh menya tadi.
1: Bisik keruntuh tanah dai gora bakal.
0: Ya, okey. Jadi kita lagi nyambung program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Ya, bakal hari ke kudek tu pun kita pun merasa genggam semangat. Anak yang tidak diterima masak pun kayu.
0: Anak
1: yang dia tak mayu mat pun kayu bermenua kuciang dia tu.
0: Betul.
1: Kena dijarau orang banyak. Nih, mayu sama punggu-punggu. Ya. Yeah. Tak hari ribut kudek. Pemandangnya dah, Sam.
0: Ya, okey. Dua nyawat kangau peninggal tu. Bisa peninggal. Halo? Apa kodik gane?
1: Badine.
2: Oh, ke kilat nya lo dia.
0: Apa
2: cerita?
0: Apa ya cerita ke tau? Nade tanya, nade kilat?
2: Oh, kilat lebat tu tak bala tu jan tu singa tu dije.
0: Pakai
1: brek loud speaker
0: ne. Jimat au.
2: Oh, ya tu kau lihat kini.
0: Ah, boleh siapa tu dadek ne?
2: Jonathan Ari Pakan.
0: Jonathan Ari Pakan. Berjimat ke? Benung kudik kuyanya.
2: Kudik kami tahu hujan itu singa itu.
0: Okey, Jonathan.
2: Terima kasih. Buka
0: itu
2: singa
1: itu. Rejak
2: nak
1: hujan
0: banget. Okey. Tak
2: kan
0: usai.
2: Okey. Buka ke?
0: Pian eh. Okey. Siko peninggal kita benong kudek koyanya. Baru dah disebut tua ni.
1: Ya, baru aja tu dah nyebut ngarap kai nak kudek me malam tu nak gena sem.
0: Dua pulai jauh malam tu lagi ni min.
1: Ya tadi me tari kudek. Bola nak ngam semangat main dribanya. Ada nya petang. Makari kilat arijai.
0: Jadi nanti kudai atau ke berkilat tadi tahu ni

0: buah bertelepon dulu meh nemen ngai ke nya meh nyaga pengelikon ke tempo ga nya da baka jenatan tarik pa pengeka ya kudai telepon meh semina ke nak tu dinga ko tadi nak dengar wa anti udah tanya lagi tau telepon kau. Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Tau, tak siapa dah. Halo. Halo. Okey, ada dengan awak ni.
1: Kau mesti penanggul ke ni, Sam?
0: Mesti penanggul tahu telefon baru meh ya. Tak munyi ke tua tadi nanti benon driba kini ngai ke na ampit jam ko kita entari hari minggu baru ga nemen
1: laban
0: program kita itu nang nintiang malam hari tiga
1: bisi ya ada Sam tak sawat
0: muji tua nyawat kangau ke siti tau ga. Halo. Okey, halo, selamat malam. Apa? Nama tu. Halo, selamat malam.
1: Padam ke dulu radio.
0: Okey, rande ngawak ke nya pan ba nuan pan suat tadi. Nadai hujan kita di tau meh.
1: Nadai hujan mana hari ba luar dia
0: sen. Okey, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa tu
0: nak? Siapa tu?
2: Michael hari yang keliling istimewa.
0: Oh, Michael hari yang keliling ni. Kita dia ada, nada hujan, nada apa semua?
2: Nada kita mana yang ni?
0: Okay, Michael. Okay, nama teka tu si nade, ngau peninggal kita.
2: Aku tu mesti teka penyang aku tu. Gerau hati tu nama.
0: Bengkam semangat mana?
2: Bengkam semangat aku tu. Lepas tu aku tu maya karinya, maya ke hotel tu nama tu. Tiri yang ke berga tu kemarin. Maya tiri yang berga harinya, apa berga? Maya nya bukan bukan. Kita bukan tinggi yang lah mui kita tadi. Merum yang kumpat. Ya, aku nurun tadi.
0: Empat lemai
2: nurun tadi. Sudah. Datai dia meru bukan mana-mana. Tertan dulu udah tu. Pulai aku tadi kadai. Pulai ini tadi. Tidak temu ke jalai kelipat. Tidak temu tunggak lagi.
0: Apa?
2: Mba ya.
0: Sikut nu aja.
2: Aku aja. Main sudah payang aku tadi deh. Main sudah payang. Sampai resan aku. Udah pulai dari pulai kian baru aku narai ketemu jalan lain penjual lihat
0: pakai ni
2: keluang mulai kita jual mulai kami ni dah keluang di sana keliling jauh dengan udah ada lagi dua aku pun nak mati dua dua tu deh apa kau ingin sab maya ingin sab tu deh dua kali dia kali ingin sab udah ingin sab tu deh angkat aku melihat kejalan lagi bak dia sudah aku setiap apa iya. Ini
0: tiang
2: apa? Aw jalai, tapi nak dia jalainya. Kau tahu sesat nak aku kere.
0: Okay.
2: Mengal semua.
0: Kau tahu sesat kia, ne?
2: Aw, kau kini kira macam sesat, kau ini jawabnya.
0: Aw, aman kau.
2: Aw, okay kerja siwa punya bau angin, bau nama kau deh. Apa jalai banyak sungai sungai ini tak kuat kau.
0: Angkau bisa kali ya, kau tahu mata nanya pelabur.
2: Ya betul, amat ya. Amat, nu say pala, saya nu say maka.
0: Aw,
2: Oh, saya
0: ke kau. Tanya tisi jalan ya, jauh kau deh.
2: Utai ya, yang paling ada kena lam deh, bah pulau. Kena banyaknya berikau, tinggi yang mulia kau dia.
0: Tinggi liang.
2: Tinggi liang banyak bergaman. Kami ke kedua kau lecaunya. 1200 kilo. Tinggi liang itu banyaknya 800 sungai ya.
0: Tahu. Tahu jual pia.
2: Tahu banyaknya. Kuntinya ayah ni, tisi ayah ni.
0: Tisi ayah.
2: Dia tu nak tahu ni.
0: Kini dia nyual mayanya?
2: Kelacau. Kelacau.
0: Kelacau ke ya.
2: Lepas mantu bisa urut dia. Mereka dia nampak bergerak.
0: 1,000 lebih ni?
2: 1,000 lebih sekilo.
0: Sama bergeraknya.
1: Kulit ya, Jok.
2: Ini kan tinggal di bubung kau dengan ni duit kau.
0: Mak, yang main lagi
2: dia.
0: Mak, dah hantar dia tahu nol ya, kau dah.
2: Dia tahu nol dia naik lagi, dia tahu nyungai gitu.
0: Nasib mana kan tuan, temu ke jalan tadi ni. Bukan nyap lah bak korang udu tersat lah bak aku.
2: Iya mak, aku nyu bawa ni kau dah. Ni mana tahu, anu macam.
1: Kau nyu dah silau kini lemahnya.
2: Bedau nya, bedau sila. Jam sila. Ah, bedau. Kurang 25 minit lalu kena
0: lah. Oh, nama duarnya, suah ke duan kia?
2: Suah ni suah lufu tak nyanya pukat ni dia tadi.
0: Kati tau tersak.
2: Kalau orang mau luar.
0: Ya.
2: Ama keluar kami itu mesti dengan mau tidak
0: ada. Oh, ama Iran
2: nak kati. Tidak nanya orang dari kecil itu sak adanya apa kita kati. Tidak, ini tersak kan kati liang kalau tidak. Baru tahu kononya.
0: Oh.
2: Oh. Ya. Oh, nama nelayan kita buka lagi.
0: Okey.
2: Kalau kembali ke, nanya menyu dalam semua
0: ada benda. Okey, naknya.
2: Kati kuda. Jom cek ni bau bau wangi.
0: Oh. Nasi ada nang lara. Lapan nong kediri, meh.
2: Kediri,
0: aw. Okey, Michael.
2: Baru saja nak musim baru bisik, okey main buat.
0: Oh, tahu, aw. Malam hari tiga.
2: Nak senyap baru, okey.
0: Okey, ya.
2: Siam lo sempat ada.
0: Amin, aw. Okey, aw. Selamat malam. Nya pendengar kita hari kelili nya tadi men.
1: Ya, menengenan tenggili yang ne.
0: Oh, nan bukan tenggili yang dat tesat. Ya suweh ke kia ku ya.
1: Ya, ami pama terutama alam kampung ne sem sige kenya taja suweh tujah kita.
0: Betul.
1: Kena pedak kita nya tadi mi hanya tadi mesem ne anang ge. Pama ente nyi mutai kenya nyelai dalam.
0: Bisi nyi mutai bau bau rengon ku ya tadi.
1: Ya, tenggili yang nya ya sige bisi tenya yang pu ya.
0: Berantau ne.
1: Ya, kalak gening cerita ngai ku nusi ngelak kurang menusi ne sem
0: tau tu si men mai ora kada dai lagi au engko non kala bertemu ngat ngili yang kini
1: kala meda tengili yang mula mai lam kala meda tengili yang
0: okey engko bisi ngasuh menggenggam semangat ketup ngili yang kini okey halo selamat malam
3: halo
0: selamat malam
3: selamat malam gege dua-dua gege
0: iya selamat malam tuan siapa tadi
3: Akib Belaga tu hari.
0: Akib Belaga.
3: Lubuk Bunik Sungai San.
0: Ya, ya. Okey, suah suah ngau kita ya Akib Belaga.
3: Tu. Menang clear. Tahun 1960.
0: 1960.
3: Ah, nabe pengawal lebihnya apa ya aku? Mai regian lutung.
0: Kau.
3: Menua kerapa, menua kami di tu.
0: Au.
3: Au, naga jalai. Lutung. Ke kelima hari, ke keenam tadi ngetu. Tau. Ngigak sungai kendua sida ya musim. Terang je.
0: Terang, terang. Au.
3: Au. Terang. Ngigak sungai kendua sida ya musim rari ke Jepun kelia.
0: Au.
3: Au. Rari, rari ke Jepun sida laban. Ku ku sida ya cerita. Nanti ya tubuh kita 10 nambah sikap bunuh Jepun.
0: Au.
3: Bunuh Jepun. Kau mesti kat 10 ke itu orang pagi itu orang ramainya kena kerja rari tidak kedah eh. Agak menua ulu asan din bukit menuanya kau ke bukit tinggi ya ke 6 hari nya ke 7 hari ke 2 ya ngigak sungainya ulu sungai ni kan ngintai kan ngigak ikat kata teman dua dia tertemu kena ngigak umpan umpan ke semut
0: semut
3: Terang ni dia nak?
0: Terang, terang.
3: Halo?
0: Terang, terang. Bisa dengar.
3: Terima kasih semua malam. Dah nyak tadi. Kan kemudian gintik, nak ada main wah gintik. Itu bapa 5 mata aja. Pasang kemudian. Lima mata. Lima ikut ke? Kalau menuanya ke sikit berita amat berbisikkan ya kan atau berjaku
0: mayu lagi lah tuang ni
3: aku mayu naikkan itu datuk ya kita lalu nak nak lalu nakannya
0: ada mayu mulut mana
3: datuk mayu mulut mulai ke mendua tadi mulai ke langkau ke mendua datuk buat sitik bukitnya bisik kemawai lama orang ke rari ke Jepun yang keliak tu punya baduk Jepun mayanya nyudah 1960
0: ah nyong lebu sana
3: maya maya aku nyong baduk sekolah kelia udahnya kami dua ya pulai datai ba jangan nyangah ke bukitnya bisi tanam ho ketah dia dia tempu tak rumah ba bukitnya kelia datai dia tahu hujan hari lekat daun hujan
0: apo
3: kumai ketai ceritanya nama hujan nyala
0: hujan nyala
3: Nanti ukuai kami dua yang tujuh ikut. Dulu ukuai yang tadi dulu kan. Setar hari ukuai yang nuju kami dua yang berbisirat ikut. Apo nama yang pai ko pun ke utai menya ko ya. Betul dulu kami dua ya. Meda hujan yang sangat amat. Ukai basah baju. Hujan yang sangat amat.
0: Terjempu.
3: Udahnya kami dua ya. Ambil daun yang ko yang nak ko daun dekat berkening. Daun itu. Dekat berkening diri kami dua dia. Berdiri kami dua meda utainya kayu. Beseliah kayunya, kayu tinggi, kayu baruahnya.
0: Oh.
3: Kalau nanya, kau yang mana aku? Hantu punya, kau yang.
0: Tidak,
3: tidak ada pedak, tanya. Tidak ada pedak sebuah hantunya. Tanya hantu, kau yang. Ngetu dulu tu, kau yang ngetu. Kami dua dulu, tak tumbuh, kami tanya nama. Kumai sudah, ya. Kumai kita naik nerajanya. Kuning punya, merah punya, borak punya.
0: Neraja punya,
3: aku payung dia.
0: Tu.
3: Udah nyang ngetu kami dua ngetu ke hujannya tadi kami dua ya mupuk berjalai kami dua medak utainya berseliah kayunya atas tingginya bakal ke ditebang orang ya hantu ndak terpedak tubuhnya ndak terpedak tubuh tang yang kita medak kayunya tadi sikit bakal kita berjalai babak baru ya banyak kami dua ya kira bisik setengah jam ya pia membawa kada tak balangkau pun dua kuat kampung dia tiga bukannya bisik buah bisik tumbuh buah sengang kumpul aku patah bisik musim mansau buah sengangnya tadi yang lala sengang kan
0: aku lala nemu buah sengang nemu buah sengang
3: anak mayu dia makan lagi hal dari kekuian tak dapat berjalan lagi kau itu apa aku leban perun tak dapat nyu dengan lih hari ni mai boleh ikan kami dua tapi kami dua amat Nggak ada semangat lebannya maya apa ikut kemadahnya sehingga antu gerati kau yang
0: no. Nya kau yang ne.
3: Nya jelas nak leban ini basah baju ini basah hancur ini basah. Sudah tak ada langkau dia. Ini bergerak kemadua tadi. Ambil ya. Udahnya tadi nyo berapi. Mansau asi. Ukui kemadua tak bersirat ikut.
1: Kalau mendak
3: lari ke antunya tadi nuju ke medua ledua itu di dukui itu lo
0: kelapa yang mendak
3: kelapan sudah ya mendak ya kita kue sangat mendaknya ya takut
0: kena
3: dah mulai ke medua datang dalam kau dan nyembah api masa wasi nyembah kai nanti di mendak utai bansanya kuya hari hujan ke nama kuya dan nyala dekat di daun anak berjalan dulu dia kuya ngano aku. Bisa utainya kuya. Lekat ke daun hidup sebab pendiang di sepiak kuya ngano aku. Nanti di semak di kediri. Nyak jali ya ngano aku. Di mayuh macam ni utai dah jajal ya. Puas kita hidup di dunia tu. Macam-macam utai ditemu kita ya lebar. Bisiknya nyaman ya. Bisiknya jahit. Bisiknya nyamai.
0: Amat.
3: Bisiknya pedis.
0: Amat.
3: Nak ke kita orang kenusi ceritanya bola. Laban amat bayar.
0: Amat. Lebih ke sebelah kampung kau deh.
3: Bak kampung. Bak kampung tu macam-macam utai. Tepung kita.
0: Ya.
3: Bisik. Kadang-kadang sesat meh tinduk di kampung meh kita.
0: Aman.
3: Ya meh cerita aku tadi. Antu ndak ada pendata ya antu.
0: Sikit temu antu mahnya.
3: Sikit temu antu.
1: Udua aja boleh medak ne.
3: Ya udua boleh medak ya. Hari tujuh ikut kuih kami dua. Tiap hari makan kura. Kura bayak boleh nikik. Kadang pernah boleh tikik nikik tujuh kayu saya. Kemian boleh tikik. Alam hutan dia tahu nada yang di hutan dia nyo pandang sawit degagak company semuanya kerja nyo lutu orang kelia ngigak duit hutan orang kena ngering ngigak duit
0: kita lah
3: batu terima kasih kejanya yang
0: berita okay belaga mana cerita kanya tadi belaga tadi min
1: nyo nanya deh ku sem kalau medak bekeni gaya ikut udua usirat ne
0: kalau
1: nah
0: kalau
1: te nya le
0: ko sida ni nai ni apa bisi te pedak nya nama ikut ke bekenya kita laba kena medak deh
1: nya me nya kita selalu pesan orang tua ini. Nanti maya hujan nyala, anda menjalai kurang anak kita. Nanti bisa rumput nama
0: selir ke
1: pendiang. Nanti dia tahu. Nanti muagi nak utanya dikenal. Nanti
0: sebelah bahasa. Okay, bekerja demian. Nanti arinya silau kurang tahu anang belah tanah gay meh. Anang belah tengah lama lagi. Kadang kita itu abah silau hari tak maya kita ke namanya ngupas ujo bili ya kini nama asoh repulai
1: ya mak lari ke silau kini kura pesan sida apinai sida kini kita ane mateh paso maya hari udah tu udah atau udah hujan nyala
0: udah hujan nyala
1: nak tahu
0: ya okay nya kita ke dia apa menua ulu apa kita itu nang dia apa rumah panjai
1: ya kalau kalau dia bulu sungai kita kalau nih ngecerita orang tempat
0: aman. Okey, bisa peninggal atau min? Dua nguji beranau ngau peninggal atau ke? Halo.
4: Halo.
0: Iya, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Au tu sing lalo mako to.
4: Apa?
0: Oke aki uban tu kini.
4: Ya.
0: Ora putih. Ora putih atau. Datai baru malam to.
4: Tiga kali tiga aku dah kengau lah kau ni. Nada lain belum lama.
0: Okay, itu terang ke mata?
4: Tidak tahu. Kalau keterang lah.
0: Ya, okay.
4: Jadi, nak ke batal lain tu?
0: Okay, aw.
4: Nak ke putuskan sebala?
0: Aw.
4: Jadi, pun dah udah situ sih kau sebala.
0: Aw.
4: Engkau engkau bawa peninggal ke kalinga?
0: Aw.
4: Jadi rumah pendai banyak, rumah pendai jampang, rumah pekiang. Rumah pendai banyak, aku berbuncung ke bayar dalam tahun berapa sini dua masanya. Aku nak tu ingat. Kan dah bisa Indonya baru nanti risap pun lima sebab Agnes nama Indonya. Jadi ya, tangkap bayar kan sebab.
0: Tangkap bayar.
4: Belum kaya, bisa kita tangkap bayar ya. Jadi, dah 3 tahun yang sudah berbuncung ke bayar, nak bayar. Kan ada orang ni kaya orangnya, tapi ada apa ya darah kaya hujan orangnya. Maksudnya dalam masa 3 tahun yang saya mengikat orang intunya. Saya buat orang intunya demiri. Kalau buat buat saya nak demiri hingga ke nanya mati orangnya. Beliau. Jadi saya ke atau yang intu atau beliau yang intu. Saya beliau yang 7 ringgit 72 sen.
0: Apa?
4: 7 sen.
0: Upah ya.
4: Enggak sesemukai meh. Dari saya nanya beliau nya. Punya nikah ke saya ya. Bisa disebung orang Indon. Jawa. Aku dah Indon, orang kita Indon ke Jawa. Tapi 4.5 buka ke Jawa saya ya. Mana kita TVC boleh ya, kita ingat ada kena ada iban. Ke Jawa kan sudah ya. Itu Jawa, upaya yang penting Jawanya, 777 ringgit 77 sen. Itu terbukanya, kira-kira ni buat banyak, masa jam. Udahnya, pintunya, amat kan ya. Nah, dia ni mau cokai pekiannya, rumah jampiannya. Bayar berpo ni kerana saya ni kesemang nanti saya dah muncul saya. Apa indah-indahnya tanda Ignasnya. Dan mau kenyalah saya tu je ikau dia bunuh aku ya. Boleh saya buka berbut. Rumah sampai yang sebab jemaah saya nun nombak. Lalu nanda engkat bisa yang bisa ya. Jadi kita mau nak nama uban ya boleh orangnya. Yang nemuinya sebab ada seorang itu tak. Kena berdaya percaya misalnya aku dah kena pergi umur aku. Tak ada yang sebab saya. Dan sehingga dah kena nak nemu benda pekiang. Nama pekiang aja aku nemu. Berdaya saya guna aku, berdaya ngambil aku. Kedua kali saya ngambil, nggak bermimpi, baru saya ngambil tanda di rumah aku. Lama naik bahasanya besar, ampuh jalan yang ada rumah kami. Hari jalan besarnya, hari mendorot yang ada rumah minggi sungai urung. Saya. Jadi, dah sedih saya. Ketika kali saya, baru saya kena perahu. Mulai yang ada rumah kami. Jalan yang ada rumah kami putus.
0: Au. Hello. Okey, Uban.
1: Ah, makanya terputus tadi Sam.
0: Putus tadi.
1: Kau lain tu mana?
0: Ya, bunyi ku ya tadi lain mana? Okey. Harap ke Aki Uban telefon baru lagi.
1: Ya, nampung cerita ya tadi ni.
0: Baru orang ke Kak Ngiga ya tadi ni. Okey, hello.
5: Hello, Rimbang ke?
0: Hari Rimbang.
5: Oh, ini Jun.
0: Ini Jun, dari Limbang. Ah, okey.
5: Ya, mesin dan semangat mesti dijual.
0: Oh ya, betul. Oh.
5: Jadi sekali tiba. Lagi ubas lah, kira-kira lagi ubas lagi. Kenyamnya kaya mutuang.
0: Mutuang, oh.
5: Mutuang ke teh, deh.
0: Oh, ah.
5: Nah, tu gila, tu mau dua, kemari aku. Kira nurun pagi-pagi muncul pagi baik ni ada.
0: Aau ah.
5: Aau kau. Kira maya aku 4 bulan. Kau macam kau ni tak wajar ni.
0: Aau.
5: Ya lain lah kau terang lain macam tu. Nampai mai lampu lampu dikit. Nampai duku nampai.
0: Lampu. Aau.
5: Bayang.
0: Aau.
5: Ya lihat lihat ni. Rumah hari rumah pau.
0: Europa ya, au.
5: Ngajen kasihan cien. Ya rumah dua entah siang lagi ke pau.
0: Au.
5: Au jalai jalai terang dah ada bulan ni nya.
0: Au.
5: Ini kasihan ni.
0: Au.
5: Jalai jalai ya dah tahu ba. Tinggal bukit orang nama selalu orang ngeban situ buang.
0: Oh.
5: Ya, aku tak mungkin ni, kau aku tak mungkin. Ya, aku tak mungkin ni,
0: kutanya
5: ni kutanya kini aku punya kayu
0: apa ne
5: tahu aku bawa mesti antara pasuai kami waktu aku bukian itu dia
0: oh
5: jaga kediri kerja
0: oh
5: betul bu boleh patuan gua boleh lu tak pernah patuan tak pernah kuat tak kau ni antara ini kita kau sampai itu tarai
0: oh
5: daya kita antu daya kita jauh kau nang acau nang gerdau kau
0: oh
5: dan aku sampai ke sekarang kau ketemu aku sebuah tak kau.
0: Oh.
5: Nak cakap aku tak tuan aku nak cakap aku tak. Jadi aku sampai tadi di nol saya nyalu dia ke belakang aku kian saya tak kemu ni lihat tadi.
0: Aw ah.
5: Dia tak kimainya segan tu berasa.
0: Oh, aw. Tadi aku. Aw.
5: Jom kita. Ini pada aku. Ini dia ngalih aku ke belakang kau ngalih ke belakang kau kan. Pun jalan kau tadi. Nampuak aku tu dikit bukian ni. Bukian ni. Bukian orang kena beban sentuh buangnya. Dan sekejap ni tadi. Ketah ke putung tu. Dengan rata berpun ketah tadi. Tino aku kebat. Ni tu buat kebuak berapa aku.
0: Aw, aku kebat.
5: Aw, aku kebat. Dia aku kebat ni. Nama tu. Kita buka kubur je temu ni.
0: Aw, ah.
5: Dua-dua aku pun kita mesti sabar tu sabar tu ayah punya ngai buat sabar naik nyarumnya.
0: Aw.
5: Aw. Sudah nyawanya tawa saya dulu kerbat tawa tawa. Ni deh, buat. Kau mandi kau tak dengar aku kau.
0: Aw ni kau nuan.
5: Nih mutuang aku tu aku nama dia nama mutuang aku ni ya.
0: Aw.
5: Nah aku kubur naik parai dia nama dia aku ni ya.
0: Oh.
5: Udah zaman aku semaya mutuang malam aku nak ke dengan ruang ke kunyuk Brunei.
0: Aho.
5: Mesti tiga pun tak mutuang kau. Aho. Aho mulai aku kapal aku kap mutuang. Kita aku ni nak buat aku tiga pun.
0: Ya.
5: Nih.
0: Aho.
5: Kadang semaya lagi aku nak kaki tentu semaya aku bulak sama adik dan diri. Aku nak sama adik dan biar aku ni deh.
0: Aho juga Brunei kian.
5: Aho ni ke Brunei ya. Nang nang kat sini. Kalau mak ada kamu tua sampai pada tahu tu nya tua itu dah.
0: Apa? Aman.
5: Yang aku tahu cerita aku. Tahu cerita ni cek tinggi tadi.
0: Tahu ah.
5: Beban tadi tu.
0: Tadi tu orang beban sedo buangnya. Nada iki ne.
5: Tahu. Nada iki dia tu. Nada yang jalan luar dia tu.
0: Jalan luar ne.
5: Cuba kampung puan ni tu ketu je ni ne.
0: Aman.
1: Nada kalau ya dia ada
5: dia tu.
0: Okey, okey ni Jun. Okey, bye bye, selamat malam.
1: Ya, ni Sam. Selalu bertanya, dah gagal jalan kadang bisa. Eh, cerita ya ni.
0: Aman.
1: luar beban ke sentuh.
0: Coba buang tak. Lama dia tahu nyo beli tanya nadai ke ya.
1: Engkau dah jalan besar. Engkau suah pansa orang ke?
0: How ya nyo nama kita sentuh buang dia tahu nadai nyo nak beban lagi orang.
1: Ya
0: me. Kelia laban ke nak beli kota bekerja lah nak beban sentuh buang.
1: Ya.
0: Okay, hello, selamat malam.
6: Hello.
0: Ah, selamat malam.
6: Malam.
0: Ah, siapa tu deh?
6: Aku tadi.
0: Oh, aku uban tadi ni. Oh. Okey, okey, sambung aku uban tau. Benar rekang ngiga nuan tadi.
6: Udahnya, udah ngiga aku nya. Kira-kira tentang aku benarnya, udah ngiga nya. Nggak tahu programnya, nggak tahu orang atau lain.
0: Nada yang awak.
6: Tapi udah tahu dengan rumah aku.
0: Oh.
6: Udah tahu dengan rumah aku dia nanya ulang buka saja.
0: Oh.
6: Padahal rumah aku nya dia, tujuh hari ya. Abang kau nya dia rumah kena semen magian di rumah batu nak kapan nya dia kau nya minta bang bala peninggal.
0: Au au.
6: Kau nya dia rumah batu. Tanya yang apa tu si kau nya? Nah dia kena wan. Nah tanya ino ino tu ai skor atau rumah kau nya rumah yang kan baru aku nya kau ino tu ai nya kena ya. Itu nya kia ino ni dia nya.
0: Au.
6: Nya nurun tu dia tujuh ikau saya nurun ngak ya. Siti ya rumah kau dia aku nak kena Indah baju saya. Nyawa kita kena banyak yang di rumah pendek. Ini orang ban, kau tidak kena ngasihkan. Dan nyawa pencah kita dari rumah yang kau tidak yang ngena orangnya. Udah nyawa, nikah saya tadi. Aku nak kamar mayau aku pakai ikan. Bertemu bersatu, saya abang mau pintu. Nah, kekini, nah, ada yang beri mayau aku pakai ikan. Apa, dan rumah kekong saya. Tama, tinggal kami sikit tama. Enggak jadi cukup tamanya. Untuk mana enggaknya apa bangsa menjadi kita bangsa kaya yang kena sesuatu. Lalu saja kita ngelak bila kuku masih ada ya.
0: Oh, lalu, oh.
6: Oh, lalu. Jadi cukup tama anda buat ya kuku.
0: Oh.
6: Udah nyata tama saya. Alah dulu saya ngelak kuku ya, dua-dua.
0: Oh.
6: Jadi, kena aku ngeringkas ke cerita. Aku nade kupi dap. Kecil kawan saya, kupi nonton ni saya.
0: Oh.
6: Kau saya, ambil kau kona, ambil kau airnya tiga botol, lepas aku berjual deh.
0: Oh.
6: Jual lah.
0: Oh,
6: mana. Jadi, ngirup kita, udah saya ngirup. Mua, betul tam saya mana.
0: Oh.
6: Kami, kan ambil dek, kau sudah ya.
0: Oh.
6: Nah, nama, di hari ni kita ada kau keluar pergi yang. Puh, aku nak kalah pergi umur aku, kawan saya ya. Ah, udah ya. Nah, dah tahu ke sebab kami ambil dek, sebab kami tiga kali dah ambil dek, nak kalau tak, tahu ke tu datar itu, kira ya?
0: Oh.
6: Aku ngau sendiri, apa ku?
0: Oh, oh ngau. Nada
6: perahu kami ngelayang, dapat studiak, bila studiak kena, dapat yang kami di atas kebun ketika ngelesawi semua nada perahu, dapat jalan kami yang putus.
0: Oh,
6: ya ya.
0: Oh.
6: Udahnya kami nada perahu yang aduh nyam kami. Ini mau datang ke Melapo, mari utai kena kerban saja ya.
0: Oh.
6: Telo dua ringgit tiga Melapo, matanya.
0: Oh.
6: Anu wak, ini mau mana tuanya 35 saya beli saya ya.
0: Oh.
6: Nanti saya bukanya.
0: Oh.
6: Orangnya kesian lagi ya, satu pintu nomor satu, tapi pintu 4/3. Tidak kesemayaan, sudah puas nunggu saya ya, kena guna ketikis, guna kepada, guna atau gunanya. Kau sila ngomong sembahyang tak bisa. Biasa minta pun dengan bapa peninggal.
0: Oh.
6: Kan sila ya. Enggak dapat mimpi sila. Nyata sila ngambil aku.
0: Oh.
6: Datang aku dulu masa dia. Tak boleh aku sih suara dia dia. Baka kenyebut. Boleh aku bernama aku. Sambut sila. Tak buat sila ada rumah yang anggai kereta kami. Aku lalu kami. Kami ngomong aku nyaman tiket saya.
0: Oh.
6: Udah kami tiket saya. Nya kami duduk-duduk-duduk. Berandau saya.
0: Oh.
6: Nanti kuaku pun saya. Aku nanya kita. Nama kita itu Kristian memakaian kuaku. Nak ngacau kami amatkan Kristian. Tapi kami sudah berandau. Nanti kami kau guna ada iban ke saya. Nyalah kami. Itu namanya mimpi. Nusi mimpi ya.
0: Oh.
6: Itu udahnya. Nusi ke sikonya. Lepas kita saya ni. Tidak mimpi, tidak mau aku saja. Nanti kemarin sudah kemudah aku. Tidak sudah boleh ke sekolah, Pak. Mereka zaman sekini sekolah sebuah orang-orang itu bagian itu tidak ada.
0: Hari mimpi, mau orang kaya ngangau kenuannya.
6: Oh, udah ya sudah ya. Mada ketau-tau-tau. Nanti kita hanya semayang-semayang. Kita kabuna riban. Nama kita setuju semua. Setuju, kok sudah ya. Nanti setuju. Aduh, kita malamnya sedang kira.
0: Oh.
6: pagi kami yang lalu kali air bersaya mata banyak di je.
0: Oh, besar ini.
6: Jadi kita yang bersih buat perintah secukup besar sebenarnya ada perintah habis perintah. Waktu mana saya kita sekaikan anda mai doko anda mai sata anda mai semua apa yang semua anda mai. Kau saya tak doko kena kita gawa dia lagi. Nada baik. Jadi pemanyu orang rumah panjang empat per tiga pintunya. Ya kan saya dah pantai di pantai yang kau kami bawa wap. Dia mau nyukat geram wap nyamak masa pemanyu tubuh dia. Aku hari pihak kanan tuan rumah. Pihak kiri sampai tuan rumah. Ada belakang bisa dia jaga kalau mau bisa dia jaga. Mau dia bukanya. Tidak jaga aku ya. Bukan nama anda. Takut kelihatan terjadi bukan saya. Udahnya, udah saya berdara semua tutup. Jadi putus ke saya berdara. Kau untuk saya, kita berdara lagi, nggak tinggal. Udahnya kita, awalnya sebenarnya air kita, tinggal air kita, nggak sebenarnya air kita nggak ke ilai kita tinggal. Agak kita kau jaga terima. Jadi semua tanya. Buat kait bagaimana lagi, kokong saya. Jadi, udahnya, para babinya besok buat saya kait. Udah kepada berbiau. Ya, dari tuan rumahnya, mayor udah biau benar kami di tau. Nah, kalau ini biau dia, ya, dia nyaman, bakal ketusun. Bakal ketusun. Udah macam, itu dia pun mana kata-kata. Kusira ya, mana aku. Jadi, bunuh saya, udah kami biau. Aku, lalu nak bawa berakuning. Tabur ke berakun yang ni kita Raja Baya, kita dalam baik ini benih Raja Baya, semua kita berjasa yang semua kita nikik, kita bagian kita. Kami bambu menyadik ke kita, bambu korban kita. Tu nanda kita baru muncul ke pangan diri, kokong kita dekat sampai aku. Budanya, ni kenyabayak-nyabayak ni ke sinu-sinu. Dapat saya kenyang, bala saya kuda bisik. Benda saya jemaah bala udah kenyang air, dia punya.
0: Aman.
6: Jadi, udah kebodoh biarnya semua kena beberapa kuning dah badoknya kami lalu ngirup dia saya dah ngirup ngirupnya aku dah bakal nantung kau dah belum makan kelihat lagi ni lagi biar tu ni tu lah senadai sebenarnya udah kami badoknya nak perahu kami perut pantai pasal air dua masanya sen
0: musim hujan kan namanya
6: musim hujan namanya sampul pasal semua anak bakal ada banyak ke semua tu biasa sikit ampun mak ya.
0: Tahu.
6: Depan kau sedaya. Bayarnya sebenarnya baru rumah aku sedaya.
0: Apa ni?
6: Pun kau saya ame. Jadi kalau kau cerita saya, lala saya mesti bisa orang pulang sendiri. Napa hendak cek si?
0: Tahu.
6: Nemu orang yang dua ekor, orang yang lain yang orang yang bersimpan orangnya.
0: Tahu.
6: Datang je bapu dia, dia mau jual. Orang kau dah kelapau kan, mau jumatan kelapau dia. Udah keluar nyawa ketambahan lagi di bawah teksinya. Kena kau cerita lah aku tu. Sungai pun aku dengar benda amat guna kunanmu. Dan cerita saya ada dien. Bukian ni. Terjun dari kau nak. Terjun kaya. Orang pun benda ni benda saya terjun. Laban saya yang kerti cakap balas punya bayarnya tadi. Dan udahnya, udah kami cakap. Aku minta kita timbul seminggu. Kokong saya. Lalu sampai saya tahu saya mendar ni bayar nadai, mendar bayar tepo air nadai semua nadai dia tahu. Sampai saya tahu.
0: Terus mengat dah aduh ke mana ya?
6: Terus mengat saya dia. Tapi kau dah pada yang membayar saya dia. Udahnya kita ya lalu masuk ke makan rumah saya ya. Pagal rumah saya ya. Pada tengah uduh, pada tengah ini. Belakang rumah yang depan rumah. Itu sudah ya. Udahnya ada kami ya, sehari-harinya. Lalu makai nih, cuma ni buat sebut makainya, niunya ni buat sebutnya. Jadi enggak cuma sejam. Jadi udahnya, udah kami temuk-temuk ngajak mak ke hotel kerja ngadu ke dia punya. Tidak lo ngang agak pun indo saya dia dong ngang bini tu rumah dong ngang kesidak ayak bini. Jadi semua ejek kes dia pun ngau turun bampu. Malu menanda waktu. Berapa upaya dek kau saya? Aku dah ada upaya kau kurang saya. Saya aku percaya mamat kau aku. Percaya nak percaya niat nak niat pun kami sudah berguna dek. Kau saya. Jadi upaya aku dua sesen. Beras tujuh lekat, itu apa teh, kofon sudah ya.
0: Aau.
6: Jalan perut bagas sitte. Luko sitte.
0: Aau.
6: Tinggal singgap, nemu nai mata udah kuda tinggal melinta, kofon sudah. Kebun sige, kurus mengat.
0: Aau.
6: Mano siko, kenapa beliau yang ngerani ke sekejai sekernya. Ya mah. Betai nak kusira, abis saya. Betai kusira.
0: Aau nya jauh.
6: Ia nulis aku.
0: Aau.
6: Nulis sistemnya. Nada bet. Anda yang pun yang betai saja, kokon saya ya, semua betai.
0: Oh.
6: Udah saya meeting, sempoi nak saya meeting. Baru kami beranau duluai, kita nyawa kopi aku yang jatuh.
0: Oh.
6: Jadi, tau kade, ke saya ya. Jadi, tau duit selama kawan surat tau. Sikit cerkak kami yang gede, ukai upaya.
0: Oh.
6: Kita nak kembali topi aku, rumah aku, ukai lah bumai yang bakit. Orang rumah pandai, ukai lah bumai yang bora kondisi penuh saya, kokon saya ya. Ah, nak, lama kami guna deh. Dan mohon 2,000 beres lah dia.
0: Oh, awak.
6: Ah, udah nyak, saya nak jangan kau pulai. Tunggu aku seminggu saya. Ah, jadi, bisa terjadi sih.
0: Awak.
6: Saya nyata.
0: Awak.
6: Jadi, rupa nyak, kau sila ya, sila balon dia, orang kau baca baca, orang kau dah darah. Di rumah pandainya.
0: Awak.
6: Main telefon dua ya, kau saya.
0: Awak.
6: Datang ada lelaki si kau. Nampak jadi indoknya jadi Agnes.
0: Oh.
6: Jadi apa nama lelaki yang ketemu ya? Lelaki yang bayar datang yang dia. Nama kau dek? Kau ulangnya nanya mana Agnesnya? Tanya nyawer ke ya? Tanya nanya nyawer.
0: Oh.
6: Nyawernya pula tetap. Angkat datang indok si kau. Lalu nampak lelaki yang nyawernya. Dia dah nyawa nyata dia kena dia nyata laki aku nanti. Tu aku tu nyata dia.
0: Oh.
6: Ya, aku tu nak parah. Ya, rumah kita tu. Rumah nama kami dia. Ya, berat. Dua kau anak muda. Aku induknya. Kau Agnes.
0: Oh.
6: Aku juga nama lakinya. Ya, wak. Mana Agnes lah.
0: Oh.
6: Lalu sakit. Lalu pedis. Lalu semua. Zanjur tak berdek. Zanjur tak miri. Nadai dia.
0: Oh.
6: Dia sedang ambil kau baru. Untungnya. Kenyanya, nyampe, udah kau minta nyampe baru nyampe tidak nyampe, ia nyampe kerai. Jadi bala domai saya mimpi, badak ke gawai, kagak bayang kerja ya, kagak bayang panjai tidaknya. Si masa gawai, kau domai saya mimpi itu. Aku amat buda hari mimpi saya, hari cuci cerita saya. Tahu udah dua jam bayang, rumah panjai 4-3 pintu berken negeri. Banyak kredit di rumah penjadim. Tidak sikit bisa dengar. Rinti ikut saya bisa dengar. Ya lah eh. Maya aku selalu damai dengan itu. Baya aku sem. Sama enggak jadi sutra. Kerintah juga. Kerintah bisa awak. Nusinya baru. Anak itu udah. Kumpu nusin cerita pun rino. Rino berarti ya. Udah kenengah. Perlambah aku. Engkau bisa merino. Ya lah aku.
0: Aau.
1: Namanya tu
6: bagus. Jika kalau kodang engkau nak tanya di
0: aku
6: sudah malain aku.
0: Aunya baru aku ke penudi baru luan pun ratai.
6: Minta pun bola peningan dapat cerita tu bicik panjang-panjang ini. Bicik buaya buaya. Bicik buaya mata. Jadi minta pun bola peningan sepanjang kau tu. Saya salah. Semuanya salah cerita. Tak udah pekian dan bisa demo ninga saya nak betul dengan ninga pengetuai.
0: Ya, bisa saya ninga.
6: Jadi kira ke sudah kongkat atau kerak sesuai nongkrai. Lalu anak semua berapa peningkat kerak yang mana tak sedang menua. Yang boleh kita tahu kerja boleh dia boleh tinggal sekolah atau panai sudah ke bujang ke bini ke kendara ke berlaki.
0: Oh.
6: Nada anak tu berani. Jaga, terima kasih. Sebagai nuansi, marah kenalan boleh Pak Tau yang 2026 tahun.
0: Oke, okay, terima kasih ya kesampingnya. Oke, okay, selamat malam, oke okay, Uban. Ya, ke uban eh. Enang rampiat gini.
1: Ya, ni nemu bisa ke sampai ya, Sam.
0: Ya, rauka boleh tahu yang enggak.
1: Ada enggak semangat ke deh. Ya. Yo nyampi kita.
0: Oke, cerita ke uban tadi ya ke digiga orang kira ke ini kok kita nya tadi ne. Betul ke penyarut? Sidak ya ngau bayar menya tadi. Jadi kangka ya bisi penemu menya tadi mene. Munyi ko ya krus mengat ga udahnya.
1: Nada ya ge penyarut menya reti.
0: Nada ge bayar ke ngacau sidaknya suruh meh orang tunggak ke pekiang tadi ko ya. Ya nak nyebut nama menya au.
1: Au tunggak ke pekiang. Jadi bekal kepada hanya tadi me indonya. Mada rempo ya ya nak parai ku ya. Ya nyu jadi ngoradian.
0: Okey.
1: Agak ni ngah kebenar ya ada Sam ni.
0: Ama mana cerita Haki Uban ni tadi ya. Okey, kita ya nama tu
1: Berperindang.
0: Berperindang lu lau ngantang kati atau nyawa tu nanti berapa malam tu men.
1: Ya.
0: Apa ke rengak ne?
1: Ya, mak naik hari itu
0: menyesem. Oh, sudah sampai kurang lu rengak ne.
1: Gerai sudah tu dah.
0: Oh, gerai. Okey, Jimmy, nyayang sunyi nadai nuan.

0: Ya, ki ba program ngam semangat kita ke malam tu men. Ya, nyonda berasai datai ba jam ke penudi kita malam tu.
1: Jam
0: ke tiga kita. Nak ke dia tu 9 niko peninggal kita ke udah nusi cerita malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu ke GBC peninggal bukai ke deka nusi cerita sidak ya meh. Lebih
1: hakik. Kalau dia sai ke sidak ya.
0: Aman. Ke ngasuh sidak ya bergenggam semangat tadi ni. Engkau kalau berbadi atau ke bertemu ngote ke nyelai belah kampung belah babas. Lapan penghidup kita si suba amat segi dalam babasnya mah kampungnya ni.
1: Menua menua ke latuang.
0: Betul. Munyi ke engkau Michael kini tadi ketesatnya.
1: Kadang-kadang tanya berarti si jalai penat nuanya latuang pansa arah belama tanya tadi meh
0: suah tujah ya suah tengah ya tang kati tau tesat ni nyak meh tak kenyalai
1: amat maka kita ganti kita maka kami kelebihan tak pulai nurun ke sibu dengan jalai pembunyo kita nemu bisa sekedar jalai ke pansa kita malam hari ni maka sentang Bukit Prabun kenya selalu tujah orang banyak tanya tadi bisa cerita ya
0: udah ngacau ni
1: iya
0: nanti
1: ya terputus ni Sam
0: ada yang awak tahu telefon tua nguji nyawa tau gak Min halo sama malam
2: aku tu Sam
0: siapa tu ai
2: Amros Araya
0: Amros nama dekat Nampuang tadi
2: Nampuang je tak je lubang mayanya Sam
0: okay. Tampuang ni Amros
2: Baik ni ake cuba me okey sekelia den mutai nama kelia sem.
0: Au aman. Okey bakal dia tahu ke deh.
2: Ha?
0: Okey bakal dia tahu ke deh.
2: Nyam sem nyam aku Arab ke deh ninga jako ku sem.
0: Au.
2: Au. Luai de kati ni buat luai de main.
1: Au.
2: Aku tu tare main asal aku dia aku cuba. Sige de suang dia aku main.
1: Bakti bas kini.
2: Aw deh nang lajan suang dia no aku
1: lajan dia aw
2: nya aku tadi laban nak ini aku tadi nyumayo menua nya aku tadi nyo sawit kita or ke pada sedua de sem nya me minsa sedia mah minsa sampai dia tahu mak aku minsa sem ko deh mau deh wai
0: aman
2: maka kita ke dia ge sem
0: aw
2: Bakal sedua ada main tadi. Arab sedua ada tadi. Ningam berita untuk sebuah ku tadi. Okey tak? Kapan sebarang yang tu sim?
0: Aman, aman. Ya.
2: Minta kami sebab sim. Maya, apa ku tu tua air kita tu sim?
0: Aw ne. Ini umur ada umroh oleh pada kini.
2: Ini ku tu sim.
0: Aw ni umur tu oleh pada kini.
2: Aku tu tua air ku sim. 50 umur ku sim.
0: Oh, aw ne.
2: Tapi jako tadi bukan mie.
0: Aw ah.
2: Nyap nyap ku tadi ku dah bayar mie ke cuba ku dah mau dah sem. Cukup berita ku dah sampai nyap cerita ku tadi ni ke pun kayo labu hari pun kayo macam me.
0: Aw. Nyap
2: tadi.
0: Okey, oh nyolnya baru nih, Min.
1: Nyol terputus baru, bana ngalajan, balajan ya nih.
0: Ah, urus uang ke,
1: nanti ngawal. Tak, dah bayar lajan, anaknya main lah.
0: Ya.
1: Ya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Ah, selamat malam.
3: Halo malam.
0: Ah, siapa kaban?
3: Naluang tuan.
0: Naluang, hari ini nih Naluang.
3: Hari bakong coba.
0: Oh, Naluang hari bakong. Okey.
3: Tapi dengan nasi cantu ke gagai antu.
0: Okey. Jadi malam tu deh. Kak Nusi nama sama kan?
3: Jadi malam tu sitik
0: ke? Okey.
3: Cerita tu kedua ni ake ke suba ke tu?
0: Au ne.
3: Nyak ke cerai kita.
0: Au.
3: Umma kita main ngin dia nak.
0: Ama au.
3: Sabar mun dia main umma ke 12 ke nyak.
0: Oh, agi miat nak namanya ne.
3: Agi ya.
0: Hmm.
3: 12 umurnya ke kangin dai.
0: Au.
3: Kamu ni tahu tawatnya.
0: Kamu ni tahu tawat, tahu.
3: Dia tahu le, kami itu tahu le. No, kami itu kelak macam mayo kelak na, coba.
0: Tahu le.
3: Tahu. Okay. Kalau yang macam keteh kedua itu le.
0: Tahu.
3: Tahu mana betul keteh le. Lep teketiahnya kedua ya pulai manjang kadang lep teketiahnya aku kile aswaya. Ya kulu.
0: Aw.
3: Macam mana mau gake konya le?
0: Aw.
3: Maga orang tuai.
0: Aw orang tuai.
3: Orang tuai le mau orang tuai.
0: Aw.
3: Cita itu tu tuji orang manggang. Aneh deh macam macam kete. Pertuai ke uji kita air tu.
0: Au.
3: Ah.
0: Aki nuannya tadi nak. Aki nuannya tadi ya.
3: Aki kunya me temuji aku.
0: Au au okey.
3: Au me lagi dengan cerita.
0: Au.
3: Udah. Udah ke berdoai ni.
0: Au.
3: Kangau. Dengar tanya temuji.
0: Go.
1: Nama tadi.
3: Hari kakinya ya.
0: Oh.
3: Padahal. Ya punya uak aku ya.
0: Oh.
3: Uak aja ya.
0: Ah, uak aja.
3: Uak aja padahal ya. Ya apa? Minta kelek kian ya.
0: Ah.
3: Aku kesua kelek ya kulu ke ya. Pakai kesua. Ya penemu ya leh.
0: Kadai
3: ni, anjir mah, kau balik lagi ke mana
0: kadai?
3: Aw, aw dah ngan kadai, nyong masih angkau lo. Aw, pasang ke kuku, pasang, kurek, nyong kang, nyong banyak lagi nyong. Dah lagi nya, kau balik ke nyong, dah lagi nya. Tiga gintek ja abahku hari ulu hari lek tu.
0: Oh.
3: Tiga gintek pulai kulukin. Aku mulai kena pulai kulukin tiga pulai kulukin aku tu ni getar ni.
0: Oh.
3: Lagi mirku mainnya. Umurku 12 ini nya. Aku mulai kena kau tak kira main lagi aku mainnya.
0: Oh.
3: Nah.
0: Ha? Hmm.
3: Getar makian, getar makian. Nanti nemu dia makian cuba aku.
0: Tahu.
3: Tahu. Udah je diamnya. Lama tak kau nggak tahu ke? Aiyah, kau ke kau cuba.
0: Tahu.
3: Ah, ane tahu deh kau. Iya. Ah, tawan saya makian. Nih. Mak orang lain mahu orang nak kita kena mahu kita itu deh.
0: Aw ah. Okay. Ya, ya putus baru ke, neh men. Okay.
1: Kayaknya bisi penangguh gini.
0: Ya, okay. 11:08 minit malam. Ya, gay.
1: Harus telefon gay peninggal kita ke dekat nusi cerita mulai ngau. Kami dah sem.
0: Minggu tau. 08:02:58633. Okay. Ya, halo. Halo, selamat malam.

0: Sudah 70 tu dia tahu. Jadi aku tahu kau cerita tu. Jadi penua kapan punya tadi ya. Isi umai mainnya, mayanya sudah tembung tahu. Jadi subak bulu tanam ke ubi ni kita kelihatan eh.
1: Aman.
0: Awan. Ipa yang babi yang tadi makai ubi ya tadi. Lalu nak lihat timbak ya. Muahnya tiga babi ni tadi. Ini mayak kau yang lemah sikit ya kau ya. Isi babi makai pasak kau dia uji tua. Main lagi tahu tu kian kau ya. Ya mbak si hari pun keluar dari rumah. Jadi perjalanan tadi kira setengah jam, kira setengah jam lah umainya. Tapi memang umai kau umai ya.
1: Oh, nak jauh ah.
0: Tang kira cuma tak keluar. Jadi dia tadi di ni nak kau kira kau yang ipak tau. Mikir ipak lama tau. Balapan ubinya pak. Semak tanya pak baru tanya dia. Ujung tanya. Aku tanya dalam kumai aku tu tadi. Aku dia mak nanti aku sedih nanti pak tanya yang dia pak yang tanya. Jadi ya tu tadi dalam bilik. Nanti dah tay babi. Nanti dah tay nanti punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Dengar aku tak datai orang hari ujung jalan tadi. Nanti orang lagi rumah ujung jalan. Sini nanti orang lagi. Udah mula pulang ke rumah ada. Laban mayanya kita temu tahu. Pulai mabiang orang ke rumah ni. Kau atas kamenya tadi. Dengar aku tanya banyak orang mayu mayuanya banyak datai ujung jalan. Bunyi orang ke mai bangkai.
1: Apa ne?
0: Mbak yang.
1: Terang dengar.
0: Terang dengar nung kasih kap saya opai saya untuk saya mati mesti kenyanya. Nyawanya induk laki orang kena bayar. Dengar nyawa kita mak pilih em. Akhir aku dengar nyawa orang apa bunyi kemai orang mati katanya kau kau. Nah dah orang gim malam mbak. Ulu sungainya sungai Selabi nama sungai nung udah kebisi bumai. Udahnya tadi tang suat yang tapi yang kedua ni tain piah kau yang nak pun kamu lagi semak lagi kamu lagi semak lagi nyawa orang tu nyapa mayu nyawa orangnya tadi ia sudah tay pas semak langkau ya tadi ni nanti ni ngau tay agi kedua mana
1: ku aw ah
0: bab
1: aw
0: punya nama lah bau tena peda mina dengan aja mutanya
1: punya orang kenyangai orang ne.
0: Amunya kena ngai, amunya kena orang kena bea kegiatan tu tiang bangkai kem. Orang pasal darat ni. Bila ya mar kumanya takut kumanya.
2: Malam malam hari menya.
0: Malam kira pukul 10 malam.
1: Waruh ya nya.
0: Ya. Selalu kerdau kelaban. Aku tu selalu ni bea main setan tu dan tu kan tu kala ni hantu bepecok karak kala
1: satu tu. Okay, awak ni.
0: Pak yang tidak cerita kita nak kurang
1: aman mana ceritanya Akif Flora tahu tu si dia baru lah minggu baru lah
0: iya awalah aku selalu ngasih kono si depan aku aman kita tu kita mula kita malai kita mula
1: aman
0: cara kita nusi temu yang kita mula deh
1: aman
0: punya aku cerita tadi. Saya nyari itu tak sama.
1: Aman.
0: Akhirnya kan angkatnya tu belum neng.
1: Okay, Flora. Minggu baru tahu nanti sih lah. Mayuh cerita nanti. Ya, selamat malam. Flora tadi neh min ke bercerita ke malam tau. Kita iba perina maru ga min. Hari entuni usan tu benau nyawat kangau ka bukai.

0: Okey, ya, kita ingat tu dah lama tadi, nah, Min.
1: Ya.
0: Ngau merindang peninggal kita ngau lagu hari untuk ni usan nak ulih aku ambau. Okey, agak okay, bisik peninggal kata ne. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Menang kerja.
0: Okey,
2: Michael.
0: Michael.
2: Michael John.
0: Michael John.
2: Okay. Hello.
0: Terang nyawa na Michael.
2: Presiden
0: tu.
2: Mayanya aku Brunei dia tahun 1974.
0: Gawak di Brunei.
2: Mayanya aku macam.
0: Hello. Aha. Bisik-bisik dengar.
2: Itu berita di bandar dia Brunei
0: itu. Kalau nuan tu bertelepon coba.
2: Kerja bandar dia Brunei.
0: Hello. Bisik-bisik.
2: Kelas 71 dengan nombor 2.
1: Terputus-putus.
2: Hello.
0: Okay.
2: Kita kereta dan cikgu anjong yang nak kereta tanya Austin Mini. Mayanya sebab benda besi civil light baru naik tahun ni. Tapi simpang gadung hari dan lalu ngelantak orang. Aku lepas suat nama Austin Mini penuduk lalu melipat lalu keluar dia. Bas bisa sini ada mayuan tu rambut lama nanti orang dah jaya lalu terus ngagai arti bila aku masa ini berbalut rambut kain darah megang tu terus masa ini terbaik kainnya kenduga
0: Kemana? Awak.
2: Aku lu tingkat berbunyi cerita
0: dah.
2: Pernah lah cerita insiden tahun 74.
0: Orang kena langgar kita nya. Nada nama-nama?
2: Abai cerita. Cerita kami pun itu balas.
0: Okay, Michael. Nak tu terang lah tadi ni Min.
1: Terputus-putus
0: apa-apas ni. Ke lain sidanya hanya siku orang ke maca berita hiban di Brunei nya tadi Min.
1: Cerita ya ke Sidian.
0: Ya, maya nurun na kawa. Ke dia tu ke nada lagi radio hiban di Brunei ni. Ke keliak sobat deh.
1: Keliak angka bisa.
0: Okey, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Nama tu lah.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Halo.
0: Apa Roy?
3: Ya, apa Roy dari Sungai Dam Meludam.
0: Oh, Meludam.
3: Ya, dari Meludam.
0: Betul. Betul.
3: Jadi aku tu kan usia lama tu dah cerita tu lah. Jadi cerita lama tahun 1964.
0: Lama mah tu dah.
3: Zaman komunis.
0: Lumayan komunis sobat.
3: Ya, 64. Tu kan menguasa aku sampun aku lagi di sampun. Sampun gunggang mayanya.
0: Bini ke Meludam ya?
3: Jadi pelarian. Jadi bakal tahu kita tu. Jadi tahun 1964 nya tadi. Aku tu tadi kerja lah kan, bisa beli skin jual. Bisa beli skin jual dah nya tadi nya. Nebas aku. Tiba-tiba aku takut lah. Takut. Lepas kami sempadan mu Cina kemini manyu. Ya, jadi udahnya tadi madah ko ge abah aku. Madah ge abah aku tadi nya. Ngai ko ditok ngagai tanah nyen ko ko na. Madah ngagai penemanya tanah NCR kami bersama bersambung dia tanahnya panjai. Ya, pula yang ngagai tanah NCR berani aku jami tadi dia ge dampi rumah panjai kami na jauh rumah panjai. Udahnya tadi nebas aku tadi bisi. Ya, bisi 3 bulan aku ni. Ya, 3 ika skin jualnya. Bisi 3 ika. Tepat aku bisi 4 bulan aku ngerjanya. Mbih. Ya, apa mbih tadi nya. Halo.
0: Bisi.
3: Mbih tadi datai gre kaca. Nusa. Nusa skin tadi. Po udah. Udah mana mau cek kerjaan orang tu dah biar ya, kau nak apa ya aku? Udah, bapak aku. Jadi udahnya tadi tanya ya salah tanah kami tadi. Kami tu nanti salah tanah itu ni sambung tu bisa itu kerja dulu tadi. Bisa bapak oh saya om tu nanti udah terima tuan ke? Kau nak apa aku? Udahnya ujung tahunnya kak pernah. Aku tu kak terima, ya nanti mayuahnya RM210 terima.
0: Temanya hanya besar duit ne.
3: Ya. Pulai katanya baru. Ya pulai nebai mayang, ngai nanti berani aku. Nanti berani nebai pulau nanti mayuahnya ke 2 hari kami dua nebai. Tanya, biar kali datang di sempadan kami ni kan darah ke parit mucina. Udah bisik kepada ketin cite tin nurti kita ya. Tikau ya. Udahnya tikau tadi nanti itu ni tengkara aja saya dia. Udahnya dami tin buka tin tadi beda ya tin milo ulangnya. Tin milo tu saya betih ya. Dibuka ya kali muka bisiknya apa namanya kara.
0: Kara
3: keminir. Amanya lama aku tunggu nusi itu nemuan lama bapa puluh lebih 60 tahun aku tu dah datang mula tu bedok kalau nusi. Semadi aku tadi nina bisik kaban kita bijaku tadi nak bisik pasal kemini tadi eh. Nya aku ke berani nusi.
0: Kini nuan ngau karen tadi. Kini nuan ngau karen tadi.
3: Jadi karen tadi. Laban balai polis tu nadi jauh hari rumah kami. Hari kami tu malam di kebun DJ. Malam engkau kebun. Ya, setengah jam ngagai balai polis. Lalu danjuang ngagai balai polis.
0: Danjuang nak kia ne.
3: Danjuang balai polis. Nai polis madah. Nai madah ngagai apa aku. Minta danjuang ngagai penemanya. Minta anjung agai alai kami tenemu tadi. Ngai kabak kunya bola. Ya gaya. Boleh kia ya. Tu ya tu kabak tu. Apo aya ga. Baduk kita ngeljau tu tu ga. Baduk kita ngeljau tu ga. Jadi aku tunggai. Minta suruh ku minta ngagai polisnya ya. Kita kerja jaga hati-hati pihak kau nya kau polis tadi. Lepas kita itu langkau kebun. Udahnya tadi kak yang beri kami. Tak ada itu lama ya. Tak ada itu lama ya. Okey ke nanti kita nunu lah ke madah ke kami baru pihak kau polis sudah dumang yang sudah dua polis main momen ya enggak. Balai polis ni udah mirip keringik korang udah wai duri makanya. Kedai cil pasar nuno hanya berdepan ngau balai polis. Setia hanya bersambung kok bersambung ngau balai polis ya. Atas ciknya nuno hanya keliat. Udahnya pada yang lagi polis nari kita nari itu malam langkau kebun lagi pihak ke. Ngai ke kita tanya ke mini ngai kita damuk ke mini pihak ke.
0: Aman. Tak kira minus.
3: Dalam 4 hari tadi DJ.
0: How?
3: Dalam 4 hari, 3 hari ke Cina, nya kalah-kalah 3 hari tadi.
0: Mm-hmm.
3: 2 hari nada iku buah ya.
0: How?
3: Bisi Cina siko di kalah akunya dampi ya Cina magang di menua kami ini. Cina kemini magang.
0: How?
3: Extend nada baju. Nada baju ya. Ya pernah tebak kebun aku itu ya dah udah aku sudah luai lah.
0: Awah.
3: Sudah luai. Ya pernah tebnya mali kata lama ya. Tak tiga hari nadi na aku lukia musuh ya.
0: Aw.
3: Duku aku kunjam di tanah. Aku ngai ngai duku ngai yang ngai kata pulang jauh duku ngai aku ngai aku kena kentap na.
0: Aw.
3: Ya aku ada main duku.
0: Aw.
3: Tu mungkin mula aku orang cerita aku tu. Tato tato menua kami dia pernah ada menemui ada kalau nusi pulih nadi ngasuh nusi.
0: Aw aw aman aman.
3: Udahnya tadinya tiga hari tadinya kia aku musuh yang lagi jalai pok jalai kami tadi.
0: Oh.
3: Ya nadi kebukai mua ya. Tiga merenyang aku.
0: Oh, tu merenyang mua ne.
3: Ya. Nah, jadi dampi lagi aku.
0: Oh.
3: Kak tiga hari nadi dampi lagi aku.
0: Oh.
3: Semua ya ini ya jaku Cina.
0: Aw.
3: Cina kebun tadi tu nemu jaku kita.
0: Aw nak nemu jaku kita di tau.
3: Ya, Cina ke nya. Ah, ni kau makai sa.
0: Kini yang beranau
3: mana? Kau makai sa.
0: Aw.
3: Nama dia pedaan wan kau nak aku bunyi kan jaku kita tu.
0: Aw.
3: Ani oi tahu sa. Kini aku dengan derai hamai nyawa dia. Oi kau no.
0: Aw.
3: Semua tu tu galu mukut aku.
0: Aw nak.
3: Mukut dan ujung mata aku, na.
0: Aw.
3: Kena ada mata aku mimit dah lagi. Mimit dah mau main kena aku. Mata aku tunjuk lumur empat enya.
0: Oh.
3: Tamak nyawa aku. Tunjuk itu panjangnya tadi. Kena mulut aku. Pecah mulut aku.
0: Okay.
3: Debukut Cina tadi.
0: Oh.
3: Tunjuk itu tamak lah nyawa aku gigit terus.
0: Oh.
3: Nanti aku lengkap sekali.
0: Oh.
3: Nggak yang mukut aku.
0: Oh.
3: Nah, debukut yang tadi nyawa aku tangkap pun ciak tu. Udah nyak buku mukut dah baru tusuk ya.
0: Oh.
3: Ya lu terduduk.
0: Ya.
3: Nyak udah terduduk tadi nyak. Tunjuk yang sikit nadi aku engkak.
0: Oh ah.
3: Mukut benarnya dia dengan semangat umat aku laban Cina.
0: Oh, ini bisa lah senua itu nih. Oh.
3: Nah, dia cerita aku buta mata aku tusuk anak.
0: Aman.
3: Dia gemuk besar kemar ya.
0: Oh. Oh, nih.
3: Udah yang tadi nge cekak aku ya dah tutup aku dua kali yang tadi dia baru susu ya.
0: Aau.
3: Terus dua ya.
0: Aau.
3: Mada nampak ayo-ayo si ya. Si lah. Si lah.
0: Aau.
3: Nge cekak aku. Dia kurang muna mati ya. Ya mada anak mukut kau pergi jakut Cina. Muta-muta. Si lah. Si lah.
0: Aau.
3: Mada anak mukut kau ya.
0: Pedias semuanya mati ya.
3: Nek ya mati.
0: Aau. Kini nak lepas ke mana?
3: Lengkap aku tadi ingat. Ya lo pulai lama aku mata ke.
0: Oh.
3: Mata ke pulai. Ini kan musuh Cina. Dampir Cina dari kami ya. Antara sepintu kebun juga. Cina tadi. Tidak aku lurus di jalan lain. Ada aku peduli.
0: Oh.
3: Udahnya tadi. Andai lama abang ngindai aku tadi. Datai mutong getah. Ya ya. Mutong getah. Aku nama mulut nak pecah orang aku.
0: Aw ah.
3: Nak kemai mulut aku dengan sen.
0: Bukut ya.
3: Bukut Cina tadi lawan tujuh ayat ranyai yang tujuh lalu empat ni tamak nyawa aku gigit. Gigit ada aku lengka aku gigit me.
0: Aw ah.
3: Tak aku kau mula. Iya.
0: Ketuk
3: pina. Nadi cerita, nadi suruh polis ya.
0: Aw.
3: Nadi suruh polis cerita ngaji rumah panjai.
0: Aw.
3: Nanti abak ku nanti nemu, nanti naik ku nanti nemu.
0: Aw, ya. Amat.
3: Nanti udah nanti kami hari situ nunu. Naik ku so abak aku nanti mutung. Nunu, ngau ke polis?
0: Aw.
3: Pukul dua polis nanti dia selalu mengiwa. Nyaka kami tu nunu. Nanti mengiwa nyana.
0: Aw.
3: Nanti nanti senai ka.
0: Aw skim.
3: Engkanya tengah soh ku takut nanti.
0: Engkau amat lah bak
3: aku. Engkau namanya tiennya tadi.
0: Oh.
3: Aku tiba-tiba takut lamanya aku nanti takut nebai.
0: Aw.
3: Nah udah nanti tiba aku tamu takut aku nebai tu dia.
0: Aw.
3: Nya aku nu mindah lagi dan mindah lagi tanah MCR kami tadi.
0: Udah nya bisik ngacau gitu sih dah ya. ngadai.
3: Cina dekat tau sen. Udahnya udah ganjuan tadi, udah kami nunungnya tadi. Nya polis mata. Kita sah lagi benua berdoa aman. Kita nadai tau bekerja dia di tau. Rugi ku sen. Ketika rugi 8 nikah tanah. Ya gaji kerja ku dulu nya. Nadai tau terima tanah NCR. Saya punya buka 12 panjai 300 setengah titiknya. Titiknya buka 24 panjai 200 eh.
0: Wow, tanah skimnya.
3: Pecah skim, cuma-cuma. Nade suruh ya kerja lagi menua nun sampun tu nade aman kena selaginya kita nade tu ngerja tanahnya. Tahu orang cuma panjai kami nade nemu lepas kami malam lakukan kebun na. Malam lakukan kebun kami
0: tadi.
3: Udah nade, udah kami nunu suruh pulai. Pulai ke rumah panjai. Ada itu malam lakukan kebun lagi. Kita ngai kita debunah Cina.
0: Ya.
3: Oh malam pulai ke rumah panjai. Pulai ke rumah panjai tadinya. Temu dalam suruh orang agai balai raya pengulu kami tadi. Laban kebun orang tadi bisi anguih. Laban kami ini kan bisi 30 kayu jualnya anguih. Tapi dia bicara. Bicara. Pulai bicara tadi yang ngalah diri kami. Dia pinta 300. Kami nadi uli misi 300. Nanti kita nanti nabi uli mainnya 300 mariat soal mariat buka tiga kaki dalam tiga kaki panjang 100 depan mariat mariat kami bisa belap tunggal aku limeko nulung kumayanya 2 hari aja kami mariat mariat nyambil bulan nebelah jatai kabut lalu kabut hari ini tadi lalu bingung kami itu tadi mau memudah kembih parit dari pulih bisa datai ngagai abakku ngasuh kami pindah nadai tau setanah ngusampun mayanya yang bingung di ingat penemak karen tadi hari kemirat batang semahannya sebandi munyan sepan nunu sampun semerak jemukan pendam pendam tu batang air sadung 9 itu kuasanya nadai tu oleh kami pindah. Kemudian pedih kami ya. Tin macam tu nya hujan mah ngeri orang, hujan batu ngeri aku kan nak ku pindah kan.
0: Aman aman.
3: Bapak nikah udah ambil ada kerja aku nya saya ku mendak. Ada nama datai polis ni bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 aku nadai ke nadai suruh pasar. Mengingat kami nyadi.
0: Aman.
3: Udah nade aku nyangkul abu aku ngeluai kebun aku nyatai ke tanam kumula nade. Nyangkul abu buka 12 depak panjai 12 depak. Bisi 18 itu bakun. Tinggal ngai aku nya pindahnya. Bisi pakai belam nyadi aku tinggal. Gagi kan nyadi kami tinggal. Nya gagi ala-ala sekolah. Macam lima.
0: Okey, apa ya Roy? Nya tadi cerita apa ya Roy? Cerita suba atau nih men?
1: Ya, ge. Nua ge siga.
0: Ge siga. Ukai ta dia tahu nih ya ngenang cerita ge suba. Okey. Nya tadi terima kasih apa ya Roy ke bisi nusi atau ke bercerita meh bapak program kita ke malam tau.
1: Amat gene.
0: Subaknya deh. Kebinis. Kebinis mayanya. Okey ta cerita ke dia tau ni. Okey, nak berasa Imin 11.40 minit malam. Okey, kami dua Imin ke nyawat siku dua lagi meh. Berdau kita ke ngujung ke program ngam semangat kita ke malam tau ya. Angka bisi kita ke lagi dekat nusi cerita nanti nadai lagi kita nutup program kita itu tumu lagi ke Nehmin
1: ya abang nanti kita ingin cerita-cerita supak lebih lagi ke bisi kalak atau ke kalak ngasai meh kita bakal ditusi ayak kita yang tadi maya menua lagi
0: carut
1: menua lagi carut sehingga mayuh kita nyadi mayanya Untuk ke nak disadang-sadang punya dia belah langkau dia belah umai nak tahu nih mayanya nih.
0: Okey. Tadi peringat kita Pai Roy ke malam
1: tu. Okay, muka harus telefon Nasem 082-58634 dengan 082-58633. Ngagai peningau kita ini. Entah ingat ke nomornya. Pejam celak, pejam celak. Pemohonnya tengah malam tu Nasem.
0: Okay, ya, tahu telefon angka BC. Okay, tuang uji nyawa tu kak. Halo, selamat malam.
4: Malam DJ.
0: Selamat malam, Jonathan. Jonathan hari pakan tarik ne.
4: Nadai
0: ikut dek, okay ya. Okay, tahu.
4: Kita ingat kurang
0: jam. Aman. Okay.
4: Jadi tu kita main depan kapalnya tu.
0: Depan kapal.
4: Main akan pergi minyak. Minyak mereka ke sekolah sebab nanti belanja. Baru sudah ni gak belanja kena sekolah ke je.
0: Gawak mana?
4: Gawak ni tadi. Apai. Tak minyak sebab nanti sawit, nanti lada, nanti minyak. Tak tangkal bumai mula ke belanja kena sekolah dah.
0: Aman. Au.
4: Betah sebab muka ke sekati sengit minyak dini.
0: Aman.
4: Dia yang baik-baik kena pen. Kayaknya pergi main kena sumat.
0: Kau
4: tak kalah pun kau bisa ya. Kami kerja. Jadi kau pihak tuai memang
0: kau.
4: Kau renya itu dah nak lagi.
0: Ya
4: tu lah.
0: Au.
4: Renya. Kata ibu sibuk dia. Seban meja sibuk. Ini meja tambang berkapal je. 30 tu bah hari hari sibuk ke meja 30 punya.
0: Oh, kena kapal ne.
4: Kapal kapal.
0: Au.
4: Kan kali nya tak bira pai ko.
0: Au.
4: Tapi tambang dari bayar. Tanyau wet apa itu ku tadi ya.
0: Akai.
4: Tak habis duit.
0: Apo.
4: Tapi dah buka ya. Ada ke yang bisa jadi duit. Tak nangka buka pai kan ada lagi. Kak nanya di nanya di tambang dari bayar tu. Pan kapal kalau ko 8 tak.
0: Au.
4: Ya.
0: Hari ini ya.
4: Belai hari semalam dengan kamu.
0: Oh.
4: Ya saya bersasiak dia. Ini bagi ini belai tu deh. Dan dia pedat bayang.
0: Pedat
4: sejak kapal tu gue bela kaban tu. Tu mau bela kaban ku. Mumbak. Tu main mumbak. Ada boleh tinggalnya. Kita nak tengah hari sih. Ya lah. Mumbak obat pakai kami main nyom. Kami gila nyanyi orang putih amat ketawa di korang ni mayuah kami penumpang ni ada.
0: Awak.
4: 30 ni.
0: 30 ikau.
4: 30
0: kau. Awak.
4: Apa yang kata ima tangai kini wak majak ke gila. Ni tu lagi kutin kutin.
0: Awak.
4: Kita tetap zaman ke betul. Mau tasiak. Nanti pedau tayinya.
0: Ya. Tengah tasiaknya.
4: Tasiak.
0: Awak.
4: Tangai dunia buka ya tak. Nanti saya lempak. Kita bantu. Mereka memang kuat. Kalian yang baik, ini dah tahu. Kamu cara, sekali aja boleh makai kemirnya, setengah hari aja.
0: Kamu
4: dah saya buat pasal miri, dia boleh ada ketua yang tadi. Ketain kami juga kerja, belah pasal miri ini. Jadi kaki, kamu nak kaya lubang kian kami, kerjaya kaya lubang ya.
0: Tahu.
4: Membaik ke mana ke kedua. Kayu sabuang.
0: Tidak
4: kerja.
0: Dia
4: minta kerja nak ada juga punya. Memang 4 jam mesti ya. Nikal baru juga. Dia nak bisa kalah kami semua. Mai, belum naik cin siap tuai ke. Belum naik cin, jadi kami tinggal dia. Sampai itu. Minta kerja kami lepas rumah semua sebab dia nak lepasan orang kami rumah semua.
0: Apa malam dia?
4: Ya mah. Nanti akan kata ini kena tadi. Yang ikut tak kerja dah. Takut tapi bukan kerja tetap. Sari dua nebar rumput pun tadi. Tak. Mana? Tengah ikut kerja. Aku yang kebal ini. Ikut kerja dua. Maka jadi RM12 sari. Menyaknya.
0: RM12.
4: Dia tak nanti. Ini mungkin kayu nanti kayu tak. Tembus semin yang kena ada berapa ke mantau kasi ini.
0: Tahu?
4: Dia nak beri saya pinjau tu ay. Dia beri ringgit gaji sehari.
0: Tahu?
4: Dia nak pasal tu ay tu tadi. Lai pasal macam ni dia ya tu tadi. Malam.
0: Oh.
4: Atai tu sekali lu tuang ni. Tengah tak dia sebenarnya nasi nang lantak yo.
0: Apo?
4: Au ya kena dah api, ni dah api tu sekali. Ni saya pingkan tu aju ya. Tengah tak dia. Tak nanti yang dia nasi nang lantak yo.
0: Au ah.
4: Au lu sungai banyak batu cijal lai. Ya mari sipai. Semuanya layunya ke lantak biaknya sama gula dia gawa.
0: Oh.
4: Yang kita pagi.
0: Au nyo radio ampo.
4: Engkan au. Layunya suai mayang tanya mayang motosikalnya dah patut aku iwan lantak biak ya patut ya mayang
0: au.
4: Kini dia satu ya iwan mayang ya aku. Namanya suai mayang iwan lantak ya aku.
0: Au.
4: Oh. Bah berketuk ke aku ya. Lalu tu majak majak lagi aku baduk tu kawa aku ya. Sebenarnya keluarnya baduk kawa dia lagi. Just minta tanya dia kelantak orang ringan tu. Oh baduk tu purai. Keluarnya sekarang nyaw aku. Kini tu tu minta kerja kini dah. Minta kamu mesti saya balik tu dia dah. Minta kerja kini aku pula aku. Taruh putih magang bersihnya. Kau temanah iban. Memang kerja kepindahan aku ya. Kami lihat aku. Ini dia klinang. Bapak simbotnya. Klinang ke aku ni ya. Itu sifikat ni aku ya. Itu pun tiga aku ya. Ada yang kena sampai dia. Aku minta aku dua. Yang buat tunggu seminggu aku ya. Udah mengambilnya aku ya. Minta ke cintu pula ke Yulaukin. Nah udah aku minta kami nak kapal pula. Dia mat ke aku ni ya. Tengah buat bergawa dengan suai indah budaya ke kejangguk Cina setiap kena ke bandar mutai tu orang susah ke menyangku Melayu Cina tu lain. Ya eh kakung ni mana tu pulai kak pulai dengan gaya gaya tak kerja-kerja pulai dengan Cina baru kerja RM12 sehari ni pulai siap baru pulai. Ujung-ujung pulai mu, nyong-nyong pulai pulai ni, kita dengar. Yang ngai gawa dia lagi tu. Ini ngai majak ngak aku ni temu mati tu. Yang gue ngak mati berkukup dia, ujung tu tadi ya. Nak makan lah udah, aku menak aku. Aku tua sekeliri tu, aku ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak
0: ngak
4: ngak ngak ngak ngak ngak
0: ngak. Okey, Jonathan.
4: Okey.
0: Jonathan dari Pakan ni. Nusi maya ke pergi ke pengawak punya sobak. Amin ni.
1: Kita nemu. Ya tadi bakal sobak duit segi pedih
0: giga. Pengawak narin tu bisik. Bisiknya getah nyak tadi nak entu berga ke kuya.
1: Mai ro kaget nangkal kelia menyaknya.
0: Nyak kebuah tadi belelang. Ya belelang ngiga pengawak ba menua bukai tadi. Pemerintah kita bukulah ngurang.
1: Macam puji dia.
0: Orang menua bukainya tadi. Bisik ke mana? Bisik kena menya tadi ni.
1: Aman.
0: Okey. Jadi kira nak tu meh tua uliah nama tu nyawat kangau re peninga ke malam tu. Terima kasih Mas Sidak aku dah nusi cerita. Mana-mana ke cerita malam tu ni ke bebadi ni ke tesat punya nusah ke bukai meh ni. Okey jadi kau kita bisik cerita ke bukai atau nusi ninting malam hari tiga. Bawa program genggam semangat kita itu ya. Okay, men.
1: Kira ke nak dulu meh. Kami dah sem gulai dengan kita untuk ke minggu tu. Minggu baru lah. Betul baru ke orang kebukai kan eh. Program kebukai lah. Ban ngengam semangat tu. Nang bisik lama ninting minggu.
0: Tiap hari tiga. Okay. Jadi harap ke kita sama berlelak meh ke malam tu peninggal. Jadi pukul 12 kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pergila ya. Jadi terima kasih Mayu bertemu baru kita. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tunda muda. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah ti deriba, ti nak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari, YFM.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asas skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Polisi
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
3: Ninting malam hari 3.
5: Tapi ku tentan siwet masak belakang, selalu berdua.
3: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
4: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau kayak dua-dua dia.
6: Beri ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indah tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan megak.

Jalur Gemilang atau Kemendiraan Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning dan burak. Curok tu bisi mereti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugak menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai ditu. Awak, isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensiaya nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli maik pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Hey, laju mai layan tu ne. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong rejau tadi tu. Mayu ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Legging. Apa sapang bu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang putu hari kami bak YFM.
4: Yakinlah bakal jadi PC yang hari.
5: Semua kita mensia dan misi maya pedih hati. Tension serta bingung mengerja ke sedih-sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu Ariaku, Gordon John, begulai ngau Radio Malaysia Sarawak, YFM,

0: Ya tu baru hage ya. Nya utai tu kak nyadi ge dah. Mm-hmm. Depeda aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai te ben satu mega anti semak lah. Okey lak bini nya nyo bapangkat age tinggi age. Mm-hmm. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darempu dalam ruang bilik mega. Mm-hmm. Okey ruang bilik. Nya alai nak milih ya bapangkat tau kena lebah pangkat nya status di depeda dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ka betul ne kaban kita tu amat kenya ne amat kenya.
2: Amat kenya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, pengawal. Nah, patut dia nyemerahi. Nama dia muda, aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh dia nanya nama pengawal. Nama dia muda, aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ketangkep kuasa ngau pengelikun menua. Jakob pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

Sebuli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza ku karena tau ke tabin pi aja tentau meruga penerai ba orang tidak tuai nemiak-miak ngau sida kena bepenerai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaka ari kena rampir pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena ai ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Ketemu naman, anak tak petunjuk vaksin influenza ni tahun kelantin mengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM Sekulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngaki semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diderima, tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitab Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirakati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

pemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Bis Ulih Munuah Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Bada Ukoi Tau Kemayau Bas Sebelah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Ya Bakar Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukoi Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Aik Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngage Klinik Tentu Ke Ukoi Tau Kemayau Kita Bisik Ditucuk Vaksin Anti Rabies Tahun Sekali Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi ba sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak ba muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak ba kambut angin atau ke airbag, kita megak na mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Romani ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo
1: mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 lagu menyabi Ari Masterpiece lekang ngau tiun depa Masterpiece.

Jalur Gemilang atau Kebendera Malaysia bisi 4 iti curok enyak curok biru, merah, kuning goburak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat genung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih mai kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang

0: Pedak dia mah ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu RUI FM.
2: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Penyakit itu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan itu, hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, selamat Segulai Sejalai. Baru enggak kami bawa Pengerak Pagi, YFM. Pagi tu, pagi hari 4. Hari yang ke-27. Kita udah nyingkang dalam bulan 8 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari lagi sebelum kita ninggal ke bulan 8 lalu berkali ngegai bulan 9. Amat tak perasai amai nih. Jadi lagi lalu ke peninggal bawah Pengerap Pagi YFM. Terima kasih.

0: sekali jadi bakal selama bawa pengerak pagi sebedau manu engku kuat. Dia kami hari bagi bahan YFM dulu engku kuat ngergas ke mata kita nitya ke agreement kita iba pagi hari 4 ke Sarito tentu ya kandang sejam ti keterubah tu kita ke segulai sejalai enggau aku angke stow sebedau kita yang ingkang ke mua lagi waka selama moga ya bawa pengerak pagi YFM kita ke pagi tu mana dulu kita ya bersampi kalian boleh terima kasih yang jeptara laban ti udah nampung seput kita iba dunia ingau tu sari ada agi lalu pia moga minta berkat ba petara kelebih agi ba pengawak ya kerja dia kerja kita semanjai hari itu lagi jadi ya begitu harap kita sama dia jenuh nama belap sampi dalam mati ya diri di ulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist ba sampi pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kedekerin Tuhan. Ketemu baru kita pagi itu gulai ngelaku berilawi dari gereja Metodis Sipan ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyeto ia ada baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida. Aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia. Nyalai, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu, lalu ajal sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murid ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murid tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaranul, ajal sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerinduk Tuhan terjaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerinduk ya ke kita mensia. Jaku pesan ke terubah ya. Ya dekat mai. Lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah laban kita tu meh orang ti arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu. Awak ke orang ke bedau arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2. Mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngeluik langit. Nemiak ngau anak mit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat. Tuhan nak ngelak ke sidak murid ngereja utai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu mayuh penusah ngau penguji dekat nyadi kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b ko Tuhan kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sedak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu ti ngasuh serta milih sedak. Ianya Tuhan pu ti ngempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nada utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kita, ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kita. Bakeni kita ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh berjalai kita. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita ke dia tu. Bakanya megah Abraham ninggal ke menua ya. Lalu pihak megah tanah ya. Semaya ke diberi Allah Ta'ala. Ngagai sida sebilia ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang, ke ngasih, ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak, tan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8, dan kita dekat nyambut kuasa, lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi, aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngonyembah ya. Matius 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh, ngambil kesidak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, puji kenuan Tuhan. Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu. Keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan. Ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu. Lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sehari tu. Awak ke pengawak ke kak dikerja kami, ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan, ulih muju nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap ke Kitai jimat anang kaki kena. Nebang ke Kitai ngadang kungu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

Jaku pansang kitai kesar itu.

gempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserimai gau anu kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Mayu, kena dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi. Dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di ibu mana, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama utai beli di salu ya?
2: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah, kualiti apa, mana ya, maga? Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamu aku deh ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lama aku tau Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie deh, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah, patut ke manuk mie lo tasak ke milo ke dia?
3: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
2: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

itu ditambahkan terus dengan frekuensi FM 101.3 FM Bak Megeri Kuching itu. Lalu pihak megang, lalu ke peningkat kita itu mendiang ke awak pada pagi Bak Channel Astro 871. Ngau pihak megang dengan apps RTM Kripti uliah di download kita Bak telefon Bingci Ubah dunia ke maya hari Radio UK 9 uliah di peningkat kita ngau cara konvensional tang

awal itu ambil bedau di kedar sejam ke dia tu ketinggal hari ti balat bersebut. Jadi ya, Jako tu dikeluar ke pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak JPNS nya Omar Mahali. Aku ya tanya pun itu baca ba indeks pengamah gayangin atau ke IPU ba berapa kandang dur udah dah tahu kira jalan ya pemanah tang JPNS nang ya agi nganti ya gayari pulai bakal selama lalu jam ya tu tanya pun dah nurun tang agi mega sebuah tadi di pelabuhan Kendak manah ke pengerai jadi balau sudah ukes pelajar nang ya nadai ngemenar ke tiap PTS aktiviti bah luar kelas diatur jam ya ke dia tu. Sudah tinggal 3 hari lagi hari indur bersekolah sebedau memisi ke dekat diatur minggu barunya hilang. Asal harap kengah tu mega boleh ngurang lagi aktiviti bala nembiak bah luar kelas. Jadi ya Umar, abis aku punya tu ngagai pengarang berita udah yati bisi data yang ngagai awam majlis sedangkan bermetras dadah ikas negeri Dun Sarawak kemari lalu nakak tengah hari kemari 93 pilih menurut Sarawak ya kebisik status pengamah angin ya kendak tu manah ke pengerai yang nyapa serian kucing lalu bandur ya kebukai di report ke jalan ya pemanah. Ok lalu berkenang ke nyak megak ya penerang ya kebisik.

keluar ke JBBN Sarawak. Ini berplasar ke daftar dia sudah disedia ngau pihak megah. Dari segi teknikal ngau meniang ke rundi yang area pakar ngau agensi kursi berkawal ngau penanggul sebut jam ke dia tu. Jadi bisa bayi mah endang ya di lalau ngambil ke semampai ya berjimat ngau pihak megah nitiah ke atur ya sudah dia keluar ke sidak ti anggosa perkara tu. Jadi penang tu dikeluar ke Chairman JPBN Sarawak punya Dato' Amar Douglas Ugah Embas ti madah ke jatuhan kuasa tu nang dekat terus berarti ke gayari ngau pihak megah berarti ke ni ikas peninggi air bak tekan air lalu hendur hotspot serta indeks pengambah gaya angin ti ngada ke sebuah lebih lagi maya fenomena El Nino jam ya ke dia tu limpah hari nagang penusah ya ke jadi dia megah semua agensi ya ke bisi berkawal nang ya dekat seruran mantai kegerang agak bisa mayu yang kaum tupis residen bah tiap pelilih menua lalu banyak mega dia yang ada kuasa pengurusan dan bencana negeri JPBN Sarawak setuju dekat numbuh ke City Operasi Khas bah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri kalai raban tu tadi ada ke matau ngau cara tadi medak ni naka peninggi air bah tekat di menua tu tadi bisi nurun dari chairman JPBN Dato' Amar Douglas Ugah medah ke agensi tu lebih bagi bagi pilih menua nang ya dekat semampai berarti ke lalu kesiap sedia bak pusah suntuk air ya kebisi nyadi lalu pengawal dua nyadu yang bekal air listrik dekat diberi gaun nakak pengelekas anti nyemak ya dua tarik nyau megak suntuk.

tadi ditemu lebih lagi bulan 8 tu nang ya berkait engau kemarau ya kebenuang jadi jam ya ke dia tahu lebih lagi ba fenomena El Nino.

ya. Ngau fenomena El Nino. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat mengatai ke pesan berat kebersih di kiru sama peringat kita yang bawa penggerak pagi YFM ba email ngau pia megah WhatsApp konti YFM tang semuanya harap pagi terus ngegas ke mata kita semua ba awak penggerak pagi YFM pagi Arifas.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku, meh?
1: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan anjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengatai ke pesan berat sih dikirim peninggal kita ya, awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu lalu terubah tu yang pesan pemati ya ke dikirim nyuwian anak alung tau ke apa ya adalah ngari kita sepilih ya. Jadi ya pesan tu tadi nuju kaban belayan ya ke dia baru mah Helena empena nang amret kapit sita menua petara jang kapit ngepung gabala ke dia baru mah lidah empit pakan rumah kadam buak pakan nang tebu ulu pakan bala ke dia ba nang arpuah wak pakan lubuk kerupuk kabo satu kablayan ke dia di bintulu miri sibung gawi kenala dia rintai ke ditu tinggal sebi anajan yang tau ke indah nyuyen jadi pesan tu tadi madah ke sebi anak janin sebi anak janin tau ke indah nyuyen udah nadai ken lalu ni yang tau tadi ada ke di senggai ba PPR Bandaria Park Blok di Bintulu kena malam atau lagi malam hari 4/27 hari 8 sebenar ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan di minta datai lalu nanti kita akan nemu silik agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Raymond Luta bernumber kusuang 19-88-13-798 Ansi Nyuwin bernumber 0149-02-3994 tau ke ngagai Nyuwin anak aluang bernumber 0134373516 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Nyuwin anak aluang tau ke pedela ke pagi tau jadi pesan madah ke Indaya ianya tadi sebi anak janin sebi anak janin udah nadai lalu niang sebi anak janin yang sebi anak janin tau dekat di senggai balam ayuh malam tau lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 sebab RPR Bandaria Park Bintulu blok di sebdau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ke dipesan di minta datai ngesah penusah rabah tau lalu tik kanemu asil lagi kita tahu bertanya ngegaya Rema Luta bernumber kusung 19-88-13-798 Ansi Nyumian bernumber kusung 14-902-3994 tau ke ngegaya Nyumian anak aluang bernumber kusung 13-437-3516 Lalu pesan kita ia di kedua pagi itu hanya setimga pesan ia ke dikirim mikar anak janggan jadi pesan itu menuju kabar belayan ke diau bajalai pangkalan lubang ulu bawan sikat daro ngopi mga kabar belayan ke diau ba ulu mukah balangian termasuk tirius megawa bayan penyana bala ke diau basmanjai jalai selangau muka suai nia ngau ya kenalah diharintai ke ditu ti ngelala jangan anak ikau jadi pesan tu tadi madah ke jangan anak ikau jangan anak ikau dan adai kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 hospital Sibu lalu ni yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari 8 ba rumah ramia jalai pengkalan lubang sungai bawan balengian sebedau ke di anjuang pagi pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam Sengayan. Ini pendam besar buat simpang pengkalan lubang. Kita akan mesti lagi tahu bertanya dengan Mika Rancangan buat nombor 0135 6 0532. Munai Cangan bernombor 0138194 3122. Tau ke dengan Mary Cangan bernombor 0138464 7366. Nandu baru isi pesan pemati ke dikiro mikar anak Cangan ke pagi tu. Pesan madah kapaya yanya Cangan anak ikau, Cangan anak ikau. Dan ada di hospital Sibu kena hari 2 tu tadi 25 hari bulan 8. Lalu yang Cangan anak ikau, yang Cangan anak ikau tu dekat dia Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian sebedau ke di Anjuang pagi ya pergila pagi area 5 ke pendam Sengayan hanya pendam Saiba simpang pengkalan lubang. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batu tahu bertanya ngagai Mika Cangan ban nombor 0135605312. Munai Cangan ban nombor 0138194312. Tahu ke ngagai Mary Cangan ban nombor 0138464736. Lalu pesan ia kenangkan kenyak natai ke setiap pesan ngetas uliat ke dikiro Michael anak Bungkuang jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Miri Sibu kapiat ngapiam gabala ke diau berumah Ujang rantau lugai Sungai Ngemah rumah Jimmy kerangan Sibau Sungai Ngemah rumah Magala lubuk tanyo Sungai Ngemah skim gempuruk nangga jagau bala kedia bandangan iruk Sungai Ngemah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi bantian jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi anak bantian dekat di atur ba rumah William juga skim gempuruk nangga ngungun Ngemah kena wit kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 jam 8 pagi lalu kena lemai hari 5 malam sebedaunya ianya kena ada berapa hari bulan 8 pengawal nguan ulit dekat di atur nando baru isi pesan ngetas ulit ke datai area Michael anak bungkuang ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya ianya niang Regina Dewi anak bantian tahu ke Dewi bantian dekat di atur rumah William juga skim gempuruk nangangungun Sungai Ngemah kenawin kalai kena malam apabila malam area 5 28 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 29 hari bulan 8 jam 8 pagi kabar belayan ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawak tu ila lalu ya ke empat pesan ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak cali ngari ke sida senyadi jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke lebih lagi ngagai pamah ke diau di Miri Hatimah ke diau di Kucing Munah Seret di Sleman Mira di Miri Gloria di Miri ngopi amga kebelayan ke diau baru mah Bobby Grandi kebelayan ia ke diau Bas Manjai Genturuang Grandi Kucing Miri ngopi amga bala di Grand A B C ngau I Banting serta bala ia kenal ya di Harintai ke ditu si ngelala libai anak midar okay? Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang libai anak midar niang libai anak midar dekat di atur kena 30 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Ndawi Grandi Sri Aman sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson Cali nombor 0137 7490775 takun ke Roslin Siti anak Cali takumit nombor 0119 4595699 tau ke ngagai boy takun jadi Jeffrey anak Cali nombor 0149556667 nando baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Nelson anak Cali ke pagi tu nyari sida semiadi madah mau ngetas ulit ke niang nindai sida ya ianya tadi niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat di atur kena hari Minggu tu ila 30 hari 8 jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Dawi Grandi Sri Aman. Kabar belayan ke pesan tim tanda tai nguruk pengawak tu ila lalu kan mu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Cali tak Nel ba nombor 0137490775 Roslin Siti anak Cali tahu kemit bernombor 0195-95699 tau ke ngagai Jeffrey anak Cali tau ke Boy bernombor 0145-99-55-667.
3: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagi nampuang macam pesan kita ke pagi itu, lalu pesan yang kelima, hanya pesan ke dikira muni anak idal, jadi pesan itu tadi, menuju rumah yang ke sama semakai merabat, kalau bagi bala kediaman rumah muanah titik temuda, rumah biluanah bila dua, rumah medelin canda bila dua, pihak mengakablayan kediaman rumah mudan lalu buat injin, rumah musyid sungai kelebat, rumah geraman wong limat, Palabar rumah tampang Sungai Limat, rumah dangan wong besi, rumah singgai wong besi ngopiam ke rumah juan simpang kabau lalu piam ke pesan tu tadi menuju kabar belayan ke dia Praja, Sungai Buluh Kawiat Kawang, Sungai Bangkuang, Sungai Tapang Rantau Kencala Senulau, Tepuk Wak Pakan Empiat Meruji, Sungai Jira Peliguang Engkudu, Sungai Anak Kerupuk Lubuk Kepayang Keluak Lempar Risau ngekebelayan ia ke diau bersepanjai Batang Kabau, Batang Krian, Batang Awia, Batang Sebelah, Batang Sebetan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Anthony Ayuang anak Muni. Jadi pesan tu tadi madah ke Anthony Ayuang anak Muni. Anthony Ayuang anak Muni tau ke ucuk niang idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayuang anak Muni niang Anthony Ayuang anak Muni tau deka dintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi ya kabo satu sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 28 hari bulan 8 lalu baru berjaku pesan pemati ke dikirim Muni anak idal ke pagi tu pesan mendahkan nak ya yang tadi Anthony Ayuang anak Muni. Anthony Ayuang anak Muni tahu ke ucuk yang idal udah nadai kena hari 2 tu tadi 25 hari bulan 8 lalu yang Anthony Ayuang anak Muni yang Anthony Ayuang anak Muni tahu ke ucuk yang idal tahu dekat di itu malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru Madison Sujang Bung Besi Kabo Seratu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke Pendam Sungai Limat kabar belayar dia ke di pesan tahun lala di pintu sampah datai ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak Kandau yang dia pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai ngawa rumah Kemudian Jaya ngapain muka balau ke dia bawa rumah nyalang lubu empit awiak rumah mawar lubu arba awiak balau bawa sakok betuang penurian betuang temawai lubu nyelutuang awar banget Buyuang ngapain muka kebelayan ke dia banang tengah dak ketiba suang gawia ke dia bersemanjai batang awi batang krian batang paku betuang miria kuciang bintulu gawia ke ngelala Elizabeth Geruda atau ke enduk Geruda yang dipesan tu tadi mada ke Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangguang Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangguang atau ke enduk Geruda udah nadai kena kemari 26 hari bulan 8 Hospital Stratu lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang tu dikadin tu balamayuh malam pergila malam hari 5 28 hari 8 baru mah Desmond Sungan Kemudian Jaya Awet Stratu sebelah ke di Anjuang pagi 29 hari bulan 8 ya pagi hari 6 tu lah ke Penam Stratu Memory Hill Bukit Prabuan. Dan baru isi pesan pemati ke di Kirom Richard Mawan anak kandau ke pagi tau yang dipesan madah ke bini ya ianya Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang. Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang tau kendu Gruda udah nadai kemari hari 3/26 hari 8 Hospital Stratu lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang tau ke ndu Gruda tau dikoding tau balamayu malam pergila malam hari 5/28 hari 8 ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awet Stratu sebdau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 29 hari 8 ke Pendam Stratu Memory Hill Bukit Prabun. Kamu melayan ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nangkan ketu setiap pesan apa mati ke dikirim kujan anak sili ngau lili anak enteri yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakaba surai Ngkeranji sekatap lubah lama lubah baru Surudit A, Surudit B, Rian Batang Pian Megak Merimbang Layar Melayu Ulu, Melayu Ili Serta Kaman Belayan Ia ke Diau Ba Luban Ili, Luban Ulu Bebuli yang tiga buah rumah Pasar Atas Jungkal Sungai Panduak Sekuyat Lama, Sekuyat Baru Belai Sekerang Balau Ba Jelau Nengah Semua Atas Semua Baru Serian Ili, Serian Ulu Ngau Pian Megak Kaban Ia ke Sama Kala Ngajar ba SMK Ulu Layar, SK Nangang Ajau College Vocational Betuang, UTM Melaka ngopi mengak kebelayan ke dia ba Tanyo Sikop Stratu Tanu Ingol Ana Jingga ke dia Bunia, kebelayan ke dia ba Desa Wira, Cana Ana Jimmy Sbilia ke dia di Kuching, Taro di Debak, Setambak Tiga Buah Rumah, Pemegak Bala ya ke dia ba Mendas, ini tadi baru masuk ya, kelebih lagi, Bangai, Sebilia ke dia di Maja, Belaba, Tanjung Paku, Pelawa, Munggu, Kernias, Teberu, Ngawi, ya kenalah dia rintai ke itu tinggal Orten Jamiat Anak Kunjan yang dipesan tu tadi. Mendah ke Orten Jamiat Anak Kunjan. Orten Jamiat Anak Kunjan udah nadai kemari, ada 3, 26, ada 28, lalu ni yang Orten Jamiat Anak Kunjan. Ni yang Orten Jamiat Anak Kunjan tu. Dekat di itu balamayu berumah lili anak entri dah buat layar betul malam pergila malam hari 5 28 hari 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 29 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tak datang ngesah musara batu lalu nanti kau nemu silik lagi kita tak bertanya lagi apa jamnya bernumber kusung 16 243 4362 dua. Nada baru isi pesan. Ke dikirim kunjan anak siji ngopi mga lili anak entri ke pagi tu. Nyari pesan madahkan anak seruaya. Ianya tadi Orten Jamiat Anak Kunjan. Orten Jamiat Anak Kunjan. Udah nada kemari hari 3, 26 hari bulan 8. Lalu ni yang Orten Jamiat Anak Kunjan. Ni yang Orten Jamiat Anak Kunjan tu. Deka dintau bala mayu berumah lili anak entri ya. Dah buat layar betul malam pergila malam hari 5 28 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 29 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Sabut. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan tak kengelala dipecah datai ngesah penusah rabatau lalu sila lagi kita tahu apa tanya ngegai apa jamiat pak nombor kusung 16 243 4362 lalu ke Siti tu ianya pesan pemati ke dikirim Aslan anak gelaji ngari ke sidak ya sebiliak jadi pesan tu nuju balaya ke dia batu pikul bangkit uang betul bangkit ngepem gak bala ke dia ba nangang sengai kenawit mapai nangang kabah kucing sibu bintulu beramah miris ngau ngau ia kenalah di rintai kerito ting lala naja anak banyang. Jadi pesan tu tadi madah ke naja anak banyang, naja anak banyang udah nadai kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 lalu niang naja anak banyang niang naja anak banyang tahu deka di senggai bala mayuah kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu tu lah ba rumah Petrus nang tada kena wit sebelah ke di anjung pagi hari 1.31 hari bulan 8. Sila lagi kawal ngau penusara batu, kita boleh terus bertanya ngagai aslan anak geraji tempu menombor 0418776017. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim aslan anak geraji ke pagi itu ngari kita sepilih nyari pesan madaki naya ianya naja anak banyang. Naja anak banyang udah nadai kena hari 2 atau tadi 25 hari bulan 8 lalu niang naja anak banyang niang naja anak banyang deka di senggai bala mayuah kena malam hari ya minggu tu lah 30 hari bulan 8 bar rumah Petrus dengan tadak kenawit sebedau ke di anjuang pagi hari 1.31 hari bulan 8. Okey, jadi akan pelayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan sila lagi kita tahu bertanya ngagai aslan anak geraji tempu nombor 0148776017. Pesan ia ke sembilannya pesan ke dikirim Cornelius anak Kenawang ngari ke Indaya yang tadi Melaya anak Saga atau ke Indaya Harunda ya jadi pesan tadi nuju kabar belayan ya ke dia batuah bunau bawan berjahit pemegang bala batada pedai jia julau sentusa sibu nanga salim ulu salim salim kiba segana durian na durian kiba pasai buah na seratu pemegang bala ya ke dia batu 21 jalan sibu bintulu ruban ngau ya kenalah di rintai ke ditau nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu berantau ke niang kenawang anak lasal niang kenawang anak lasal tak kapai bunai tak kapai latip deka diatur ba rumah teduang ulu tuah kenawit kalai kena malam hari nama tuilah 29 dan 8 pengawa nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah tau terus bertanya ngegai Cornelius anak kenawang tempuh bernombor 0129083310 tau kan ngegai rundai anak kenawang bernombor 0133965439 lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum Cornelius anak kenawang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawang ngetas uliat lalu berantau ke niang apa ya ianya niang kenawang anak lasal niang kenawang anak lasal tau kapal runai tau kapal latiap deka di atur kena hari 6 atau ialah 29 hari bulan 8 ia pengawang-ngawang ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan sebelah datai ngulu pengawang tu ke dekat di atur bar rumah terduang ulu tua kenawir ok jadi temu pengawang ngetas ulit pagi ya dia mak ke malam dekat dia tur pengawal berantau ngau nyua entah balu sila lagi kita tahu bertanya ngegai Cornelius anak kenawa yang tumpu nombor 0129083310 tahu ke ngegai rundai anak kenawa yang nombor 0139965439. Lalu pesan ya ke penudi sempat di kenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tau hanya pesan ngetas ulit ke datai area nyala anak sempurai tau ke apa ya pihak lalu pesan tu nuju bala ke dia bahawa sungai Rasau Bataigan sungai Tutus sungai Sepedil Kalat Awap bala bap nasu sungai Pinang Rantau Panjai sungai Arif Balengian Pasai Siwang Batu Burak rumah Noliza Sungai Menyan ngapem gabala ke dia Sentosa Sungai Ilas Banyu Sungai Salim semula jauh dia debak mengutunggal debak ngapem ga kabablayan ia kenalah di harintai ke ditu ti angelala niang Regina anaknya lah jadi pesan tu tadi madah ke pawang ngetah sulit setanyuan terpalu ke niang Regina anaknya lah tau ke di kanga orang guna ma api atau ke bini Hendra kenawang anak manggau deka di atu hari nya kena area 5 atau 28 hari bulan lampan ia nya dari pengawa nguan uliat lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia uliat deka di kertas kebelayan ke di pesan diminta datang ke rumah putih sungai Rasau Batagan Sibu Nur Ngulu pengawal tu nanda baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim nyala anda sempurna itu kapi-api ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat setanyua akan terbalu ke niang anak ya tadi niang Regina anak nyala niang Regina anak nyala tau ke dikangga orang guna mapi tau ke bini Hendra Kenawang anak manggau deka diatur kalai kena malam hari 5 malam pergilah 28 hari bulan 8

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.
2: Enti nintih ke Pansiak, enti di Pejalai ke, ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
3: Nanti kita berarti kau tak kena sebut dengan tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh berjaku hari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sedak ke Indo kelalu kak berjaku. Nama mesej kini tak ke di pada tak kena disebut sedak ke Indo tu. Yang ke amat siti hari mesej sedak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din
2: ya
3: tau teka bakal buah ke peram tu ante yeah. Ya udah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai
2: nyo pansut udah
3: oh, disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, oh, nak salah nanti kita udu berjakuk. Tahu tak kang asuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
2: Teracat ne pasti
3: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas nak minta nombor jepot pansut pergi lah. Mau main 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kan lepas apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ia tu tadi mendah jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah ni mana masalah dan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 27 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat Berengkah bat tahun 2028. KKM ngangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri, bantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dipelabak dekat berjalan ke projek nyimpan karbon ke terubah negeri tu buat tahun 2028 dengan industri nangkap, guna serta nyimpan karbon CCUS. Sapir Menteri Tenaga Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, madaka projek Medan Kasawari Kanang Tasik Sarawak dekat nyadi asas ungkup mayuh agik pemansang ke projek nyimpan karbon Jemaila. Diatuk Sarawak udah nembuk ke langkan undang-undang gambik ke oleh kemansang ke industri CCUS yang kawum aktiviti nyimpan karbon bak kandang Tasik Menggeri. Ia madah ke Sarawak megabisi potensi jadi palan nyimpan karbon ari menua bakal Jepun, Korea Selatan gau Singapura. Kelebih lagi ngenak telaga minyak gau gas kau dah habis. Industri itu ukai seminat nyukung transition enggau pemeruan perkara tenaga tang megak gembuan potensi gemansut ke hasil ungkup negeri nengah bayar nyimpan karbon. Ia mansut kejakunya penggudah berjadi awam antarabangsa ketujuh bekal ngau pemeruan global ngau kejuruteraan kimia 2026. Ngau awam besai petroleum ngau tenaga antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Upis Menteri Pengerai KKM dekat ngangkat kaget pengawak nyikap diri Raban tu. Pengawak matau ngau perengkah guna ngintu pengerai. Tu dikena mutar ke penambah kes pangkak ari gaya penanggul sebun asap ke dia tu. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke fokus ianya ngagai penambah kes bakal asma ngau pengerkai penyakit penanggul seput ketegal kualiti pemersih angin tindak berpengerai. Kau yang urung 30 kanandur di serata menua ngerikut ke baca indeks pengamah angin API bak ikas ia kena manah ke pengerai. Yang lalau demiak mit, orang induk ke bertubuh bisik, orang tuai umur gau sidak ke berisiko tinggi ngenak sengkabung hidung gau mulut. Nanti bisik kelaik penyakit, nyeliah ke aktiviti bak luar serta ngirup air kecukup. Ia mansut kejakunya penggudah guluk pengerami berjadi pengawak pemandang gau conference perengkap perubat antarabangsa 2026. Penilaian gau sanding penemu ti dipansut ke Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak bekawal gau gayari kemarau gau sebun asap berpelasar ke data kedai kemisi. Nyak mungkur pengawak penilaian teknikal gau runding secara begulai gau pakar serta agensi kebekawal. Berbang ngaunya Chairman JPBN Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas udah ngelalau mensiam ayuh ngambil keseruran nitih kejakut tangkan tidak dipansut ke oleh Raban berkuasa. Ia madah ke komitinya dekat terus matau gayari tikas tekat air ngau pemisi air palan kangat sebuan serta pengerembai senentang fenomena El Nino. JPBN megak dekat ngatur-atur nyeliah ngau kontingensi ngau semua agensi terbekawal ngau pihak residen. Ia berjakup ngagai pengarang berita berindik ari awam penyelarasan khas JPBN di Kuching. Berbang ngaunya, Dato' Ahmad Douglas menyemetak madah keraban sidak ukai netap ke pengerami Maulidul Rasul tidi kinsil. Tang pemutus satur berkawal ngau aktiviti Maulidul Rasul dikeluar ke oleh Komiti Islam Sarawak kena 21 hari bulan 8 tu tadi. Jakup penetapnya madah ke nadai aktiviti luar dikemendar ke berserimai ngau pengeraminya di serata negeri. Atur tu berindik ari gaya penanggul sebuan kediatuk serta betati kejakut lalau berkaul ngau perkara pengerai serta megak pengelikun mensiam ayuh. Tajak pihak aturnya ndak nagang semua pengawak Maulidur Rasul. Pengawak bakal majlis kesyukuran bak masjid ngau surau agi di Kemendar berpanggai bak gaya kandang menua ngau jakut lalau ari Raban berkuasa ti berkaul. Perintah Sarawak udah ngungkup ke lebih RM700,000 ngagai sekolah menengah Paimin Miri jadi kesukung pemansang perkara pelajar gau modal bensia di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah bantu kedeberik ngagai sekolah secondary Cina tik ngati Kediri ukai seminat sukut sukung belanja aja.
Tang atur pengawak dikena ngadu ke penauk, tidak diguna, dikena nerus ke pemansang Sarawak. Ya mansur ke Jakutu bapak pengerami nyuak ke belanja ukup sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia megak merangsang balan biak guna peluang belajar di majak di Kerembai ke, kelebih lagi dalam bidang sains, teknologi, engineering, matematik ngau perubat. Pemansang pelajar tinggi di Miri megak muka peluang keluas lagi ngagai peranak Sarawak ngulih ke pelajar tikas dunia. Kita itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Perintah Sarawak dekat berjalai ke pengawak berarti ke pengerusak ketegal penusah ribut bedah lama tu tadi di Limbang. Tu dikena nentu ke bangsa bantu kedekak diberi ngagai mansa serta perengka guna mensiamayu ia kesama kena empas hari penusahnya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nentu kenyak berguna amat. Dikena nemu tikas pengerusak ke ditapik ngau anggar ungkus sebedau perkaranya dibantai kengagai Komiti Penyangga Penusang Niat Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusaknya nuntung rumah kedirik-kedirik serta megak perengka guna mensimayuh bakal dewan, masjid, surau, sekolah, spital ngau kuartus perintah. Ia mansut kejakunya Mayang Abbas Kanandur ti dituntung penusah ribut berdewan kota Kampung Bukit Limbang. Ia madah ke bantu keterubah udah diagih ngagai mansa uliah upis pengintu pengelantang peniau ngau tabung Baitul Mal. Berbangkaunya Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lawas ngau Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Pelilih Lawas megak dekat meri bantu ngagai mansa berpelasar ke utai ke diguna sida. Perkara pelajar ngau pengelantang peniau nebiak terus dikemerat nengah program Back to School yang diatur Yayasan Pekemas Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah kebantunya dikena masa raban nebiak pelajar. Inisiatif temgak ngembuan tuju ngangkat ke inspiration ngagai nembiak ngulih ke penyulut dalam akademik. Sarawak dia tu bisik nyedia ke mayu macam peluang belajar, berindik arinya akses ngagai pelajar ukai agi nyadi ke penekul. Yang mansur kerja kutu lebuh jadi programnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Sepenyampau 500 beg sekolah sudah diagih agai 4 dari 13 buah sekolah dalam kandang Kaunsel Negeri Nangka. Berbangkaunya peminta nambah ke pemayuh barang kediagih dikena nangkup guna biak pelajar bak sekolah-sekolah bukai. Udah megak dipersetuju ke Yayasan Pekema. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren nikik tik ngirau ke hati. Sepenyampau 5,875 kes direkod, ia kemungkur pengerugi ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk bulan 4, 2026. Sapit Menteri Pemansang Rindu Ngenembia Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah penambah kesnya ngayan ke pematut bab perkara ngenegap ke penyedar serta megak literasi pengelikun digital bab mensiamayu. Bab tahun 2025, penyampau kes nikik 36.1% ngagai 2,662 iti kes nanti dibanding kengau 1,957 kes tahun sebedaunya. Ia madah ke komuniti patut terus ditegap kengau penemu digital. Dikena sidak nyaga diri ngau diri sebilik, nyeliah arinya di mansa penyalah cyber. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber yang kediatur di Kuching. Pemansang Sarawak hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 mesti bisi ipak serta merik penguntung kenyata ungkup rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelakar, Bohamad Duri, madah ke pemansang mesti dipejalai ke ngau komprehensif. Lalu kai seminar fokus ngagai kandang mengeri ajak. Koya peranak dipilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun, bekalai ngau kuasa karan ti intap, bungkur internet ke mana lagi, peluang gawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangaunya sektor bertanam megak patut terus ditegap ke dikena nyungkap penatai pemisik rakyat. Yang maksud kejakunya lebih berjadi pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Dalam jakut dari pansut ke ya, yang megak ngelalau komuniti ngambil ke terus ngetan ke penyerakup ngau pemain. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat berengkah bat tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab.
Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri, mantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyerah kak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Ko lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

Jalur Gemilang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Mendirian Malaysia Tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mendirian Malaysia Tumegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Tarik Pengagah Hati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.